Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau PKP menyerahkan 10 ekor sapi dan 2 ekor kambing dalam peringatan Hari Raya Idul Adha. Sementara kepolisian daerah Jawa Tengah memastikan isu teror pocong begal yang ramai beredar di media sosial merupakan Pemerintah Kota Bekasi mengalokasikan anggaran sebesar 300 miliar rupiah untuk perbaikan dan pembangunan jalan di tahun 2026. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 29 Mei 2026 bersama saya Risti Rustarto.

0: Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau PKP menyerahkan 10 ekor sapi dan 2 ekor kambing peringatan Hari Raya Idul Adha di Rusunawa KS Tubun Jakarta Pusat Kamis kemarin. Selengkapnya ada Zahrotin Aljana.
1: Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau PKP menggelar peringatan Hari Raya Idul Adha bersama warga penghuni Rusunawa KS Tubun Jakarta Pusat sore kemarin. Dalam kegiatan tersebut, Kementerian PKP menyerahkan 10 ekor sapi dan 2 ekor kambing untuk dikurbankan. Salah satu sapi yang disiapkan memiliki bobot mencapai 1,1 ton, sementara 9 sapi lainnya berbobot antara 400 hingga 500 kg. Selain dibagikan kepada warga Rusunawa KS Tubun, hewan kurban tersebut juga disalurkan ke sejumlah kawasan pemukiman lainnya di Jakarta. Menteri PKP Marwar Sirait mengatakan kegiatan menjadi bagian dari upaya menjaga kepedulian sosial sekaligus mempererat hubungan dengan masyarakat.
2: Jadi saya rasa bukan sesuatu yang baru dan konsisten aja buat yang baik dan saya senang karena mungkin yang baru kita belum sempat siapkan begini ya, baru-baru begini ya, baru sekarang ya, ini ada peningkatannya. Saya pikir dari tahun ke tahun kita belajar bisa lebih baik lagi.
1: Sementara itu, salah satu penghuni Rusunawa KS Tubun bernama Rina mengaku senang karena tahun ini seluruh penghuni rusun bisa merasakan pembagian daging kurban secara merata. Menurutnya, selama 7 tahun Rusunawa KS Tubun berdiri, baru kali ini seluruh penghuni mendapatkan pembagian daging kurban secara merata.
3: Tapi senang aja, jadi sebagai warga Rusunawa juga kayak kita ngerasain semuanya gitu. Kalau kita alhamdulillah bisa ngerasain dapat gitu. Cuman kan kalau ada yang pintu lain yang gak ngedapetin kan gimana gitu. Cuman dengan adanya dari program ini gitu kan, ada kegiatan ini, ya setiap hunian bisa ngerasain dari kurban kayak gitu.
1: Dalam kesempatan tersebut, Menteri PKP Marwar Sirait juga menerima sejumlah keluhan warga, mulai dari persoalan air bersih hingga fasilitas olahraga anak-anak di kawasan rusun. Ia mengatakan pemerintah akan segera melakukan perbaikan fasilitas yang rusak, termasuk lapangan futsal dan sarana pendukung lainnya. Kegiatan peringatan Idul Adha ini juga diisi dengan tausiah bersama Ustaz Maulana sebelum pembagian daging kurban kepada warga penghuni Rusunawa KS Tubun. Dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi lain, kali ini kepolisian daerah Jawa Tengah memastikan isu teror pocong begal yang ramai beredar di media sosial merupakan informasi hoax atau misinformasi. Hal tersebut diduga sengaja disebarkan untuk menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Luki Setiawan menyampaikan infonya.

capítulo 18 con su cuarto donde atacan y otros no cargan a Paul y Cyber. En este caso, serta pengecekan langsung di sejumlah wilayah yang disebutkan dalam narasi video viral mengenai teror pocong pikal. Hasil patroli cyber dan pengecekan lapangan menunjukkan adanya indikasi penggunaan ulang video ataupun foto yang sama dengan mengganti narasi lokasi kejadian agar terlihat seolah-olah terjadi di berbagai daerah. Menurutnya, konten yang beredar di media sosial menyebutkan kejadian terjadi di sejumlah wilayah seperti Grobogan, Kendal, Magelang, Cilacap, hingga Purbalingga. Namun setelah dilakukan pengecekan, kondisi wilayah yang disebutkan dalam video tersebut dipastikan aman dan kondusif. Meski dipastikan hoax, Polda Jawa Tengah tetap meningkatkan patroli malam hari di Karawang, terutama di kawasan pemukiman, jalan sepi, dan lokasi minim langkah antisipasi gangguan keamanan. Selain itu, Direktorat Cyber Polda Jawa Tengah juga telah menelusuri akun

0: juga memastikan video dan foto teror pocong yang dinarasikan terjadi di wilayah Purbalingga merupakan hasil rekayasa. Wakapolres Purbalingga Kombes Kompol Agus Amjad Purnomo dikonfirmasi terpisah juga mengatakan polisi penelusuran dan berhasil mengidentifikasi salah satu pembuat konten tersebut. Ia menyebut isu serupa juga sempat muncul di daerah lain di Jawa Tengah. Karena itu, masyarakat diminta tidak percaya maupun menyebarkan ulang informasi yang belum terverifikasi.
1: Itu adalah hasil editan dari seorang anak-anak yang masih di bawah umur, berfoto berupa dari tetangganya, kemudian diedit, kemudian kita sudah sampaikan pada orang tua dari anak tersebut untuk meminta maaf kepada tetangganya yang rumahnya diedit ada pocong. Jadi ini memang sedang ramai, tidak hanya cukup di beberapa tempat di Kudus, di Bekasi juga ada, tetapi ini tidak akan disampaikan adalah hoax karena keisengan anak-anak.
0: Untuk menjaga situasi Kamtibmas tak kondusif, Polda Jawa Tengah juga mengerahkan para pemimpin Kamtibmas memberikan edukasi langsung kepada warga agar tidak terprovokasi isu mistis yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Selain mengimbau masyarakat lebih bijak menggunakan media sosial, polisi mengajak warga kembali mengaktifkan ronda malam sebagai bentuk penuntutan terhadap keamanan lingkungan. Jika menemui sesuatu yang mencurigakan, masyarakat dapat melapor melalui layanan call center 110 milik Polri. Lukis yang melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kota Bekasi mengalokasikan anggaran sebesar 300 miliar untuk perbaikan dan pembangunan jalan terutama di tahun 2026. Selengkapnya disampaikan oleh Leni Kurniawati.
3: Tahun ini sekitar 300 miliar, sebentar ya, dan sudah mulai dari awal tahun ya. Kita sekarang saat ini sudah mulai persiapan untuk 2023.
2: Pemerintah daerah Kota Bekasi mengalokasikan anggaran sebesar 300 miliar pada tahun 2026 ini untuk perbaikan dan pembangunan jalan di Kota Bekasi. Menurut Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air DBMSDA Kota Bekasi, Idi Susanto menjelaskan perbaikan jalan atau pembangunan jalan tersebar di seluruh titik di Kota Bekasi. Ia juga menjelaskan dengan anggaran tersebut sejumlah jalan sudah diperbaiki maupun dibangun sejak awal tahun 2026 serta masih dipergunakan untuk memperbaiki jalan di Kota Bekasi hingga akhir tahun 2026 mendatang.
3: Sudah mulai dari awal tahun ya. Sekarang saat ini sudah mulai persiapan untuk 2023 juga sesuai jadwal ya. Jadi biar kayak kemarin kita di Januari keluar SPK itu kan masyarakat bisa memanfaatkan lebih cepat nih. Nah, makanya kita APBD kita mulai maju dan tahun depan kita rencananya juga Desember sudah lelang, Januari juga mulai bekerja.
2: Seorang warga Kota Bekasi bernama Ahmad mengapresiasi pemerintah Kota Bekasi yang cukup masif dalam membangun atau memperbaiki jalan sehingga sejumlah jalan sudah terlihat mulus dan bisa dinikmati masyarakat. Namun demikian, ia berharap pemerintah Kota Bekasi kedepannya bisa lebih giat dalam memperbaiki atau membangun jalan di Kota Bekasi, pasalnya ia melihat masih ada sejumlah jalan yang masih rusak dan perlu diperbaiki guna menjamin keselamatan pengguna jalan.
4: Kalau di Kota Bekasi sendiri, untuk pengerjaan jalannya sih lumayan pasif ya mbak, namun masih ada beberapa gitu yang terlihat banyak lubang karena mungkin cuaca ya, itu perlu juga perhatian dari pihak pemerintah untuk diperbaiki lagi agar tidak ada warga yang celaka karena jalan berlubang. Selain itu juga saya juga melihatnya di lingkungan-lingkungan warga juga sudah banyak yang diperbaiki jalan-jalan tersebut. Kalau menurut saya saat ini sudah cukup lumayan baik sih mbak, perbaikan jalannya hanya tinggal beberapa aja yang perlu diperhatikan gitu.
2: Selain melakukan perbaikan dan pembangunan jalan di tahun 2026, pemerintah Kota Bekasi tengah mempersiapkan program perbaikan dan pembangunan jalan untuk tahun 2027 mendatang, sehingga di awal tahun bisa langsung dikerjakan dan juga bisa dirasakan dengan cepat manfaatnya untuk masyarakat Kota Bekasi. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar dan pemirsa, pemerintah telah menyiapkan berbagai paket stimulus ekonomi untuk semester 2 tahun 2026. Stimulus tersebut diharapkan bisa memberi dampak besar dalam pertumbuhan ekonomi di masyarakat. Selengkapnya kami hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan rekan saya Joshua Sihombing.
5: Laporan khusus.
6: Kita bahas dan fasilitas yang disiapkan untuk semester 2 yang
7: Koordinator Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah telah mempersiapkan sejumlah paket stimulus ekonomi untuk semester 2 tahun 2026. Hal itu diungkapkan Erlangga saat ditemui wartawan usai menggelar rapat koordinasi terbatas Rakortas di kantor Menko Perekonomian Jakarta Selasa kemarin. Menko Perekonomian menyebut bahwa paket stimulus ekonomi semester 2 ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat. Erlangga menyebut dari total stimulus yang disiapkan mencapai 7,8 triliun rupiah akan difokuskan salah satunya pada sektor transportasi saat momen libur nasional.
6: Untuk liburan sekolah disiapkan anggaran sebesar 190 miliar, penerima manfaatnya sebesar 3.074.889 orang. Sedangkan ini nanti disiapkan juga untuk Nataru, kita sudah persiapkan anggarannya 161,4 miliar dan penerima manfaatnya 2,874.381.000. Kemudian untuk transportasi udara seperti biasa diberikan diskon 30% dan PPN ditanggung pemerintah. Dalam momen lebaran ini khusus untuk kelas ekonomi itu disiapkan anggaran sebesar 472,7 miliar, targetnya 2,3 juta penumpang.
7: Selain itu lebih lanjut Erlangga juga menyebutkan paket stimulus yang telah dipersiapkan pemerintah dengan nilai yang cukup fantastis, yakni stimulus dalam program magang nasional dengan mencapai 4,14 triliun rupiah, serta stimulus program vokasi nasional dengan anggaran mencapai 2,12 triliun rupiah.
6: Dengan program magang nasional dan batch 4 ini akan dilakukan di bulan Juli untuk 150 ribu daripada peserta dengan anggaran sebesar 4,14 triliun. Kemudian juga program vokasi nasional itu ditargetkan untuk 220 ribu lulusan SMA dan 50 ribu pekerja yang ter-PHK dengan anggaran 2,12 triliun.
7: Sementara itu, Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia melihat stimulus yang disiapkan pemerintah ini akan memberikan secercah harapan ekonomi masyarakat. Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Sarman Simanjorang mencontohkan salah satu pertumbuhan ekonomi masyarakat yang dapat merata hingga ke berbagai daerah, yakni dengan adanya stimulus ekonomi dalam sektor layanan transportasi yang akan menggenjot mobilitas masyarakat.
8: Kalau dari sisi kebijakan ini, apalagi ini diumumkan jauh-jauh hari, artinya ini sangat positif bagi masyarakat. Artinya bahwa mulai saat ini katakan saya libur sekolah mungkin sudah bisa melakukan penjadwalan misalnya atau rencana-rencana termasuk nanti libur Nataru ini kan masih lama, tapi dengan adanya pengumuman ini kan masyarakat kita sudah memiliki suatu pemikiran bahwa ya, pemerintah akan memberikan diskon kembali. Nah tentu ini akan bisa menggerakkan ekonomi daerah, sektor transportasi dalam hal ini.
7: Di sisi lain, ekonom senior dari Universitas Paramadina, Wijayanto Samiran, mengapresiasi langkah pemerintah dalam mengupayakan pertumbuhan ekonomi masyarakat di tengah tantangan ekonomi saat ini. Meski demikian, ia mengatakan bahwa paket stimulus yang telah disiapkan pemerintah untuk semester 2 tahun 2026 ini nilainya masih terlalu minim dan kurang menyasar secara langsung kepada masyarakat banyak.
9: Ini terlalu kecil untuk situasi dan tantangan Indonesia. Jadi ini upaya harus diapresiasi, tapi dari sisi AIS terlalu kecil, sehingga kalau mengharapkan dampak yang luar biasa, saya rasa masih belum akan sesuai harapan.
10: Okay. Berarti mesti ditambah lagi kah nilainya atau mesti diperluas lagi?
9: Kalau memang ingin membantu masyarakat dan sangat efektif ya seperti yang dilakukan bulan pertama, bulan kedua tahun 2025, diskon rate itu akan sangat membantu. Dan itu pasaran pasti. Tapi memang biayanya kan nggak murah ya. Waktu itu hampir sekitar 30-an triliun keluar.
7: Meski demikian, Ekonom dari Universitas Paramadina Wijayanto Samiran berpandangan dalam pemberian stimulus maupun insentif untuk peningkatan ekonomi masyarakat hal yang harus dijadikan fokus pemerintah yakni terkait keberlangsungan dunia usaha di Indonesia. Wijayanto berharap agar pemerintah dapat memberikan kebijakan kepastian iklim dunia usaha dan kepastian hukum bagi perusahaan untuk dapat menarik perhatian para investor dan memberikan dampak positif yang lebih meluas bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Saya rasa itu sangat membantu dan jauh lebih impactful daripada sekedar mengeluarkan insentif-insentif seperti yang diumumkan Bapak Menteri.
5: Bagaimana juga tanggapan masyarakat dan harapannya dalam upaya pemerintah memperkuat pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui stimulus ekonomi di semester 2 tahun 2026. Berikut tanggapan lengkapnya.
11: Stimulus ekonomi untuk meningkatkan ekonomi masyarakat sih kita sangat baik ya. Cuma ya mungkin ini kan baru kabar awal kalau kita baca-baca di berita tuh. Ada stimulus buat transportasi pesawat. Ya semoga ini juga yang dapat memang masyarakat yang membutuhkan keringanan itu. Bukan kayak orang yang biasa buat tiket murah. Padahal ya ini mampu beli di harga normal. Terus yang soal stimulus program magang dan vokasi nasional tuh, ini sebenarnya bagus buat adik-adik yang baru dan cari pengalaman. Tapi ini juga perlu diimbangin sama keperusahaannya. Sekarang makin banyak perusahaan yang dikit-dikit PHK karena kondisi ekonomi sekarang ya. Ya ini semoga tertangani ya, biar jangan makin banyak yang jobless.
12: Menurut saya ya, kalau untuk terutama yang transportasi ya, ya seharusnya sih nggak usah lah menurut saya ya. Lebih baik pemerintah membuat kebijakan seperti kebijakan yang sudah pernah dilakukan, yaitu program subsidi itu. Dan itu saya rasa itu sangat bermanfaat untuk masyarakat. Jadi ya buat saya lebih berdampak kalau ya kembalikanlah kebijakan distrik itu, diskon itu, karena itu akan lebih dirasakan oleh masyarakat banyak, lebih banyak manfaatnya ketimbang paket stimulus transportasi itu ya. Dan untuk pendidikan saya rasa nggak ada masalah sih. Dan untuk pendidikan ya pasti rakyat setuju saja kalau itu pendidikannya baik untuk pendidikan kita, seperti itu sih.

0: editorial RRI pagi ini mengangkat topik bagaimana pemerintah mengucurkan stimulus kuartal 2 dalam perekonomian. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete, dibacakan Wisnu Wardana.
1: Selamat pagi pendengar Pol 3 dan pemirsa RRI Net. Publik menyambut cepat pemerintah dalam menyiapkan stimulus ekonomi pada kuartal kedua tahun 2026. Langkah strategis ini menjadi bukti nyata bahwa di tengah dinamisnya tantangan ekonomi global dan gejolak geopolitik dunia, pemerintah hadir memastikan roda perekonomian domestik tetap bergerak tangguh. Kebijakan ini mengirimkan sinyal optimisme yang kuat. Pemerintah berkomitmen

0: berbagai lini kehidupan. Salah satu terobosan yang dinantikan adalah skema insentif sektor transportasi dan pariwisata yang diproyeksikan mampu mendongkrak mobilitas masyarakat secara produktif. Dengan begitu, sektor perhotelan, kuliner, hingga kerajinan lokal di berbagai daerah akan ikut merayakan kebangkitan ekonomi. Tak kalah penting, perhatian pemerintah terhadap masa depan generasi muda diwujudkan melalui program magang nasional. Ini adalah langkah konkret investasi sumber daya manusia untuk menjembatani talenta muda Indonesia dengan kebutuhan real dunia industri. Ini adalah langkah konkret investasi sumber daya manusia untuk menjembatani talenta muda Indonesia dengan kebutuhan real dunia industri yang terus berkembang. Apresiasi tinggi juga patut diberikan atas hadirnya insentif pajak khusus bagi para penulis dan pelaku literasi. Apresiasi tinggi juga patut diberikan atas hadirnya insentif pajak khusus bagi para penulis dan pelaku literasi. Kebijakan ini menjadi angin segar bagi industri kreatif nasional. Pemerintah tidak hanya membangun fisik dan ekonomi, tetapi juga mendukung produktivitas karya dan kecerdasan bangsa. Melalui bauran kebijakan yang optimis ini, pelaku usaha diharapkan kian percaya diri untuk terus berinvestasi. Ketika daya beli masyarakat terjaga, pasar akan tetap bergairah, produksi meningkat, dan lapangan pekerjaan baru akan terus terbuka. Tentu, keberhasilan stimulus ini akan semakin sempurna dengan pengawasan yang ketat, transparansi, serta tata kelola yang akuntabel. Sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat adalah kunci utama agar setiap rupiah dan stimulus ini benar-benar berdampak nyata di lapangan. Kita optimis, jika dikelola secara optimal, paket stimulus ekonomi ini tidak hanya menjadi jangkar penyelamat jangka pendek, melainkan menjadi fondasi kokoh menuju Indonesia yang lebih maju, mandiri, dan berdaya saing global. Sekian komentar, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi luar negeri. Televisi pemerintah Iran melaporkan adanya draft kerangka awal nota kesepahaman antara Amerika Serikat dan Iran. Isi draft tersebut terkait pembukaan kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz dan dilansir dari Iran Internasional pada 28 Mei 2026, Kamis kemarin. Kesepakatan tersebut juga disebut sebagai mencakup penghentian blokade Angkatan Laut Amerika Serikat terhadap Iran. Dalam rancangan tersebut, Amerika Serikat disebut akan menarik pasukan militernya sekitaran wilayah Iran.

Kami mohon maaf ada kendala teknis yang barusan terjadi dan kita teruskan ke informasi olahraga. Tunggal putra Indonesia Alwi A. Farhan melangkah ke perempat final Singapore Open 2026. Alwi berhasil mengalahkan pebulu tangkis nomor 1 dunia Si Yuki dalam rubber game di pertandingan yang berlangsung selama 75 menit di Singapore Indoor Stadium hari Kamis 28 Mei kemarin. Alwi menang dengan skor akhir 1-16, 19-21, dan 21-14.

informasi yang kami sampaikan di Warta Berita bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi. Serangkaian informasi dan perbincangan tentunya akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pagi hari ini, saya Risi Rustarto. Silahkan juga Anda mengunjungi halaman resmi www.rri.co.id dan media sosial @rriprograma3. Selamat pagi dan selamat menunjukkan aktivitas Anda hari ini.

inovasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital ini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia di kanal informasi dan juga inspirasi. Ya, pendengar, saya Wani Rukwani hadir menemani Anda di Lintas Bima Pagi dengan program acara Halo Bima dan Kahabani. Dan untuk itu pendengar, di program Halo Bima kami akan hadirkan untuk Anda sejumlah informasi-informasi terkini, terpecah dan terupdate yang kami lansir dari laman berita informasi kami di rri.co.id sampai pukul 9.00 waktu Indonesia Tengah.

Warga negara Indonesia demikian informasi dan juga inspirasi yang masih bersama saya dengan Nur Kwani yang hadirkan untuk Anda sejumlah informasi-informasi terkini, terpercaya dan terupdate yang kami langsung dari laman berjuta informasi kami di rri.co.id sampai pukul 9.00 waktu Indonesia Tengah. Dan informasi kami hadirkan untuk Anda pendengar datang dari wilayah Kota Bima, Kabupaten Bima, Kabupaten Dempu sampai Sapulau Sumbawa. Informasi pertama berangkat datang dari wilayah Kota Bima. Kapolres Bima Kota AKBP Mudiarto melaksanakan kunjungan kerja ke Makopolsek Asokota Kamis 28 Mei 2026. Dalam rangka memperkuat koordinasi Kaptipmas serta mendengarkan langsung kondisi dan situasi di wilayah hukum Polsek Asokota. Dalam kunjungan tersebut mendengar Kapolres Bima Kota menekankan pentingnya sinergi antara Polri, pemerintah dan masyarakat menjaga wilayah Asokota tetap aman, kondusif dan humanis. Kegiatan yang berlangsung di Makopolres Asokota dihadiri oleh jajaran Polsek Asokota, unsur Muspika Kecamatan Asokota, tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda setempat. Kapolsek Asokota Ibnu Mirafuddin dalam laporan memaparkan kondisi personal dan karakteristik wilayah hukum Polres Asokota. Nah, mendengar kegiatan kunjungan tersebut diakhiri dengan dialog interaktif antara Kapolres Bima Kota, Muspika dan tokoh masyarakat dalam suasana hangat dan penuh kebersamaan guna mempererat sinergi dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah hukum Polres Polsek Asokota. Untuk informasi selengkapnya pendengar Anda bisa langsung membaca di laman kami di rri.co.id. Kami masih menemani Anda di program Halo Bima. Dan untuk itu pendengar, untuk informasi selanjutnya

Program pembentukan Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat masih menghadapi berbagai tantangan. Meski secara kelembagaan telah terbentuk di seluruh desa, hingga kini belum satu pun KDMP yang memiliki gedung operasional sendiri. Kondisi tersebut mendengar memicu tarik ulur kepentingan di tingkat desa. Sejumlah kepala desa mengaku keberatan jika pembangunan gedung KDMP harus dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja desa atau APBDes. Kepala Desa Sori Utu, Kecamatan Manggalewa, Kabupaten Dompu, Imam Suyanto mengatakan pada dasarnya seluruh kepala desa mendukung penuh program KDMP yang menjadi program pemerintah. Namun pendengar, menurutnya jika seluruh pembiayaan pembangunan dan operasional awal koperasi dibebankan kepada pemerintah desa, maka hal itu akan sangat memberatkan kondisi keuangan desa. Ia juga mengungkapkan pendengar dampak pembiayaan awal pembangunan KDMP bahkan membuat gaji perangkat desa dan kepala desa di beberapa wilayah belum terbayarkan selama 3 bulan terakhir. Dan semoga pendengar ada solusi yang lebih konkret untuk masalah ini. Dan untuk informasi selengkapnya, Anda bisa langsung membaca di laman kami di rri.co.id. Informasinya juga pendengar sekaligus menutup perjumpaan kita di program Halo Bima. Tapi tenang saja pendengar, di Lintas Bima Pagi masih ada satu program lagi di program Kahabaani, menghadirkan untuk Anda juga sejumlah informasi-informasi terkini, terpercaya dan terupdate yang kami langsung dari laman berjuta informasi kami di rri.co.id, serta akan ada informasi cuaca untuk Anda dari BMKG. Saya Mani Rukwani pamit undur diri dari ruang dengar Anda program Satu Radio Republik Indonesia Bima, terus mengudara untuk Indonesia karena kita Indonesia yang sesungguhnya.

jadi reporter. Kemudian aku ingin

0: makan bareng di tempat biasa.
1: Wow.
0: Gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana?
2: Aku yang mimpin doanya.
0: Boleh? Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya.
2: Enak aja.
0: Ya, tapi kan yang undang siapa coba?
2: Khusus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan. Cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
0: Ya, tapi.
2: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar. Dan gak jadi makan.
0: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang. Gitu dong.
2: Udah, akur.

0: Sebuah 1,4 MHz program Satu Radio Republik Indonesia dengan kanal informasi dan juga inspirasi. Ya, dengar saya Wani Rukwani hadir menemani Anda di Lintas Bima Pagi di program acara Kahabani, menghadirkan untuk Anda sejumlah informasi-informasi terkini, terpercaya dan terupdate yang kami langsung dari laman berjuta informasi kami di orori.co.id. Dan untuk itu mendengar saya Wani Rukwani menghadirkan untuk Anda sejumlah informasi-informasi terkini, terpercaya dan terupdate yang kami langsung dari laman berjuta informasi kami di orori.co.id, serta informasi cuaca untuk Anda dari Fedcaster on the PBMKG Bima. Anda juga bisa menghubungi kami pendengar di line JSM di nomor 0822-3494-5100. Dan di pagi hari ini pendengar kita sudah bergabung bersama Fedcaster on the PBMKG Bima. Jadi untuk itu kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat pagi rekan Tri.
1: Halo, selamat pagi rekan Wani.
0: Apa kabar hari ini?
1: Alhamdulillah baik rekan, sebaik cuaca hari ini.
0: Alhamdulillah, sudah siap dengan laporan cuacanya?
1: Siap, sudah rekan.
0: Oke, baik, program Satu Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Karena rekan Tri sudah siap di seberang sana dengan laporan cuaca untuk hari ini, edisi Jumat 29 Mei 2026. Mari kita dengarkan informasi cuaca dari Fedcaster MBT BMKG Bima. Ada rekan Tri, silakan.
1: Baik, selamat pagi para pendengar RRI Bima dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Bima dan Dompu berlaku mulai tanggal 29 Mei 2026 pukul 9.00 waktu Indonesia bagian tengah. Pada pagi hingga siang hari, cuaca diperkirakan cerah berawan. Kemudian memasuki siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan berawan. Lalu pada malam hingga dini hari, umumnya cuaca kembali cerah hingga berawan. Angin permukaan dominan bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan rata-rata 10 hingga 30 km/jam dengan kecepatan angin maksimum dapat mencapai 35 km/jam. Suhu udara diprediksi berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 95%. Kemudian pada sore hari nanti, matahari akan terbenam pada pukul 17.52 waktu Indonesia bagian tengah. Dan untuk esok harinya, matahari akan terbit pada pukul 6.12 waktu Indonesia bagian tengah. Kita beralih ke informasi selanjutnya, yaitu informasi perakiraan tinggi gelombang laut di perairan utara Bima dan pelabuhan Bima, serta di pelabuhan Sape. Tinggi gelombang diperakirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Kemudian di perairan selatan Bima diperakirakan berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Sedangkan di Samudra Hindia Selatan Nusa Tenggara Barat, tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 2,5 hingga 4 meter. Maka dari itu bagi Anda yang berprofesi sebagai nelayan maupun pengguna transportasi laut, kami imbau agar dapat berhati-hati terhadap potensi gelombang tinggi lebih dari 2 meter, terutama di sekitar wilayah perairan selatan Bima dan Samudra Hindia Selatan Nusa Tenggara Barat. Agar Anda selalu mendapatkan informasi terkini dan akurat, Sobat dapat mengikuti saluran WhatsApp kami di info BMKG Bima Dompu, dan jangan lupa untuk follow BMKG Bima di Facebook dan Instagram kami di @bmkg_bima, atau Anda juga dapat mendownload aplikasi info BMKG di Play Store maupun App Store. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kita kembali kepada rekan Wani di studio RRI Bima. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih rekan Tri. Selamat kembali bertugas.
1: Sama-sama rekan.
0: Program Satu Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Itulah informasi cuaca dari Fedcaster Anggapi dan Kedipin Bima Pendengar, dimana kita dihimbau untuk selalu mendengarkan informasi cuaca di pagi hari, karena ini bisa menjadi bekal kita untuk menjalani hari ini. Dan untuk itu pendengar, saya Wani Rukwani masih menghadirkan untuk Anda sejumlah informasi-informasi terkini, terpercaya dan terupdate yang kami langsung dari laman berjuta informasi kami di RRI.com. Dot ID.

Di setiap air minum kemasan yang kita konsumsi, pasti tertera tanggal kadaluarsa. Namun, tahukah Anda bahwa tanggal kadaluarsa yang ada pada botol air mineral tersebut adalah tanggal kadaluarsa botolnya, bukan air minumnya. Botol plastik yang menampung air mineral tersebut terbuat dari polietilen terephthalate atau PT atau PET. Walaupun memiliki mekanisme yang kuat, tidak berwarna, dan tidak mempengaruhi rasa dan tidak beracun, namun botol PET tetap saja mengalami penurunan kualitas dalam setidaknya 2 tahun. Pada suhu tertentu di atas rata-rata, bahan PET juga melepaskan beberapa kimia. Walau tidak beresiko dalam jumlah yang kecil, namun akan berdampak jika dalam kumulatif yang besar. Karena itulah tanggal kadaluarsa air mineral kemasan biasanya ditetapkan 2 tahun setelah hari produksinya.

Veja, agora eu vou deixar de mim, canal Informasi dan juga Inspirasi. Ya, informasi kami hadirkan untuk Anda dengar masih datang dari wilayah Kabupaten Dompu. Pemerintah Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat mulai menyiapkan sejumlah nama untuk mengisi jabatan pelaksanaan harian atau PLH Sekretaris Daerah atau Sekda Kabupaten Dompu. Langkah tersebut mendengar dilakukan menyusul masa jabatan PLH Sekda yang saat ini diemban oleh Hairul Insan akan berakhir pada 3 Juni mendatang dan tidak bisa lagi diperpanjang sesuai ketentuan regulasi. Hairul Insan diketahui telah menjabat sebagai PLH Sekda selama 2 periode, masing-masing selama 3 bulan sesuai aturan yang berlaku. Masa penugasan tersebut telah mencapai batas maksimal sehingga yang bersangkutan akan dikembalikan ke jabatan definitifnya sebagai staf ahli bupati bidang perekonomian. Pelaksanaan tugas PLT Kepala Badan Pegawaian Daerah atau BKD Kabupaten Dompu, Asruddin mengatakan pemerintah Kabupaten Dompu telah mengusulkan sejumlah nama calon pengisi jabatan PLH Sekda kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat.

persetujuan dari Gubernur NTB terkait penetapan pejabat yang akan mengisi jabatan PLH Sekda tersebut. Untuk informasi selengkapnya, Anda bisa langsung membaca di laman kami di rri.co.id.

Pendengar Radio Republik Indonesia, dengarkan informasi dan juga inspirasi. Kita lanjut informasinya, pendengar, setelah dari wilayah Kabupaten Bengkulu. Sekarang kita bergeser kembali ke wilayah Kota Bima. Semangat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah sebagai momentum berbagi dan berkurban dirasakan langsung oleh puluhan anak yatim di Kota Bima. Polres Bima Kota memanfaatkan momen hari besar keagamaan tersebut dengan menyalurkan paket sembako dan santunan kepada anak-anak yatim sebagai bentuk kepedulian sosial dan kasih sayang kepada sesama. Kegiatan sosial tersebut, pendengar, berlangsung pada Kamis 28 Mei 2026 bertepatan dengan kunjungan kerja Kapolres Bima Kota AKBP Mubiarto bersama Ketua Bayangkari Cabang Bima Kota Nyonya Ira Mubiarto dan jajaran pejabat utama Polres Bima Kota. Di sela rangkaian kegiatan dinas, Kapolres Bima Kota bersama Ketua Bayangkari menyempatkan diri bertemu langsung dengan anak-anak yatim binaan untuk menyerahkan paket sembako yang berisi kebutuhan pokok serta santunan berupa uang saku. Kehadiran AKBP Mubiarto dan Nyonya Ira Mubiarto disambut antusias oleh anak-anak yatim. Senyum bahagia terlihat dari wajah mereka saat menerima bantuan yang diberikan dengan penuh kehangatan dan kepedulian. Pendengar, melalui semangat Idul Adha, Polres Bima Kota menunjukkan bahwa pengabdian Polri tidak hanya hadir dalam menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga dalam menebarkan kebaikan, kepedulian, dan kebahagiaan bagi masyarakat yang membutuhkan. Saya Wani Ira, pendengar, dan untuk informasi ini Anda bisa langsung membaca di laman kami di rri.co.id. Kami masih akan terus menemani Anda sampai pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah.

diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu meletakkan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam.

Aduh, nggak tahu tuh.

sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya

0: pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun ada informasi dan juga inspirasi. Ya, untuk itu pendengar, kita mengakhiri kebersamaan kita di program Kehabangi. Tapi tenang saja, masih ada program selanjutnya, ada program informasi dan musik. Menghadirkan untuk Anda sejumlah informasi-informasi pilihan dan juga musik-musik pilihan yang menemani kebersamaan kita selama di program informasi dan musik. Dan untuk itu pendengar, saya Wani Rukwani pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Program A1 Radio Republik Indonesia Bima terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya.
1: Halo, perasaan?

koneksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

0: kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
0: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia.

0: Media Jaringan Berita Nasional Voice of Indonesia dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

Selamat pagi menjelang siang pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kenal informasi dan juga inspirasi. Ya, dengan saya Amira Kuani menemani Anda di program Informasi dan Musik, menghadirkan untuk Anda mendengar informasi-informasi pilihan dan juga musik-musik pilihan yang menemani kebersamaan kita selama di program Informasi dan Musik sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Tengah.

0: yang benar itu penatu. Yuk traktir aku es krim sekeranjang ya.
1: Yah, dikelahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting, tapi bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni

adalah PWK Indonesia Bimbingan Kedam Informasi dan juga Inspirasi. Ya, ketika melalui Jumat tanggal 29 Mei 2026. Buat ini Jumat terakhir di bulan Mei ya. Dan untuk itu juga pendengar, ini baru hari minus 2 setelah hari plus 2 setelah lebaran maksud kami. Dan lebaran Idul Adha ya pendengar, pasti udah banyak yang sedang menikmati daging kurban ya. Dan ada yang memasaknya dengan cara masak sate, ada juga yang masak asam gitu. Nah, kalau di Bina sendiri ya pendengar, kebanyakan dimasak sate dan juga dimasak

Pelindungnya loh, babi itu rasanya sangat nikmat ya, kuahnya yang segar dan juga dagingnya yang empuk dan sangat dinikmati oleh kaum-kaum ataupun masyarakat yang ada di wilayah Bima. Tentunya ya pendengar yang sudah menikmati saronco itu atau bisa dibilang masakan asam itu, daging asam. Dan pendengar, kami kemarin bersama teman-teman menikmati hidangan daging kurban tentunya. Nah, kalau untuk sate belum ya pendengar, karena kemarin langsung balik buat bersua dengan Anda. Dan semoga nanti bisa ngerasain juga sate, karena masih ada sisa daging yang ini simpan di kulkas yang ada di rumah. Nah, untuk itu pendengar, buat Anda dimanapun Anda berada, Anda juga yang menikmati hidangan daging kurban dengan menu sate terus, boleh dicoba dengan dimasak kuah asam gitu, tapi asamnya itu bukan pakai asam Jawa ya, tapi pakai blimbing wulu. Nah, juga banyak sekali teman-teman Wani juga yang pendengar yang mengajak untuk nge-grill, karena biasanya kalau banyak daging, ada yang dapat daging, kita kumpulin dan disatuin dan kita masak bareng-bareng bersama teman-teman. Jadi untuk itu pendengar, buat Anda, dimanapun Anda berada yang masih menikmati hari libur bersama keluarganya, yang masih menikmati daging-daging kurban, ya selamat menikmati ya. Dan jangan kebanyakan juga ya pendengar, takutnya kolesterol ataupun darah tinggi. Pokoknya nikmati semua hidangan makanannya secukupnya, jangan berlebihan, karena yang berlebihan itu sangat tidak baik ya. Dan itu pendengar, saya Nurukwani masih menemani Anda di program informasi dan musik.

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai

0: menurut 50 juta, wah murah banget.
1: Kapan nih jadi sultan? Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak? Ngapain? Ngepet? Yeh, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh, dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25, udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih gak masalah, tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya. Ada

Filosofi Ketupat. Ketupat, selain memiliki rasa yang enak dan banyak digandrungi pecinta kuliner, ada makna tersendiri mengenai ketupat, baik bentuk maupun penyebutannya. Tradisi ketupat pertama kali diperkenalkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga, menjadikan ketupat sebagai simbol perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejak awal abad ke-15, Sunan Kalijaga menggunakan ketupat sebagai perpaduan budaya sekaligus filosofi Jawa dengan nilai Islam. Ketupat atau kupat menyimbolkan dua hal, yakni ngaku lepat yang artinya mengakui kesalahan, dan laku papat atau sisi empat yang memiliki makna, yaitu sisi ke-1, lebaran. Ketupat bermakna pintu maaf dibuka untuk orang lain. Sisi ke-2, luberan. Ketupat bermakna melimpah dan memberi sedekah pada orang yang membutuhkan. Sisi ke-3, leburan. Ketupat bermakna melebur dosa yang dilalui selama 1 tahun. Dan sisi ke-4, laburan. Ketupat memiliki makna menyebabkan

0: dari TWS mendengar yang di TWS pada tahun 2023. Nah, interaksi itu cukup membuat kita bisa lebih dekat dengan orang-orang terdekat kita ataupun orang-orang yang baru kita kenal. Tanpa interaksi dengan siapapun, kita akan merasa hampa ringan dan juga tentunya tidak akan bisa menjalin hubungan dengan siapapun. Untuk itu, buat Anda dimanapun Anda berada, jangan lupa untuk selalu dengarkan kami di Prosoto RRI Bima menggunakan aplikasi RRI Digital. Saya Wadi Rukwani, pendengar kami tunduk diri dari ruang dengar Anda program Satu Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Terus mengudara untuk Indonesia karena kita Indonesia yang sesungguhnya.
1: Minggu Senin

kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau

inovasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, ini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact, and outcome. Meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rakyat pendengar Radio Republik Indonesia Bima. Karena informasi dan juga inspirasi. Ya pendengar pakai dewi warga kawani mengutak rambat semai-mai malu masli do karumbu ahai de mengenara rekaru tanda penara minakaita alminefa mai bergabung sama deroho aka program kak diri ade turun-turun cahindri. Mengenara hari terus sama Nike ya, Nike bergabung sama Dodo di proses terjadi dengan aplikasi Orari Digital. Aplikasi AKK Dodo tinggal download lalu di aplikasi Play Store dan juga App Store mewara di HP dan nanti minata. Mayra itu kedua ada awal itu merayu mencari taruhan Nike wan cukup cari Nike rawar itu dengan Nike angin dari lari dari latihan Rian.

baju laboro nang balak ya ho.

Ay, male, que tanto ma umangomi, de ileta, tú.

0: ska kunna omfundera själ och fyra i fjärn. Om jag ska kunna göra för så mycket fel och fjärna.
1: Stiker pada permukaan buah. Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU plus look up dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik, jadi sehat banget karena

0: Ada belum nih tanda tangannya?
1: Apaan sih? Belum.
2: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi nyari tanda tangannya bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan pemir segera diselesaikan.

pemadam materi pelawat turun bumi cairi terdahulu karena keolah jam 11:48 waktu Indonesia Tengah jam 12:00 waktu Indonesia Tengah. Dan harus bergabung lewat Pulau Satu RRI Mataram pendengar UU menyimak siaran langsung sholat Jumat. Jadi Rui Kadehu tak dapun warah minakaita Aina Nifa ya bergabung sama Dodo di Pro 1 RRI Bima karena aplikasi RRI Digital. Maka mau pamit untuk diri ya karuan dengar Ita Dehu seminan cara mada ke ngampu ya. Dan tak ada dia lupa abe nais-nais ya pendengar mada kekawani pamit untuk diri ya karuan dengar Ita Dehu. Program Satu Radio Republik Indonesia Bima terus mengudara untuk Indonesia karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagu Rui Kadehu kira tembe jago lomba biola.

0: besok malam hangout bareng yuk. Yang kemalaman dulu.
1: Perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau kelitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, kelitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi Dr. Aroma Elmina Marta SHMH menuturkan bahwa kelitih sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah kelitah-kelitih yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian kelitih yang tadinya bermakna netral bergeser menjadi negatif.

يعلم مستقرها ومستودعها.

أنزل أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Salat Jum'at tanggal 12 Zulhijjah 1447 Hijriah bertepatan dengan tanggal 29 Mei 2026 Miladiah sebentar lagi akan kita mulai. Sebelumnya izinkan kami menyampaikan petugas salat Jum'at yang akan bertindak selaku khatib Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Masruri Fardi LCMA langsung imam. Muazzin pertama Ustaz Haji Abdul Hamid dan muazzin kedua Ustaz Haji Jumadil Yasir. Berikut disampaikan keadaan keuangan masjid. Saldo sampai dengan tanggal 22 Mei 2026 sejumlah 31.328.100 rupiah. Penerimaan pada minggu keempat dan pada pelaksanaan sholat Idul Adha tanggal 27 Mei 2026 sejumlah 60.674.000 rupiah sehingga berjumlah 92.200.100 rupiah. Pengeluaran 6.806.000 rupiah. Saldo akhir sampai dengan hari ini 85.196.100 rupiah. Demikian pengumuman ini kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Come on.

معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله إخوان المسلمين sidang Jumat yang dirahmati Allah. Riwayat Abi Hurairah radhiyallahu an anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, telah diriwayatkan oleh sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansit wal imamu yakhutubu faqad laghawt. Apabila ada seseorang yang berkata-kata atau ia memperingati orang lain supaya diam sedangkan khatib tengah berkhutbah, maka sungguh sia-sialah ibadah jemaatnya. Ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Oleh karenanya, marilah kita dengarkan, kita perhatikan khutbah yang sebentar lagi disampaikan oleh khatib. Kemudian kita patuhi, kita amalkan makna yang terkandung di dalamnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Amin.

0: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقائدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى في محكم كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى في آية أخرى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم معاشر المسلمين سيدان يوم أترحمكم الله جميعا melalui mimbar ini khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan kepada kita semua yang hadir di majlis Jumat ini marilah kita berusaha semampu kita berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya dengan cara melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya Ma'asyiral muslimin rahimakumullah jami'an hari ini kita memasuki tanggal 12 Zulhijjah artinya kita berada di hari-hari tasyrik kita masih dalam suasana merayakan Idul Adha atau hari raya kurban oleh sebab itu tema yang akan kita sampaikan pada kesempatan kali ini adalah tentang fadilah berkurban terkait hewan kurban Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 37 A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Lan yanalallaha luhumaha wala dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum Kadzalika sakharaha lakum litukabbirullaha 'ala ma hadakum wabashshiril muhsinin Daging dan darah hewan kurban itu tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala akan tetapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaanmu itu demikianlah Allah jinakkan Allah tundukkan hewan-hewan itu untukmu agar kamu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala atas hidayah yang telah diberikannya kepadamu wa basyiril muhsinin dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik sebab turunnya ayat ini adalah diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Mujahid bahwasanya ada sekelompok kaum muslimin bermaksud menyembelih hewan kurban ala jahiliyah yaitu dagingnya dipotong-potong dan disebarkan di sekitar Ka'bah lalu darahnya dioles di dinding-dinding Ka'bah ketika mereka hendak melaksanakan azamnya mereka tersebut lalu turunlah ayat ini yang menyanggah perbuatan mereka itu maka pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat ini adalah hewan-hewan kurban yang kita sembelih itu baik itu kambing, sapi maupun lembu, maka bukan dagingnya, bukan darahnya Allah terima, tetapi Allah terima adalah ketakwaan kita, keikhlasan kita semata-mata mencari ridha-Nya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah jami'an, menurut jumhur ulama berkorban itu hukumnya adalah sunnah muakkadah, artinya sunnah yang sangat ditekankan, sunnah yang sangat dianjurkan. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, kutiba alayyan nahru wa laysa biwajibin alaikum, diwajibkan atasku berkurban dan tidak wajib atas kalian. Jabir radhiyallahu anhu pernah berkata, nahurna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil Hudaybiyyati al-badana an sab'in wal baqarata an sab'in. Kami, kata Jabir, pernah berkurban bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Hudaybiyah dengan seekor unta untuk 7 orang dan seekor sapi untuk 7 orang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah jami'an, jikalau kita berkurban melihat dari sisi mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala, maka sungguh berkorban itu memiliki fadilah yang luar biasa. Di antara keutamaan berkorban yang pertama adalah hewan kurban itu kelak di akhirat akan menjadi saksi di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, al-udhiyatu li sahibiha bi kulli sya'ratin hasanah, berkurban itu bagi orang yang melaksanakannya, tiap-tiap helai satu helai bulu yang ada di hewan kurban itu dibalas oleh Allah dengan satu kebaikan. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, al-udhiyatu minal a'malil munjiyah tunji sahibuha min syarrid dunya wal akhirah, berkorban itu termasuk amal-amal yang terpuji, amal-amal penyelamat yang menyelamatkan pelakunya dari keburukan dunia maupun keburukan akhirat. Masya Allah, tadi ada hadis Nabi, bi kulli syaratin hasan, setiap satu helai bulu yang ada di hewan kurban itu maka Allah akan berikan satu kebaikan. Kita tidak bisa menghitung bulu yang ada di hewan kurban yang kita sembelih, saking banyaknya. Begitulah Allah kalikan, Allah lipat gandakan pahalanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullahu jami'an, keutamaan yang kedua adalah dengan kita berkorban berarti kita sudah mengikuti sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai orang yang beriman, tentunya kita semua ingin mencontohi, ingin meneladani baginda Rasulullah dalam semua aspek kehidupan, baik aspek ibadahnya, aspek muamalahnya, atau aspek-aspek yang lain, termasuk juga dalam berkorban. Karena baginda Nabi ketika berada di Madinah, beliau tidak pernah meninggalkan yang namanya ibadah kurban. Maka seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Umar pernah berkata, aqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Madinati 10 sinin yudhi. Selama 10 tahun baginda Nabi berada di Madinah, beliau senantiasa berkorban. Bukankah dengan kita berkorban berarti kita menghidupkan sunnah baginda Nabi, menjalankan sunnah baginda Nabi? Jikalau kita menjalankan sunnah baginda Nabi, berarti kita mencintai baginda Nabi. Jikalau kita mencintai baginda Nabi, insya Allah baginda Nabi akan bersama kita di surga kelak. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, barang siapa yang menjalankan sunnahku, maka sungguh ia telah mencintaiku. Barang siapa yang mencintaiku, maka ia akan bersamaku di surga kelak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullahu jami'an. Kemudian fadilah yang ketiga adalah berkurban sebagai salah satu sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak cara kita untuk bertakarrub kepada Allah subhanahu wa ta'ala, baik itu dengan solat, dengan puasa, dengan zakat, dengan haji, dengan umrah, dengan sedekah atau kebaikan-kebaikan yang lainnya, termasuk juga dengan berkorban. Dan di samping itu juga hadirin sekalian, dengan kita berkorban berarti kita telah mengamalkan salah satu firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Kautsar ayat 2, "Fasholli li rabbika wanhar." Dan dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Dan sungguh masih banyak lagi fadilah-fadilah yang lainnya, yang dimana fadilah itu akan memotivasi kita untuk terus menerus istiqomah dalam ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi intinya, sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, selama dibarengi dengan keikhlasan karena Allah semata, maka pasti Allah akan perlihatkan balasannya kelak di akhirat. Sebagaimana jelaskan dalam surat Az-Zalzal ayat 7, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrah, seberat atom, niscaya ia akan melihat balasannya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima hewan kurban kita. Semoga Allah jadikan kita semua hamba-hambanya yang bukan hanya soleh secara individu, tetapi juga soleh secara sosial. Amin ya mujibas sa'ilin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
1: اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفعنا وزخينا مصطفى مولانا محمد.
0: الحمد لله الذي أنزل الكتاب بالحق ليهدي الناس إلى صراط مستقيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، فقال الله تعالى في كتابه العزيز: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ورضى الله عن أصحابه وقرابته وأزواجه وذرياته أجمعين. وعن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا رافع الدرجات يا معطي المسؤولات. اللهم اكتب السلامة اللهم اكتب السلامة اللهم اكتب السلامة والصحة والعافية على عبيدك الحجاج والأمار والجزاة والمسافرين في برك وبحرك وجوك من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل حجا مبرورا وسعيهم سعيا مشكورا وذنبهم ذنبا مغفورا وتجارتهم تجارة لن تبور وعملهم عملا صالحا مقبولا. اللهم بلغنا إلى بيتك الحرام مرات بعد مرات برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واستغفروه يغفر لكم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن

13 waktu Indonesia Tengah. Dari kawasan Langkau 83 Ampenan, inilah program 1 Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat, edisi Jumat 29 Mei 2020.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Berikut kami sampaikan petikan berita utama. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengalokasikan anggaran sekitar 128 miliar rupiah untuk program Desa Berdaya Tematik tahun 2026. Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat menyiapkan 5.210 petugas lapangan untuk menyukseskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Bersama saya Putri Mentari, inilah berita selengkapnya. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengalokasikan anggaran sekitar 128 miliar rupiah untuk Desa Berdaya Tematik tahun 2026. Gubernur NTW Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, dana tersebut disalurkan langsung ke desa untuk memperkuat ekonomi masyarakat dan menekan angka kemiskinan. Saat membuka rapat koordinasi Desa Berdaya Tematik 2026 di Hotel Grand Madani, Iqbal menyebut total anggaran pembangunan yang berputar di desa bisa mencapai lebih dari 500 miliar rupiah jika digabungkan dengan program OPD dan pihak lainnya. Program ini difokuskan pada penguatan ketahanan pangan, pengembangan usaha berbasis potensial lokal, peningkatan infrastruktur ekonomi, hingga pengembangan pariwisata desa. Menurut Iqbal, pembangunan merata dan dirasakan langsung oleh masyarakat. Ia juga meminta kepala desa dan lurah pengelola dana secara transparan dan tepat sasaran agar mampu membuka peluang usaha baru di desa. Pemerintah Kelurahan Gomong, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, mendorong seluruh pemilik rumah kos memasang kamera pengawas atau closed circuit television, CCTV, guna memperkuat pengawasan dan pencegahan gangguan keamanan di lingkungan kos-kosan. Lurah Gomong Muhammad Ilham mengatakan pemasangan CCTV penting dilakukan karena sebagian besar rumah kos di wilayahnya tidak ditempatin langsung oleh pemilik. Kondisi tersebut membuat pengawasan terhadap aktivitas penghuni dinilai belum optimal. Menurut Ilham, kawasan Gomong merupakan salah satu wilayah dengan tingkat hunian kos cukup tinggi karena berada di kawasan kampus dan pusat aktivitas masyarakat. Banyak penghuni berasal dari luar daerah sehingga diperlukan sistem pengawasan yang lebih tertata demi menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan. Ia menjelaskan pemerintah kelurahan bersama tiga pilar, yakni Babinsa, Babin Kamtibmas, dan unsur kelurahan, rutin melaksanakan patroli Kamtibmas di kawasan pemukiman maupun kos-kosan. Selain mendorong pemasangan CCTV, pihak kelurahan juga meminta pemilik kos lebih aktif melaporkan data penghuni kepada kepala lingkungan setempat. Langkah itu dinilai penting untuk memudahkan pendataan penduduk non-permanen, sekaligus mempercepat koordinasi apabila terjadi persoalan di lingkungan kos. Kantor wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat melakukan pengawasan dan pendampingan terhadap masyarakat perlindungan indikasi geografis atau MPIG Kopi Arabica Sembalun. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan kualitas dan reputasi Kopi Arabica Sembalun tetap terjaga sesuai standar indikasi geografis. Kepala Kanwil Kemenkum NTB Igusti Putu Milawati mengatakan, pengembangan kopi Arabica Sembalun harus dilakukan secara berkelanjutan agar manfaatnya dirasakan petani, pelaku usaha, dan masyarakat. Sementara itu, pengelola Balai Kopi Sembalun, Heri, menyebut keberadaan indikasi geografis membuat konsumen semakin percaya terhadap kualitas kopi Arabica Sembalun. Kondisi ini mendorong petani lebih serius mengembangkan kebun kopi. Saat ini MPIG Kopi Arabica Sembalun terus memperkuat kualitas produksi, memperluas edukasi kepada konsumen, serta menjaga standar pengolahan kopi sesuai ketentuan indikasi geografis. Pengawasan juga dilakukan melalui kunjungan langsung ke kebun kopi, tempat pembibitan, dan lokasi pengolahan kopi di kawasan Sembalun. Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat menyiapkan 5.210 petugas lapangan untuk menyukseskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Kepala BPS NTB Wahyudin mengatakan ribuan petugas tersebut akan diterjunkan untuk melakukan pendataan langsung terhadap masyarakat dan pelaku usaha guna memperoleh gambaran utuh tentang kondisi ekonomi di daerah. Pendataan untuk masyarakat umum dijadwalkan berlangsung mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026 atau sekitar 2,5 bulan. Menurut Wahyudin, keterlibatan ribuan petugas itu menjadi bagian penting untuk memastikan seluruh aktivitas ekonomi masyarakat dapat terdata secara akurat.
1: Tanggal 15 Juni sampai 31 Agustus, 2,5 bulan. Petugas 5.210 petugas yang kita kerahkan, ya.
2: Jadi harapannya kepada masyarakat dengan...
1: Harap kepada masyarakat supaya bisa memberikan data sesuai apa adanya, ya. Jujur memberikan data kepada kita, kepada petugas. Tidak ada hubungannya, tidak ada kaitannya dengan yang lain. Jadi hanya untuk kepentingan statistik dalam rangka untuk pengambilan perencanaan dan kebijakan.
0: Sebelum pendataan massal dilakukan, BPS NTB telah memulai tahapan awal melalui skema ngisi bareng atau nyibar di sejumlah instansi pemerintah, BUMN, dan pusat aktivitas ekonomi. Pendataan awal itu menyasar dua organisasi perangkat daerah, yakni Dinas PUPR dan Diskominfotik NTB, serta sejumlah instansi seperti DJPB dan Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid. Wahyudin mengajak masyarakat untuk mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026 dengan memberikan data yang benar dan jujur kepada petugas sensus. Ia menegaskan data yang dikumpulkan murni untuk kepentingan statistik dan tidak terkait dengan kepentingan lain. Kejaksaan Negeri Sumbawa memusnahkan barang bukti dari 57 perkara tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap. Di halaman kantor kerja Kejari Sumbawa, barang bukti yang dimusnahkan terdiri dari narkotika jenis sabu seberat 378 gram lebih, ganja, bahan peledak rakitan, telepon genggam, hingga senjata tajam. Kejari Sumbawa menegaskan kegiatan tersebut merupakan bentuk komitmen, penegakan hukum dan transparansi penanganan perkara pidana di wilayah Kabupaten Sumbawa. Menurutnya, pemusnahan barang bukti bukan sekedar agenda seremonial, tetapi menjadi bukti bahwa seluruh proses hukum telah selesai dan berkekuatan hukum tetap.
3: Merupakan bentuk komitmen penegakan hukum terhadap perbuatan yang bertentangan dengan nilai moral, hukum, serta rasa aman di masyarakat. Barang buktinya ada berbagai macam, dapat kita lihat di depan, ada dari perkara asusila, perkara narkotika, sudah juga ada perkara barang-barang, dan perkara lain-lain.
0: Barang bukti berasal dari perkara yang ditangani sejak Desember 2025 hingga Mei 2026. Dari 57 perkara tersebut, sebanyak 30 perkara merupakan kasus narkotika, 20 perkara tindak pidana orang dan harta benda, 5 perkara ketertiban umum, dan 2 perkara pidana umum lainnya. Barang bukti sabu dimusnahkan dengan cara dilarutkan ke dalam air, sementara bahan peledak direndam untuk menetralisir kandungan berbahaya. Adapun telepon genggam dirusak dan senjata tajam dimusnahkan menggunakan mesin gerinda. Beberapa hari lalu, kegiatan Dharma Santi yang digelar SMA Negeri 3 Mataram di Pura Mayura berlangsung meriah dan dipadati ribuan masyarakat. Selain menjadi ajang silaturahmi pasca Hari Raya Nyepi, kegiatan tersebut juga menjadi wadah penguatan toleransi antara umat beragama di lingkungan sekolah. Koli Bisri melaporkan.
4: Kegiatan Dharma Santi SMA Negeri 3 Mataram digelar dengan melibatkan siswa Hindu serta dukungan siswa lintas agama di lingkungan sekolah. Acara yang dipusatkan di Pura Mayura tersebut diisi dengan berbagai kegiatan seperti sembahyang bersama, pembacaan seloka, pertunjukan tari, hingga hiburan rakyat. Kepala SMA Negeri 3 Mataram Yuspita Martiningrum mengatakan, Dharma Santi merupakan agenda rutin sekolah sebagai bentuk silaturahmi setelah Hari Raya Nyepi sekaligus ruang kreativitas siswa dalam bidang seni dan budaya.
5: Nana mengkreasikan acara keagamaannya sebagai ajang silaturahmi sih. Dharma Santi itu kan silaturahmi setelah Hari Nyepi sebenarnya. Dengan kegiatan keagamaan, sembahyangan, membaca seloka, tari-tarian, tetapi selalu kami pusatkan di Mayura.
4: Menurut Yuspita, antusias masyarakat tahun ini sangat tinggi hingga jumlah pengunjung diperkirakan mencapai lebih dari 8.000 orang. Dalam kegiatan tersebut, panitia juga menghadirkan artis Bali yang tengah populer untuk menghibur masyarakat. Selain menjadi kegiatan keagamaan, Dharma Santi juga memberikan dampak ekonomi bagi pelaku UMKM yang ikut membuka lapak di sekitar lokasi acara.
5: Kami menghidupkan UMKM karena banyak UMKM sponsorship yang ikut terlibat dalam kegiatan tersebut, pasang tenda di dalam. Nah, kenapa kami berani? Karena animo masyarakat yang luar biasa. Tidak kurang 8.000 masyarakat tumpah ruah.
4: Yuspita menambahkan, kegiatan tersebut juga menjadi sarana menanamkan nilai toleransi kepada siswa. Siswa Muslim dan Kristen turut membantu jalannya acara mulai dari penerimaan tamu hingga pengisi kegiatan seni dan hiburan.
0: Mengakhiri warta berita, kami sampaikan kembali pokok berita utama. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengalokasikan anggaran sekitar Rp128 miliar untuk program Desa Berdaya Tematik tahun 2026. Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat menyiapkan 5.210 petugas lapangan untuk menyukseskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Saya Putri Mentari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ですよ、メスね。
1: 絶対わかんないやつが、
0: わかんない、
1: やったのに。
0: Apa bedanya mangkok saya ini
1: dengan merayam?
0: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
1: Pokoknya saya nggak mangkokin ada ayam. Kalau makan saya nggak makan lah.
0: Kamu aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda. Bagaimana?
1: Pokoknya gambar ayam.
0: Iya benar kamu ini.
2: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah

pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi.

itu sebagai tanda cinta. Mangkuk ini dikenal dengan sebutan Jigang Bei yang artinya mabuk ayam. Sejak itu, mangkuk ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan Dinasti Qing. Mangkuk dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigang Bei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkuk ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi mulai dari menggunakan

0: Kenapa sih di sekolah selalu ditemui mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Kita takut tahu, takut sama ibu guru.
2: Tapi takut gempa.
1: Oh.

0: kak. Bantalnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh buah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah, tahu? Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Masa sih?
0: Wah, sama-sama sih deh. Buang, jauhin.

inovasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, ini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact, and outcome. Meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

0: di penghujung acara program Makan Siang bersama Teman Sejati. Saya Yeni Rukwani, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan pendengar, nanti akan ada rekan saya yang bersua dengan Anda di program selanjutnya, di program Pradangdut. Ada rekan saya Nurul Umayyah yang akan bersua dengan Anda. Program Masa Radio Republik Indonesia Bima terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang pendengar setiap program Satu Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan inspirasi dimanapun Anda berada. Bersama saya Nurulina ya. Kita lanjutkan Bima Siang di siang hari ini mendengar edisi Jumat 29 Mei 2026. Hadir untuk Anda di Bima Siang. Tentunya ada Tre Dangdut Goyang Kakak Wadikan Negeri Gedangdut Kulihan Jawa GSM juga kami buka untuk Anda sampai pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Waktu masih panjang, masih sampai 2 jam ke depan. Masih kami buka tentunya jalur ini untuk bisa Anda

0: Raja Kuning dengan nomor polisi DA1234AB agar kebakaran
1: terjadi jalan. Mundur dikit toh, Pol. Siapa yang mundur, Pak De? Nggak ada polisi di sini, Pak De. Itu loh, Mak. Itu. Neng Bur. Neng Bur. Di atas. Selalu mengawasi kita ya Pak De. Bukan, itu loh Mat. Itu ada CCTV.

berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hong Pimpa Aliung Gambreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hong Pimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hong Pimpa Aliung Gambreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini

Dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Humpimpa Alium Gambreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Humpimpa ini mulai tersingkirkan.

0: Seorang anak berdiri membaca pengumuman itu, dan ia bertanya pada pemilik toko,
1: Pak, bolehkah saya melihat anak-anak kucing itu?
0: Pemilik toko itu mengangguk dan ia membuka kandang anak kucing itu yang berada di loteng. Ada 3 ekor anak kucing kecil yang lucu, berbulu cantik, berlari-lari menuruni tangga. Dan di belakang anak-anak kucing itu, ada lagi seekor anak kucing yang berjalan berpincang-pincang.

0: anak kucing yang itu? Kata anak itu. Pemilik toko itu tertegun.
1: Oh, kalau memang itu yang kamu mau, saya akan memberikannya dengan gratis.
0: Tapi anak kecil itu menggelengkan kepalanya.
1: Tidak, Pak. Walaupun cacat,

Selamat siang pendengar, masih tentunya di program Jude yang kangen untuk Anda. Nah, pendengar 2 3 4 9 4 5 5 100, masih terus menunggu telepon dari Anda tentunya. Dan tidak lupa juga aplikasi RRI Digital yang masih bisa Anda akses pendengar, masih bisa Anda download di hari ini untuk mendengarkan siaran pusat RRI ini dimanapun Anda berada. Masih banyak kangen mudah-mudahan lainnya menemani siang ke sore kita di hari ini. Dan tentunya jangan lupa untuk terus bergabung, kalau tidak bisa melalui jalur GSM, boleh juga

Suatu sore, seorang anak menghampiri ibunya di dapur. Ia menyerahkan selembar kertas yang telah ditulisinya. Setelah sang ibu mengeringkan tangannya dengan celenek, ia pun membaca tulisan itu dan inilah isinya.

menjaga adik waktu ibu belanja, Rp5.000. Untuk membuang sampah, Rp1.000. Untuk nilai yang bagus, Rp3.000. Untuk membersihkan dan menyapu halaman, Rp3.000. Jadi jumlah utang ibu, Rp25.000. Sang

0: cinta ibu adalah gratis untuk kamu. Seusai membaca apa yang ditulis ibunya, sang anak pun berlinang air mata dan menatap wajah ibunya.
1: Bu, aku sayang sekali sama ibu. Maafkan aku ya, Bu.
0: Ia kemudian mendekat ibunya.

0: Bakso.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau
0: apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8. Kok jam 10 masnya baru datang?

0: Udah saya sampai enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda, sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari

0: kehidupan sekarang ini tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitu pun juga dengan aku, dan tak pernah lepas dari alat ini.
1: Ya lo ibu, ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu ya.
2: Katanya tahu kabar kamu gak di sana. Mana kabar kamu, punya kamu.
1: Baik-baik aja bu. Lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
2: Ya,
0: nak, kabar kamu, boleh sampai. Dimana pun, dan aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya

0: Jawa Tengah, Probolinggo kini juga terlebih dahulu saatnya azan asar untuk Pulau Bima dan sekitarnya berkumandang.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berangkat menuju masjid untuk sholat berjamaah, maka satu langkah akan menghapus dosa dan langkah berikutnya dicatat sebagai kebaikan, baik pada saat berangkat maupun kembali. Hadis riwayat Ahmad.

pasar untuk wilayah Bima dan sekitarnya telah berkumandang. Saya Nurul Imayah mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas di hari ini mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar penyerah untuk Anda yang berada di wilayah

tersenyum, ia berkata, aku membuat perubahan untuk satu hal. Satu tindakan sebuah kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluargamu, temanmu, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Saya yakin

sedang menentukan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering menghilangkan untuk melakukan sesuatu yang besar.

Suatu sore, seorang anak menghampiri ibunya di dapur. Ia menyerahkan selembar kertas yang telah ditulisinya. Setelah sang ibu mengeringkan tangannya dengan celemek, ia pun membaca tulisan itu dan inilah isinya. Untuk memotong rumput, Rp5.000. Untuk membersihkan kamar tidur minggu ini, Rp5.000. Untuk pergi ke toko disuruh ibu, Rp3.000. Untuk menjaga adik waktu ibu belanja, Rp5.000. Untuk membuang sampah, Rp1.000. Untuk nilai yang bagus, Rp3.000. Untuk membersihkan dan menyapu halaman,

saat sakit serta mendoakan kamu gratis. Untuk semua saat susah dan air mata menguruskan

0: estés en tu cama. Seusai membaca apa yang ditulis ibunya, sang anak pun berlinang air mata dan menatap wajah ibunya.
1: Bu, aku sayang sekali sama ibu. Maafkan aku ya, Bu.
0: Ia kemudian mendekat ibu.

Dunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Kompeni Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini, sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan

0: Jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat anjir itu ya.
1: 100 buat kamu.
2: Tolong aku.
0: Siapa tuh? Itu sama teman kita yang bukan sembarangan. Masuk ke parit terus hanya tinggal kemana. Kasian memang. Padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
1: Tapi kan bukan sama teman kita. Bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih. Manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk bangsa

0: termasuk orang yang suka ada rusa?
1: Huh?
0: Tahukah Anda, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ada rusa artinya orang yang meminjam sesuatu, seperti uang atau barang, tetapi tidak ada kemauan untuk

dekat ke pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Mendengar kini Pemda sudah berada untuk tempat Anda di mana siang. Selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Mataram. Kita ikuti rangkaian NTB sore ini dan nanti akan kembali untuk Anda mengudara kembali ke 1 RRI Bima di Tembang Islami di Mutiara sore. Selamat ini terus mengudara untuk Indonesia.

0: bisin dong. Lumayan itu airnya. Ah, udah. Ntar begah akunya.
1: 34 desa di Dompu masuk peta kekeringan yang diterbitkan BP. Kekeringan ekstrim di tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak turun sejak 3 musim terakhir. Lebih dari 1.500 liter air per tahun terbuang akibat keran-keran yang tidak tertutup sempurna. Jumlah ini diperparah dengan adanya.
2: Haruskah kita menyaksikan tetesan air terakhir di bumi? Atau kita bergerak demi bumi yang tetap sejuk dan air yang tetap mengalir?
3: Kolaborasi, Workspace, and Learning. Segera download RRI Digital. Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Sensus ekonomi merupakan kegiatan untuk menakar kondisi ekonomi sehingga hasilnya menjadi pijakan pemerintah untuk mengambil kebijakan. Dampaknya akan berpengaruh terhadap perbaikan ekonomi, terutama pengusaha kecil menengah. Pelaku UMKM yang juga ketua Kamar Dagang dan Industri Kadin Kabupaten Dompu, Hairul Amin, mengatakan sensus ekonomi memberikan banyak manfaat bagi pelaku usaha, terutama dalam memperluas akses pasar dan jaringan usaha. Menurutnya, Badan Pusat Statistik BPS yang mengambil data pelaku usaha dari pemerintah daerah untuk menjadi sasaran sensus ekonomi. Karena itu, pelaku UMKM diharapkan memastikan usahanya telah dengan baik. Dengan ikut di data, berarti UMKM tersebut sudah masuk dalam database pemerintah.
3: Telah kita ikuti Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Biasalah di sebuah sekolah bergengsi, anak-anak terbaik negeri ini berkumpul. Mereka saling beradu pendapat, adu otak, saling adu kecepatan menjawab soal-soal yang sulit. Nah, sebentar lagi ini akan terwujud. Ada sekolah khusus. Nama sekolah itu adalah SMA Garuda. Inilah sekolah yang digadang-gadang sebagai tempat lahirnya generasi emas. Kumpulan anak-anak jenius yang akan dipersiapkan untuk bersinar di kancah internasional. Rencananya

bangsa kita. Nah, bisa dibayangkan betapa bangganya menjadi bagian dari sekolah ini. Hanya yang terpilih yang bisa masuk. Hanya yang cerdas yang mendapat tempat. Diharapkan mereka akan membawa perubahan besar bagi bangsa. Namun, sehebat apapun konsepnya, tetap saja ada pro dan kontra. Ada yang menilai program ini terlalu elitis. Tapi ada pula yang merasa bahwa anak-anak jenius memang membutuhkan

sekolah unggulan atau bukan, seharusnya bukan hanya mencetak anak-anak yang cerdas di atas kertas, tapi juga membentuk karakter mereka agar siap menghadapi ujian kehidupan yang sesungguhnya. Sebab di luar sana, nilai sempurna tidak ada artinya jika seseorang tidak bisa bekerja sama di dalam tim, tidak bisa memahami orang lain, dan tidak bisa menghadapi tekanan. Itulah sebabnya kita mengenal istilah school smart dan street smart. School smart adalah kecerdasan akademik yang diperoleh dari bangku sekolah, sedangkan adalah kecerdasan praktis yang didapatkan dari pengalaman hidup. Keduanya harus berjalan seiringan. Kecerdasan akademik saja tidak cukup, harus ada keseimbangan. Kecerdasan emosional atau EQ, kecerdasan spiritual atau SQ, dan kecerdasan menghadapi tantangan atau IQ, adversity quotient, itu sama pentingnya. Hidup tidak sekedar ujian pilihan ganda yang jawabannya sudah ada, tapi ujian tanpa kisi-kisi yang menuntut ketangguhan dan kebijaksanaan. Jika ada satu pelajaran yang harus diingat, itu adalah bahwa sekolah bisa mencetak anak-anak pintar, tetapi kehidupan yang sesungguhnya akan menguji apakah

Oke, pendengar persatukan informasi dan inspirasi, masih bersama saya Putri Mentari yang akan menemani Anda pendengar sampai nanti di pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Dan saat ini kita ada di Beranda Astacita ya, dan pada kita akan membahas tentang perkembangan ekonomi digital, bidang ride hailing dan juga konten kreator ekonomi. Pendengar, ride hailing merupakan layanan transportasi online yang memanfaatkan aplikasi digital untuk menghubungkan penumpang dengan pengemudi. Selain transportasi, layanan ini juga mencakup pengantaran makanan dan barang. Di Indonesia sendiri berkembang pesat ya, melalui platform seperti Gojek dan juga Grab.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Ya, pendengar, kehadiran layanan digital ini memberikan banyak manfaat ya bagi masyarakat, mulai dari kemudahan transportasi, penghematan waktu, hingga membuka lapangan pekerjaan baru bagi para pengemudi online. Meski demikian, pendengar, terdapat tantangan seperti persaingan usaha, ketergantungan pada jaringan internet, serta persoalan keamanan dan juga tarif layanan. Selain itu, ekonomi digital juga berkembang cepat melalui content creator economy. Bidang ini memungkinkan seseorang memperoleh penghasilan dari pembuatan konten digital seperti video, podcast, maupun siaran langsung di media sosial.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.

Ya, pendengar, platform seperti YouTube, TikTok, dan Instagram juga menjadi sarana utama ya bagi para kreator konten untuk berkarya sekaligus menghasilkan pendapatan melalui iklan, sponsor, dan juga promosi produk. Dan pendengar, perkembangan ekonomi digital terus menunjukkan bahwa ekonomi telah membawa perubahan besar dalam cara masyarakat bekerja, berbisnis, dan memperoleh penghasilan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memanfaatkan teknologi digital secara bijak, kreatif, dan tentu saja produktif.

dengan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download

0: total belanjanya Rp700.000 Bu, bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh, lihat. Ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis, gagal hemat uang. Tapi bisa hemat energi ya, dan bumi semakin terbaik.

0: aktif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hei, kayaknya kamu butuh detox digital, Ran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.
2: Pendengar Pos 1, Kanal Informasi dan Inspirasi, saat lagi akan kami hadirkan Warta Berita Korwil Bali Nusa Tenggara Barat yang akan kami relay dari Pos 1 Singaraja. Dan pendengar, waktu semakin merapat ke pukul 17 waktu Indonesia Tengah, sudah saatnya saya pamir undur diri dari ruang dengar Anda. Dan selanjutnya akan ada rekan saya yang menemani Anda, Andi Suhandi, untuk merangkai NTB malam sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Saya Putri Mentari, pamit undur diri. Terima kasih untuk atensi Anda hari ini. Kita bertemu kembali di jam siaran saya berikutnya. Selamat sore.

Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan

Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram. Kita lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
1: Kami sampaikan bahwa PTA-nya harus dikelola dengan baik. Kemudian ada teguran juga, sanksi administrasi untuk menutup TPA ini sampai tanggal 31 Juli.
2: Asal karena bagaimana dengan pengurangan anggaran ini, misalnya jadi hal-hal mana yang jadi pokok. Mudah-mudahan ini salah satu bisa didorong nantinya di bidang pembangunan ini.
3: Selamat sore pendengar. Kapasitas TPA Bengkale yang kian kritis mendorong Bupati Buleleng merancang sistem pengelolaan sampah berbasis controlling landfill guna menciptakan pengolahan sampah yang lebih modern dan ramah lingkungan. Sementara itu, Komisi 4 DPRD Kabupaten Buleleng mendorong pemerintah daerah segera mengalokasi anggaran renovasi bagi situs budaya ikonik di Singaraja. Itulah pendengar pokok-pokok berita utama Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat edisi Jumat 29 Mei 2026. Bersama saya Eni Andriani, inilah berita selengkapnya. Pendengar Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, kami awali dari informasi lembar pertama. Kapasitas TPA Bengkale yang kian kritis mendorong Bupati Buleleng Inyoman Sucidra merancang sistem pengelolaan sampah berbasis controlling landfill guna menciptakan pengolahan sampah yang lebih modern dan ramah lingkungan.
4: Pemerintah Kabupaten Buleleng mulai merancang ulang sistem pengelolaan sampah di tempat pembuangan akhir atau TPA Bengkale dengan konsep control landfill sebagai langkah mendesak mengatasi persoalan penumpukan sampah yang kian mengkhawatirkan di Kabupaten Buleleng. Saat meninjau langsung kondisi TPA Bengkale Kamis 28 Mei 2026, Bupati Buleleng Inyoman Sucidra menegaskan pola pengelolaan sampah konvensional yang selama ini diterapkan tidak lagi mampu menampung lonjakan volume sampah harian. Pemerintah kini menyiapkan sistem pengelolaan sampah modern, aman dan ramah lingkungan guna mencegah dampak pencemaran yang lebih luas.
1: Ada CLH dan terkait meninjau TPA yang kita miliki di Desa Bengkale sesuai dengan surat dari Kementerian SDM, kami menyampaikan bahwa TPA ini harus dikelola dengan baik. Kemudian ada teguran juga, sanksi administrasi untuk menutup TPA ini sampai tanggal 31 Juli.
4: Menurutnya, TPA Bengkale nantinya akan difokuskan sebagai pusat pengolahan sampah anorganik. Sementara sampah organik diupayakan selesai dikelola dari tingkat rumah tangga hingga desa. Skema ini dinilai menjadi solusi penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap TPA sekaligus menekan beban penumpukan sampah yang terus meningkat setiap tahun.
1: Jadi kami mengimbau kembali pada masyarakat di

0: mendapatkan open bucket. Nah, rencana ke depan nih dari Pak Kadis dengan teman-teman ini sudah melaksanakan kegiatan yang pertama adalah kontrol landfill. Jadi ke depan seperti rencana dulu yang dulu ada sanitary landfill, kita akan buat perencanaan lagi sehingga nanti TPA di Bengkale itu bisa dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan pengoperasian sanitari landfill.
1: Dalam peninjauan tersebut, Bupati Sucidre juga menyoroti rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilah sampah dari sumbernya. Ia menilai persoalan sampah tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah, melainkan membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat mulai dari rumah tangga, desa, hingga pelaku usaha. Untuk melakukan pemilahan antara sampah organik dan anorganik, dari Singaraja, Bali, Rizka Desiantra melaporkan.
2: Upaya peningkatan layanan kesehatan perempuan terus menjadi perhatian pemerintah Kota Denpasar. Melalui berbagai program promotif dan preventif, Dinas Kesehatan Kota Denpasar berupaya memastikan perempuan mendapatkan layanan kesehatan secara menyeluruh sejak usia remaja hingga lanjut usia.
3: Untuk mengetahui anemia atau tidak, untuk mengetahui faktor risiko untuk penyakit-penyakit menular, sehingga nantinya bisa kita treatment, sehingga calon pengantinnya bisa sehat dan bisa melahirkan penerus bangsa.
4: Dinas Kesehatan Kota Denpasar terus memperkuat berbagai program pelayanan kesehatan perempuan melalui pendekatan berbasis siklus hidup. Upaya tersebut dilakukan mulai dari remaja putri, calon pengantin, ibu hamil hingga lansia, guna menciptakan generasi yang sehat dan berkualitas. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Denpasar, Dr. Komangwulan Putri Jatera mengatakan, salah satu program yang rutin dilakukan yakni screening hemoglobin bagi remaja putri untuk mencegah anemia sejak dini.
3: Pelayanan kesehatan berdasarkan klaster siklus hidupnya ya, kalau dari kita mulai biasanya dari remaja putri ya, beberapa kegiatan sudah kita laksanakan untuk dengan sasaran remaja putri, diantaranya rutin dilakukan screening HB bagi remaja putri, di mana screening HB ini bertujuan untuk mencegah terjadinya anemia pada remaja putri, yang kita tahu bahwa remaja putri ini kan nantinya menjadi calon-calon ibu yang akan melahirkan generasi penerus.
4: Dinas Kesehatan Kota Denpasar juga melakukan pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin guna mendeteksi faktor resiko kesehatan sebelum memasuki masa kehamilan. Pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui kondisi kesehatan, status gizi, anemia, hingga penyakit menular agar dapat ditangani lebih awal.
3: Ke siklus hidup berikutnya untuk usia produktif, ada wanita usia subur sebelum menikah. Biasanya kan kita lakukan screening untuk calon pengantin ya, pasangan calon pengantin kita screening, kita lihat juga bagaimana faktor risiko yang muncul pada calon pengantin itu. Misalnya kita periksa juga lingkar lengannya untuk mengetahui status gizinya, untuk mengetahui anemia atau tidak, untuk mengetahui faktor risiko untuk penyakit-penyakit menular, sehingga nantinya bisa kita treatment, sehingga calon pengantinnya bisa sehat dan bisa melahirkan penerus bangsa.
4: Wulan Budi menambahkan, saat ini program prioritas yang sedang digencarkan Dinas Kesehatan Kota Denpasar adalah program cek kesehatan gratis yang menyasar seluruh kelompok usia. Selain pelayanan langsung, pemanfaatan teknologi digital juga terus dioptimalkan melalui pendaftaran online di puskesmas serta penggunaan grup WhatsApp untuk edukasi kesehatan ibu hamil dan masyarakat. Reporter RRI Denpasar, Yanuar Setiaji melaporkan.
2: Komisi 4 DPRD Kabupaten Buleleng mendorong pemerintah daerah segera mengalokasikan anggaran renovasi bagi situs budaya ikonik di Singaraja guna menjaga aset sejarah sekaligus menggerakkan ekonomi dan pariwisata daerah.
5: Pengurangan anggaran ini bisa jadi hal-hal mana yang jadi fokus.
1: Komisi 4 DPRD Kabupaten Buleleng mendorong pemerintah daerah segera mengalokasikan anggaran renovasi untuk situs budaya ikonik di Kota Singaraja yang mulai mengalami kerusakan fisik karena dinilai memiliki peran strategis dalam mendukung ekonomi kreatif dan pariwisata budaya daerah. Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Buleleng Nyoman Sukarmen turun langsung meninjau kondisi gedung sasana budaya Singaraja yang saat ini memerlukan penanganan serius. Sejumlah bagian bangunan terlihat mengalami kerusakan mulai dari atap, plafon hingga fasilitas pendukung yang dikhawatirkan mengganggu aktivitas seni dan budaya masyarakat. Dalam peninjauan tersebut, Komisi 4 menegaskan bahwa kebutuhan anggaran renovasi harus menjadi prioritas dalam pembahasan APBD mendatang. DPRD menilai pemerintah tidak boleh menunggu kondisi bangunan semakin rusak karena situs budaya tersebut merupakan aset penting yang menjadi identitas sekaligus ikon kebudayaan Buleleng.
5: Asal ngare karena bagaimana dengan pengurangan anggaran ini bisa jadi hal-hal mana yang jadi fokus. Mudah-mudahan ini salah satu menjadi fokus untuk bisa didorong nantinya di bidang pembangunan ini. Karena kalau ini dibiarkan lama nanti malah lebih parah.
1: Menurut Sukarman, keberadaan situs budaya itu memiliki potensi besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal apabila ditata dan difungsikan secara maksimal. Aktivitas seni, pertunjukan budaya, pameran UMKM hingga event pariwisata diyakini mampu mendorong perputaran ekonomi masyarakat khususnya pelaku seni dan usaha kecil di Buleleng.
5: Ini salah satu menjadi urgent kita yang harus didorong. Kalau kita menyediakan sesuatu kepada pengunjung, penambahan suatu income suatu daerah, namun sisi lain yang kita sajikan kurang maksimal kan juga. Nah, harapan kita dengan pengakaran ini bisa diperbaiki, jadi ikon kita sasana budaya dan kebudayaan di Buleleng ini bisa lebih wah lah gitu.
1: Sementara itu Komisi 4 DPRD juga meminta agar renovasi tidak hanya berfokus pada perbaikan fisik bangunan, namun dibalangi konsep pengelolaan yang berkelanjutan sehingga situs budaya tersebut benar-benar hidup dan produktif. Dari Singaraja, Bali, Rizka Desiandra melaporkan.
6: Warta Lintas Bali Nusa Tenggara Barat disiarkan Koil 7, RRI Denpasar, RRI Mataram, dan host RRI Singaraja.
2: Pemerintah Kabupaten Klungkung terus mengintegrasikan potensi wisata daratan dan kepulauan melalui penguatan konektivitas destinasi, pengembangan infrastruktur, serta optimalisasi budaya dan ekonomi kreatif masyarakat guna membangun pariwisata daerah yang berkelanjutan dan berdaya saing.
7: Pemerintah Kabupaten Klungkung terus mengintegrasikan potensi wisata daratan dan kepulauan sebagai strategi memperkuat struktur pariwisata daerah yang berkelanjutan dan berdaya saing. Kepala Bidang Destinasi Pariwisata Dinas Pariwisata Kabupaten Klungkung, Ida Bagus Gede Agung Prayuda kepada RRI di Klungkung kemarin menyebut langkah tersebut dinilai penting untuk menciptakan pemerataan pertumbuhan ekonomi pariwisata antara wilayah daratan Klungkung dan kawasan kepulauan seperti Nusa Penida, Nusa Lembongan, serta Nusa Ceningan selama ini menjadi magnet kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara.
8: Mengimbangi dia adalah sebagai kota yang alamnya cukup bagus, itu yang sekarang banyak kita lihat di Nusa Penida itu. Jadi dua ini menjadi ketertarikan pariwisata di Kabupaten Klungkung. Nah, di daratan tentu wisata sejarahnya, kemudian di Nusa Penida wisata alamnya.
7: Agung Prayuda menambahkan pendekatan integratif tersebut dilakukan melalui penguatan konektivitas destinasi, pengembangan infrastruktur penunjang pariwisata, serta optimalisasi potensi budaya alam dan ekonomi kreatif masyarakat lokal di tengah tantangan saat ini.
8: Tantangan dinas sebenarnya kan sudah semua pada tahu. Sebenarnya tantangan itu adalah ada sampah, kemudian ada one day trip, satu hanya dikunjungi saja Klungkung itu, apa hanya dijadikan persimpangan saja. Nah, dan itu menjadi tantangan kami ke depannya supaya bagaimana pengelolaan masing-masing DDW ya, masing-masing DDW itu bisa terintegrasi.
7: Penguatan promosi digital dan pengembangan paket wisata terpadu turut menjadi bagian dari strategi untuk memperkenalkan karakteristik wisata Klungkung secara lebih luas. Melalui integrasi potensi wisata daratan dan kepulauan, Kabupaten Klungkung diharapkan mampu membangun ekosistem pariwisata yang inklusif, kompetitif, dan berkelanjutan di tengah perkembangan industri pariwisata nasional maupun internasional. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
2: Bupati Buleleng Inyoman Sucidro mengajak masyarakat memanfaatkan layanan Samsat Keliling guna mempermudah pembayaran pajak kendaraan bermotor dan mendukung pembangunan daerah.
9: Kami mengajak kepada seluruh masyarakat di Buleleng dimanapun berada, sekarang sudah ada mobil Samsat Keliling.
10: Bupati Buleleng Inyoman Sucidro mengajak masyarakat memanfaatkan layanan mobil Samsat Keliling yang kini hadir untuk mempermudah pembayaran pajak kendaraan bermotor. Kehadiran layanan tersebut diharapkan mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus meningkatkan kesadaran wajib pajak di Kabupaten Buleleng. Pemerintah daerah pun menilai inovasi pelayanan jemput bola menjadi langkah efektif untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat hingga ke berbagai wilayah. Menurut Bupati Sucidro, keberadaan mobil Samsat Keliling merupakan merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan layanan bergerak tersebut, masyarakat tidak perlu lagi datang jauh ke kantor Samsat untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Selain lebih praktis, layanan ini juga diharapkan dapat menghemat waktu dan biaya masyarakat.
9: Kami mengajak pada seluruh masyarakat di Buleleng dimanapun berada, sekarang sudah ada mobil Samsat Keliling untuk mempermudah pembayaran pajaknya, khususnya pajak kendaraan bermotor.
10: Ia menegaskan layanan Samsat Keliling dihadirkan agar masyarakat lebih disiplin dan tepat waktu dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Kemudahan pelayanan tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya. Menurutnya, pajak kendaraan bermotor memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Buleleng. Dana yang terkumpul dari pembayaran akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik.
9: Mudah-mudahan ini bisa membantu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak untuk membiayai pembangunan yang ada di Kabupaten Buleleng.
10: Ia berharap layanan Samsat Keliling mampu menjangkau masyarakat hingga ke pelosok desa dan mempermudah pembayaran pajak kendaraan bermotor. Selain mengurangi antrean di kantor Samsat, layanan ini juga menjadi upaya pemerintah menghadirkan pelayanan publik yang cepat, mudah, dan dekat dengan masyarakat. Reporter Sukasa Beratawinaung melaporkan.
2: Wakil Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN, Irjen Pol Purnawirawan Soni Sanjaya menegaskan, seluruh proses pendaftaran dan verifikasi mitra program makan bergizi atau MBG tidak dipungut biaya. Reporter Hayatun Sofian melaporkan.
11: Apabila ada pada beberapa wilayah provinsi,
12: seluruh warga negara Indonesia memiliki hak yang sama dalam menyukseskan program makan bergizi gratis MBG. Kolaborasi dan kerjasama untuk membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPBG juga diberikan ruang yang sama tanpa terkecuali. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN, Irjen Pol Purnawirawan Soni Sanjaya di Mataram menyebutkan, proses pengajuan mitra dilakukan sepenuhnya secara online tanpa pertemuan dengan panitia pusat. Ia menyebut, sejumlah oknum memanfaatkan proses verifikasi dengan modus menawarkan titik lokasi SPPBG kepada masyarakat dengan meminta sejumlah uang. Saat ini, terdapat kasus dugaan yang mencatut nama pejabat BGN di Lombok Timur berkenaan dengan kemudahan pembangunan SPPG. Menurut Sony, pelaku biasanya mengaku memiliki hubungan dekat dengan pejabat BGN untuk meyakinkan korban. Sony memastikan, hingga saat ini tidak ditemukan keterlibatan personel BGN dalam praktik tersebut.
13: Terduga ini, terduga atau terlapor ini juga menggunakan modus yang sama. Saat ini sudah ada satu kasus yang sedang ditangani oleh Polres Lombok Timur. Namun demikian, saya di sini sekaligus menghimbau kepada masyarakat bahwa proses verifikasi itu tidak dipungut biaya, baik SPPG aglomerasi maupun SPPG-SPPG terpencil, tidak dipungut biaya sama sekali.
12: Sementara itu, Kapolres Lombok Timur, AKBP Ikomang Sarjana membenarkan pihaknya tengah menangani dugaan penipuan terkait program MBG. Terduga pelaku berinisial S dengan total kerugian korban mencapai 950 juta rupiah.
14: Pengaduan yang kami terima di Polres Lombok Timur dengan pengaduan itu terjadi pada tanggal 16 Februari 2020. Kemudian tanggal 21 Mei 2026 kita terbitkan surat kepada penyidik dan nanti tanggal 29 Mei 2026 kita akan menetapkan sini untuk masih berinisial S dengan kerugian yang cukup besar. Di pengaduan yang pertama kami tangani nanti akan berkembang untuk lebih jelasnya setelah kami tetapkan tersangka, kami akan publis kembali. Modus yang dia berikan oleh inisial S ini, dia menjanjikan bahwa dia memberikan titik lokasi bangunan dan membangunkan bangunan MBG serta siap operasional. Untuk bangunannya sudah ada, cuman sampai sekarang operasional belum berjalan.
12: Kapolres menjelaskan, kasus tersebut akan segera ditingkatkan ke tingkat penyidikan. Polisi sementara menetapkan pasal penipuan dan penggelapan terhadap terlapor. Masyarakat yang merasa dirugikan dihimbau agar segera melapor kepada aparat penegak hukum.
15: Berita olahraga. Berita olahraga.
2: Pekan olahraga pelajar. IPR Porjar Bali 2026 akan digelar pada 5 hingga 10 Juni 2026 dengan mempertandingkan 39 cabang olahraga termasuk cabang eksibisi. Ajang tahunan ini dinilai menjadi momentum penting pembinaan atlet usia dini untuk menyiapkan generasi olahraga Bali menuju level nasional hingga internasional.
16: Pembinaan pembinaan usia dini itu sangat menentukan bagaimana Bali ke depan di ajang-ajang baik nasional maupun internasional.
17: Pekan Olahraga Pelajar atau Porjar Bali 2026 dijadwalkan berlangsung pada 5 hingga 10 Juni 2026 di wilayah Denpasar dan Badung. Sebanyak 39 cabang olahraga akan dipertandingkan, termasuk 5 cabang eksibisi. Praktisi olahraga Bali sekaligus Akademisi Universitas Pendidikan Ganesha, Iwayan Artayasa kepada RRI di Denpasar kemarin menilai Porjar memiliki peran penting dalam kemajuan olahraga Bali ke depan. Menurutnya, pembinaan usia dini menjadi fondasi utama lahirnya atlet berprestasi di tingkat nasional maupun internasional.
16: Pekan Olahraga Pelajar Provinsi Bali ini akan membuat olahraga Bali itu semakin maju lah. Karena bagaimanapun pembina

0: Fartanesha juga menilai persaingan antar daerah pada Porjar Bali 2026 dipastikan berlangsung ketat karena masing-masing kabupaten kota memiliki cabang olahraga unggulan sendiri.
1: Saya kira semua kabupaten sudah berjuang dengan cabur-cabur unggulan masing-masing, sehingga saya kira persaingan di semua lini cabur akan sangat-sangat ketat juga, walaupun ada beberapa cabur memang didominasi oleh kabupaten-kabupaten kota tertentu.
0: Ajang Pekan Olahraga Pelajar menjadi wadah pembinaan atlet pelajar Bali dari jenjang SD, SMP hingga SMA atau SMK untuk menjaring bibit atlet potensial menuju kompetisi yang lebih tinggi, termasuk persiapan jangka panjang menuju PON 2028. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
2: Pendengar, berakhirnya Lintas Bali Nusa Tenggara Barat hari ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita di antaranya. Kapasitas TPA Bengkale yang kian kritis mendorong Bupati Buleleng merancang sistem pengelolaan sampah berbasis kontrol landfill guna menciptakan pengolahan sampah yang lebih modern dan ramah lingkungan. Sementara itu, Komisi 4 DPRD Kabupaten Buleleng mendorong pemerintah daerah segera mengalokasikan anggaran renovasi bagi situs budaya ikonik di Singaraja. Dari Studio Prasatria RRI Singaraja, saya Emmy Andriani mengucapkan terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.
3: Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasih, para pemirsa yang setia dari acara Kilau Pancasila. Di episode

Siapapun yang menghayati Pancasila mestinya bisa memilih model pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan

0: 101 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Mataram dimanapun berada, bahkan di seluruh penjuru Nusa Tenggara Barat. Alhamdulillah, senang sekali saya Andi Suhandi yang akan kembali menemani ruang dengar Anda untuk hari ini di hari Jumat sore ya, tanggal 29 Mei 2026. Tugas saya menemani Anda dari NTB sore ini hingga NTB malam nanti, hingga bergantinya hari, hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Cukup lama kebersamaan kita untuk sama-sama kita nikmati hari-hari dengan acara-acara di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, di sore hari ini sembari kita menanti tibanya, kami akan menemani Anda di acara Mutiara Sore Islami. Kita nikmati dulu beberapa lagu yang sudah kami siapkan untuk hari ini ya, di mana lagu-lagu yang sudah disediakan di sini ada lagu dari miliknya Not 7, kemudian ada lagu dari miliknya Titi Didi, Pencuri Cengkerakan. Kita nikmati bersama di hari ini dalam suasana sore yang indah ya, di hari Jumat 29 Mei 2026.

Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: Mataram. Channel informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, dimanapun Anda berada, saudaraku kaum muslimin muslimah, tuhimakumullah, saatnya kami akan menemani Anda untuk menanti tibanya kumandang azan maghrib ya. Di hari ini azan maghrib nanti akan berkumandang di pukul 18 lewat 6 menit waktu Indonesia Tengah. Dan sebelum berkumandangnya azan maghrib, nanti kami akan hadirkan untuk Anda renungan senja dan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Baik pendengar, kami temani Anda dalam acara Mutiara Sore Islami untuk kita sama-sama menantikan tibanya kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya. Tetaplah bersama kami.

Mataram, saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah dimanapun berada, menanti tibanya kumandang azan maghrib di pukul 18:06 waktu Indonesia Tengah, marilah kita sama-sama menyimak renungan senja untuk hari ini dengan topik renungan Idul Adha Kurban yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Dr. Andus Haji Juwaini Adnan.

warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil akhir. Berpendengar kaum muslimin muslimat di mana berada, di hari ini kami mengajak para pendengar untuk merenung sejenak sambil menunggu maghrib tiba dengan judul renungan Idul Adha. Ada dua peristiwa penting yang sangat agung pada hari raya Idul Adha, yaitu disyariatkannya berkurban hewan dan kewajiban melakukan ibadah haji. Yang kedua-duanya berasal dari syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Syariat berkurban dimulai dari peristiwa besar yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu ketika para malaikat yang dipelopori oleh malaikat Jibril bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Tuhan kami, mengapa Engkau bergelar Khalilullah, kekasih Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, padahal dia selalu sibuk mengurus keluarganya?" Maklum, Nabi Ibrahim, istrinya yang satu ada di Mekah, yaitu Siti Hajar. Yang satu lagi ada di Palestina, yaitu Siti Sarah. Bagaimana mungkin dengan kesibukannya mengurus keluarganya itu bisa menjadi kekasih Allah? Allah berfirman, janganlah kalian melihat hambaku Ibrahim dengan ukuran lahiriah, tapi lihatlah isi hatinya dan amal baktinya. Tiadalah di hati kekasihku itu rasa cinta selain kepadaku. Bila kalian ingin tahu, cobalah uji dia. Ketika Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Ibrahim melalui mimpi dan diperintah membunuh putranya satu-satunya yang sangat dicintai dan disayangi, yaitu Ismail, dengan tunduk dan patuh perintah itu dilaksanakan tanpa bimbang dan ragu sedikit pun. Hal ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya surat As-Saffat ayat 102. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya ara fil manami anni as'aluka fanzur madza tara qala ya atib al-ma'tumar satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Hei anakku, sungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ismail menjawab, "Hei bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Tatkala keduanya siap hendak melaksanakan perintah penyembelihan, Iblis datang menggoda kepada Ibrahim, juga kepada istrinya Siti Hajar, dan kepada putranya Ismail. Ketiganya digoda dengan berbagai macam rayuan untuk tidak jadi menyembelih Ismail. Tapi ketiganya dengan tekad yang bulat melaksanakan perintah Allah. Bujuk raja setan Iblis laknatullah tidak dihiraukan. Ibrahim merbahkan putranya Ismail untuk disembelih, tapi seketika pisau berdekatan dengan leher Ismail, ada panggilan, "Hei Ibrahim." Nabi Ibrahim memalingkan mukanya ke arah suara panggilan tersebut, dan ternyata di dekatnya berdiri seekor domba besar dan gemuk, gagah dan menyenangkan mata memandangnya. "Hei Ibrahim, sungkamu telah membenarkan mimpimu itu. Maka aku ganti dengan seekor domba dari surga. Domba ini telah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak 4000 tahun yang lalu sebagai ganti putranya Ismail." Menyaksikan peristiwa yang agung yang tiada bandingannya di dalam sejarah kehidupan manusia di dunia ini, Malaikat Jibril sangat kagum.
langsung mengucapkan salam kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dibalas oleh Nabi Ibrahim dengan ucapan La ilaha illallah, Allahu Akbar. Dan Ismail pun ikut menjawab dengan ucapan Allahu Akbar walillahilham. Peristiwa yang dialami oleh Nabi Ibrahim sekeluarga memberikan contoh kepada kita betapa pentingnya fungsi iman bagi kehidupan keluarga, agar kita dapat menempatkan kewajiban taat kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala-galanya. Artinya, ketaatan kepada Allah harus diletakkan di atas kecintaan seorang ayah dan seorang suami terhadap istrinya, juga kecintaannya kepada harta, kedudukan dan sebagainya. Begitulah keluarga Muslim dibangun dengan kekompakan dan kerukunan, dilandasi dengan dasar iman dan takwa. Mulai tanggal 10 Zulhijjah, sudah selesai salat hari raya Idul Adha, umat Islam yang mampu memotong hewan korbannya untuk dibagikan kepada yang berhak menerimanya sebagai realisasi tanda terima kasihnya kepada segala nikmat karunia yang telah diberikan Allah kepadanya. Sebagaimana dijelaskan oleh Allah dengan firman-Nya surat Al-Hajj ayat 34, وَبِكُلِّ أُمَّةٍ جَأَنَّا مَنْ زَكَنْ لِيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ فَاسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ. Dan bagi tiap-tiap umat telah kami syaratkan penyembelihan korban. Mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah dirizkikan Allah kepada mereka. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu berserah dirilah kamu kepadanya dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara psikologis, binatang yang dikurbankan itu melambangkan sifat kebinatangan yang melekat pada diri manusia, seperti sifat kejam, rakus, serakah, egois yang perlu dibuang jauh-jauh sebagai tebusan penyembelihan hewan korban sebagai upaya memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Hewan saja, binatang ini rela dikurbankan demi memenuhi kehendak manusia yang menguasainya. Apalagi kita manusia tidak akan rela berkorban demi untuk memenuhi perintah Allah yang kekuasaannya melebihi kekuasaan manusia atas hewan itu. Segala keinginan kita dipenuhi oleh Allah, segala hajat kita dipenuhi oleh Allah. Tinggal kita mau mendengar Allah benda. Sebagai orang yang beriman dan bertakwa, tentu dengan hati yang tulus dan ikhlas, rela berkorban apa saja yang diminta untuk kepentingan agama, menjunjung tinggi perintah Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mampu berkorban tapi tidak mau berkorban dijelaskan oleh Rasulullah SAW dengan sabdanya yang artinya, barang siapa yang punya kemampuan untuk berkorban tapi tidak mau berkorban, maka hendaknya dia mati dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Siapa yang mau mati dalam keadaan Nasrani, siapa yang mati dalam keadaan Yahudi, tentu tempat istirahatnya kelak di neraka jahanam, laknatullah. Ibadah korban jelas merupakan pengalaman ajaran agama Islam yang menambangkan rasa solidaritas dan kasih sayang antar sesama manusia dan faedahnya untuk dunia dan akhirat. Sebagaimana Rasul jelaskan dalam sabdanya, azimu adhaikum ta'ala sirati masabakum, besarkanlah binatang korbanmu karena dia adalah kendaraanmu di atas siratul mustaqim nanti. Di hadis lain Rasulullah bersabda tentang keuntungan berkorban, waqad qalu ma hadhihi al-adhahi qala bikum Ibrahim qalu ma lana minha qala bikulli sya'ratin hasanatun qalu pasawb qala bikulli sya'ratin minasawbi hasanatun. Rawahu Ibn Majah wa Tirmidzi. Para sahabat bertanya, apakah korban itu ya Rasulullah?
Rasul menjawab, itu adalah sunnah bapamu Ibrahim. Sahabat bertanya lagi, kita dapat apa dari hewan korban itu ya Rasulullah? Ya Rasul, dari setiap bulu binatang itu, kita dapatkan satu kebaikan. Sahabat bertanya, keluar rambutnya. Setiap rambutnya itu kita mendapat kebaikan. Jadi setiap bulunya, setiap rambutnya, satu kebaikan kita peroleh. Berapa bulunya kambing? Berapa rambutnya kambing? Kita tidak mampu menghitungnya. Setiap pahalanya itu satu pahala. Coba bayangkan, siapa yang mampu menghitungnya? Sungguh tak mampu kita menghitungnya saking banyaknya. Begitulah kebaikan yang kita akan peroleh dari hewan korban yang kita akan berikan kepada orang yang berhak menerimanya. Berbahagialah orang yang mampu berkorban. Semoga Allah menerima korbannya. Di sana, di Tanah Suci Mekah, jemaah haji kita telah bergeser tempatnya di Padang Arafah ke Mina untuk melempar jumrah ula, jumrah usta dan jumrah akobah. Kita doakan semua jemaah haji kita yang sedang melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci Mekah sekarang ini mempunyai haji yang mabrur, kembali dalam keluarga dan keadaan sehat walafiat. Amin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wallahu yahdi man yasha'u ila sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 21 hari Mataram, saudaraku kaum muslimin muslimat, rahimakumullah, telah kita simak bersama renungan senja yang disampaikan tadi oleh Al-Mukarram Dr. Randus Haji Duwani Adnan dengan topik renungan Idul Adha Kurban. Selanjutnya pendengar, menanti tibanya kumandang azan maghrib, marilah kita resapi bersama pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran Surah Al-Hadid ayat 1 hingga ayat 6 dibacakan oleh Ori Nofrijal.
1: Alhamdulillah.

0: segala firman-Nya. Telah kita resapi bersama pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, Surah Al-Hadid ayat 1 hingga ayat 6, dibacakan tadi oleh Qori Nofrijal. Pendengar Pro 1 RRI Mataram, saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah, saat ini pukul 18.06 waktu Indonesia Tengah, saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an

Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kita juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

suasana ibadah maghrib Anda ya, dengan lagu-lagu religi islami yang akan terus kami ketengahkan hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk Anda pendengar yang baru saja selesai mendirikan ibadah sholat maghrib dan tadi juga sempat mendirikan ibadah sunnah lainnya, sunnah salat sunnah badiah, berzikir, berdoa, atau membaca ayat suci Al-Quran, semoga ini menjadi catatan amal kebaikan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semoga ibadah-ibadah yang kita kerjakan ini akan menjadi wasilah untuk terus ditingkatkan keistiqomahan kita ya, untuk taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, benar, Prosatu Radio Mataram, saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Kami lanjutkan untuk menghadirkan beberapa lagu religi islami untuk kita nikmati bersama dalam suasana maghrib malam hari ini. Untuk itu tetaplah bersama kami di Prosatu RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: membangun kepedulian sosial
1: serta mempererat tali persaudaraan.
0: Saya Plasma, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia,
1: mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah.
0: Mari teladani kekerasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan.

Ibrahim Khalilullah pernah memanjatkan doa di tempat pengembalaan ternaknya di sebuah bukit di Baitul Maqdis. Lalu ia bertemu dengan seorang laki-laki ahli ibadah. Terjadilah dialog di antara keduanya. Ibrahim bertanya, "Hari apakah yang paling mulia?" Ahli ibadah itu menjawab, "Hari pembalasan, ketika manusia dibalas antara yang satu dan sebagian yang lain."

janganlah engkau mengharapkan doaku. Demi Allah, aku pernah berdoa sejak 30 tahun silam, tetapi sampai sekarang doaku belum dikabulkan. Jawabnya, apakah engkau mau ku beritahu tentang sesuatu yang mengekang doamu? Ahli ibadah itu menjawab, ya. Sesungguhnya, jika Allah mencintai seorang hamba, niscaya dia akan menahan doanya agar dia selalu bermunajat, mengibah, dan memohon kepadanya. Sementara, jika dia marah kepada seorang hamba, niscaya dia akan cepat mengabulkan doanya atau menghujamkan keputusasaan di dalam

0: gak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusa Tenggara, dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi RRI.co.id.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, nasi merupakan salah satu makanan pokok sebagian besar masyarakat Indonesia, dan nasi juga bisa diolah menjadi berbagai hidangan makanan. Dan nasi ini pendengar adalah sumber karbohidrat utama yang diolah dari beras, kaya energi serta mengandung protein serta magnesium dan mineral penting lainnya. Dan dari berbagai jenis nasi yang biasa dikonsumsi masyarakat, ternyata nasi yang dikonsumsi dalam keadaan dingin lebih sehat jika dibandingkan mengkonsumsi dalam keadaan panas. Mengkonsumsi nasi dalam keadaan dingin memiliki beberapa kelebihan seperti meningkatkan sensitivitas insulin. Jadi dengan meningkatnya sensitivitas insulin, pati resisten dapat membantu mengatur kadar gula darah. Kemudian meningkatkan kesehatan usus, jadi pati resisten menjadi makanan bagi bakteri baik di usus, sehingga ini mendukung kesehatan pencernaan. Dan membantu menurunkan berat badan, karena tidak semua kalori dari pati resisten ini diserap tubuh. Jadi makanan yang kaya pati resisten dapat membantu merasa kenyang lebih lama dan mengurangi asupan kalori secara berkelebihan. Dan pendengar, namun perlu juga diingat bahwa kandungan pati resisten ini dalam nasi dingin dapat bervariasi tergantung pada jenis beras, metode memasaknya, dan waktu pendinginan. Jadi nasi putih yang telah didinginkan mungkin memiliki kandungan pati resisten yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan nasi merah. Meskipun pati resisten memiliki manfaat kesehatan, faktor lain seperti pola makan secara keseluruhan dan gaya hidup juga ini sangat penting dalam menjaga kesehatan. Demikian cek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: 93,2 MHz dan 92,7 MHz. Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @pro1mataram, telepon 46521, WhatsApp 081-802-056000. Pro 1 RRI Mataram, kader informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, terima kasih ya Anda masih tetap setia bersama kami di NTT malam ini, dan saya masih menemani Anda di NTT malam ini hingga tuntas tugas saya nanti hingga menjelang pukul 24.30. Dan di suasana malam ini mengawali NTT malam, kami temani Anda dalam musik dan informasi. Kami hadirkan satu informasi, ini informasi terkait Wakil Kepala Badan Soni Usanjaya yang menegaskan bahwa sistem pendaftaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG tidak mencatat maupun mendeteksi afiliasi politik dalam proses verifikasi kepemilikan dapur. Karena menurutnya seluruh pendaftar diperlukan setara tanpa melihat latar belakang organisasi maupun profesi. Dan ia juga menyebutkan bahwa sistem yang digunakan BGN tidak dirancang untuk mengidentifikasi keterkaitan politik para pengelola dapur. Karena itu, dugaan keterkaitan antara kepemilikan dapur dengan partai politik yang muncul di lapangan disebutnya lebih bersifat spekulatif. Ya, pendengar, informasi terkait BGN yang menegaskan dapur gizi netral politik fokus percepatan layanan nasional ini, Anda bisa baca selengkapnya ya di laman informasi kami di rri.co.id.

0: Prosatu Radio Mataram, saat ini sudah pukul 19:20 waktu Indonesia Tengah. Kami cukupkan ya untuk menghadirkan lagu-lagu dan musik, lagu-lagu dan informasi. Kami jeda sejenak karena saat ini tibanya kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

Pendengar Reporter Radio Mataram dimanapun Anda berada, kembali ya kami temani Anda dalam musudan informasi di malam hari ini. Kami hadirkan satu informasi untuk Anda pendengar. Ini informasi tentang seorang pemuda yang terseret ombak di Pantai Nangas Laki, dan pemuda ini ditemukan meninggal dunia. Setelah 2 hari dilakukan pencarian intensif, tim SAR gabungan akhirnya menemukan Rian, 23 tahun, pemuda asal Jawa Barat yang sebelumnya dilaporkan hilang terseret ombak di Pantai Nangas Laki, Desa Huu, Kecamatan Huu, Kabupaten Dompu. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di Jumat pagi. Peristiwa naas tersebut pendengar terjadi pada Rabu sore 27 Mei saat korban bersama seorang rekannya mandi di pinggir pantai Nangas Laki, dan tiba-tiba ombak besar datang dan menyeret keduanya ke tengah laut. Rekan korban berhasil diselamatkan oleh seorang warga negara asing yang sedang berselancar di sekitar lokasi kejadian. Namun Rian tidak sempat tertolong dan langsung hilang terseret arus laut. Jasad korban ditemukan sekitar pukul 8 pagi oleh nelayan setempat yang sedang melaut di perairan Pantai Maci, Sumbawa, dan saat ditemukan tubuh korban dalam posisi mengapung sekitar 5,04 nautical mil atau mil laut ke arah barat laut dari lokasi awal korban dilaporkan hilang. Dan mendengar informasi selengkapnya, untuk informasi ini Anda bisa baca kembali ya di laman informasi kami di rri.co.id.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Malah aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantap sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti hoax, jadi rri.co.id.

Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, terima kasih Anda masih setia untuk mendengarkan siaran Pro 1 Radio Mataram di malam ini. Kita nantikan pukul 20 waktu Indonesia Tengah untuk mengajak Anda nanti kita sama-sama menyimak rangkaian informasi dalam Warta Berita Nasional yang akan kita dengarkan sesaat lagi dari RRI Pro 3 Jakarta. Tetaplah bersama kami.

0: Barat 45 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan laporan berita.
1: Sekarang saya sudah instruksikan bahwa semua tingkatan sekolah-sekolah Indonesia harus belajar bahasa Prancis.
2: Kondisi global yang mengakibatkan capital outflow di tengah permintaan falas domestik hingga Juni memang itu masih tinggi.
0: Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh sekolah di Indonesia untuk menerapkan kurikulum bahasa Prancis. Bank Indonesia berkomitmen untuk terus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Global Sumut Flotilla menghentikan misi pengiriman bantuan darat ke jalur Gaza. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 29 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh tingkatan sekolah di Indonesia untuk menerapkan kurikulum bahasa Prancis. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Yang saya hormati, Yang Mulia Presiden Emmanuel Macron, Presiden Republik Prancis.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Elysee, Paris, Prancis. Berbagai isu dibahas dua kepala negara seperti pendidikan, pertahanan, ekonomi, sains, dan teknologi. Usai menggelar pertemuan, Presiden Prabowo dan Macron menyampaikan keterangan pers bersama. Di antaranya Presiden Prabowo telah menginstruksikan seluruh tingkatan sekolah di Indonesia untuk memasukkan kurikulum bahasa Prancis. Pelajar Indonesia harus belajar bahasa Prancis. Instruksi belajar bahasa Prancis dari Indonesia memiliki hubungan yang sangat baik dengan Prancis.
1: Di bidang pendidikan, kita ingin lebih ditingkatkan lagi. Sekarang saya sudah instruksikan bahwa semua tingkatan sekolah-sekolah Indonesia harus belajar bahasa Prancis.
3: Sementara itu, diaspora atau ilmuwan asal Indonesia di Prancis anggap prima mendukung bahasa Prancis masuk ke kurikulum pendidikan.

0: dengan belajar bahasa lain selain bahasa Inggris, bahasa ketiga misalnya bahasa Perancis, itu akan meningkatkan cognitive reserve atau kemampuan otak untuk tetap berfungsi baik meskipun terjadi penuaan, stres, atau terjadi kerusakan pada jaringan otak di masa depannya. Karena pada akhirnya, otak kita akan terus aktif, fleksibel, dan terlatih dalam melaksanakan tugas-tugas.
1: Menurut Anda, jika konsisten belajar bahasa Perancis setiap hari, maka akan menjadi mahir?
0: Kalau berapa lama untuk pemula mahir bahasa Perancis, itu tergantung berapa jam yang ia gunakan per hari untuk belajar bahasa Perancis. Misalnya, satu hari dua jam, itu mungkin menurut saya sekitar 6 bulan bisa mahir. Apabila dia intens, misalnya 4 jam, 6 jam satu hari dalam 5 hari seminggu, itu 3 bulan udah mulai terlihat kemahiran bahasa Perancisnya. Dan apabila ingin benar-benar fokus seperti C2 untuk bahasa Perancis dengan tingkat lebih advance, lebih mahir, itu bisa 2-3 tahun.
1: Presiden Prabowo berada di Perancis sejak tanggal 27 Mei 2026 atau bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha. Turut mendampingi Presiden adalah Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Irarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, Sekretaris Kabinet Edi Indrawijaya, serta Duta Besar Republik Indonesia untuk Perancis Muhammad Umar. Demikian Sugandi Fandi, RRI Pro 3 terus mendara untuk Indonesia.
2: Bank Indonesia mengatakan faktor global dan faktor musiman menjadi penyebab utama pelemahan rupiah. Menurut Bank Indonesia, kondisi ini akan berlangsung hingga bulan Juni mendatang. Dan Bank Indonesia berkomitmen menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Berikut laporan Magdalena Kristawati.
3: Nilai tukar rupiah sepekan ini mengalami pelemahan dan hari ini rupiah ditutup di level 17.880 rupiah per dolar Amerika Serikat, turun 0,20% atau 35 poin. Dengan demikian, rupiah sepanjang bulan Mei terdepresiasi sekitar 2,91%. Mencermati pelemahan rupiah, Bank Indonesia dalam pernyataan tertulisnya hari ini mengatakan faktor global dan faktor musiman menjadi penyebab utama pelemahan nilai tukar rupiah. Hal tersebut sebenarnya telah ditegaskan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio saat keterangan pers hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia bulan Mei. Perry bahkan mengatakan faktor musiman berupa tingginya permintaan dolar Amerika Serikat di dalam negeri kemungkinan akan berlangsung hingga bulan Juni mendatang.
4: Dan sampaikan bahwa secara musiman bulan-bulan April, Mei dan Juni itu memang permintaan falas domestik itu tinggi. Di bulan April tahun ini ada kebutuhan untuk ibadah haji umroh termasuk juga mulai pembayaran

0: dividen. Sehingga itu yang kemudian kondisi global yang mengakibatkan capital outflow di tengah permintaan falas domestik hingga Juni memang itu masih tinggi.
1: Karenanya Gubernur Peru meyakini rupiah akan kembali menguat di bulan Juli atau bulan Agustus setelah permintaan terhadap dolar Amerika Serikat mereda. Meski demikian, Peru mengingatkan masih ada faktor global berupa konflik geopolitik yang sulit diprediksi kapan berakhirnya. Hal serupa disampaikan Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede dalam kegiatan Bank Indonesia di Makassar pekan ini. Joshua melihat faktor global masih akan membuat rupiah tertekan di samping adanya faktor psikologis.
2: Rupiah itu kan masalah psikologis, ya psikologis ya. Kalau kita merasa kondisi ekonomi kita baik, ya semestinya kan rupiah kita pun juga seharusnya bisa menguat. Saya sependapat sekali ya bahwa ini juga harus sangat digaungkan ya, penggunaan dolar ini ya harus sebijaknya lah ya. Kalau memang ada kebutuhan, keperluan, ya silakan ya. Tapi jangan spekulatif dan jangan FOMO. Harapannya kembali lagi ini tidak sampai ekspektasi liar itu terjadi.
1: Sepanjang tahun ini rupiah menjadi mata uang yang paling lemah bersama mata uang rupiah India, peso Filipina, dan won Korea Selatan. Sedangkan mata uang di kawasan yang relatif stabil terhadap dolar Amerika Serikat adalah ringgit Malaysia, dolar Singapura, dan yuan Tiongkok. Untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, Bank Indonesia berkomitmen untuk terus berada di pasar, melakukan intervensi falas baik di pasar uang luar negeri, pasar uang domestik, dan pasar spot. Selain itu, BI juga memberlakukan ambang batas pembelian falas dolar Amerika tanpa underlying sebesar $25,000 Amerika Serikat per pelaku per bulan mulai 1 Juni mendatang. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kepala Dinas Penerangan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Brigjen TNI Doni Pramono mengatakan TNI Angkatan Darat siap bantu mengatasi begal, sementara untuk penindakan hukum tetap dilakukan oleh pihak Kepolisian Republik Indonesia. Berikut laporan Bobby Sapulete.
4: TNI Angkatan Darat siap memberikan dukungan operasional dalam upaya menekan aksi begal di berbagai wilayah dengan batasan tegas. Menurut Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat, Brigjen TNI Doni Pramono, hari ini di Jakarta, dalam tindakannya, TNI Angkatan Darat tidak boleh melakukan penangkapan, penyelidikan, atau penindakan hukum. Kewenangan itu tetap sepenuhnya berada di tangan Kepolisian Republik Indonesia. Lebih lanjut, Doni Pramono menerangkan keterlibatan prajurit TNI Angkatan Darat dalam penanganan begal dilakukan melalui mekanisme perbantuan dalam rangka

0: tahun 2004 tentang TNI.
1: Kehadiran personel TNI AD bersama Polri di wilayah rawan tujuan memperkuat efek pencegahan sempit ruang gerak pelaku kriminalitas dan meningkatkan rasa aman

0: sesuai koridor hukum dan kewenangan masing-masing.
1: Peran TNI Angkatan Darat menurut Doni terbatas pada kegiatan pengamanan bersama, patroli gabungan, dan edukasi publik secara humanis untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan jalanan. Tidak ada instruksi khusus dari Panglima TNI untuk menggelar operasi pemberantasan begal secara mandiri. Panglima hanya memberikan izin, bukan perintah. Dari Jakarta, Bobby Osa Polete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP mengajak seluruh masyarakat menyemarakan peringatan Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni 2026 dengan memperkuat pesan persatuan, toleransi, dan gotong royong di ruang publik. Berikut laporan Rian Suryadi.
3: Kami, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP Republik Indonesia, ini menyampaikan informasi.
4: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP mengajak seluruh masyarakat menyemarakan peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026, yakni dengan memperkuat pesan persatuan, toleransi, dan gotong royong di ruang publik maupun media sosial. Peringatan tahun ini mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia, sebagai penegasan bahwa nilai-nilai Pancasila tetap relevan dalam menjaga keutuhan bangsa sekaligus menjadi inspirasi bagi perdamaian global. Kepala BPIP Yudian Wahyudi memastikan upacara peringatan tingkat pusat nantinya akan digelar secara luring pada Senin 1 Juni 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan lokasi di Gedung Pancasila Jakarta.

Sekretaris Utama BPIP Tony Agung mengatakan pihaknya mengundang Presiden dan Wakil Presiden terdahulu dalam upacara peringatan Hari Pancasila. Namun BPIP masih menunggu konfirmasi siapa saja presiden dan wakil presiden yang akan hadir.

0: Untuk mendukung pelaksanaan peringatan secara nasional, BPIP telah menerbitkan Surat Edaran Kepala BPIP Nomor 2 Tahun 2026. Surat edaran tersebut mengatur pedoman pelaksanaan di seluruh Indonesia ataupun perwakilan RI di luar negeri. Melalui surat edaran tersebut, seluruh lembaga negara, kementerian, pemerintah daerah, TNI Polri agar mengibarkan bendera merah putih selama tanggal 1 Juni 2026. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mengusung Pancasila sejak tanggal 1 Juni 1945 yang dipidatukan sejak sekarang.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Volume penumpang kereta api di wilayah Sumatera meningkat 2% dibanding tahun lalu. PT KAI Persero Divisi Regional 1 Sumatera Utara mengatakan pelayanan penumpang sebanyak 15.652 selama libur Idul Adha 1447 Hijriah. Berikut laporan Ilham Daulay.
3: Jumlah tersebut meningkat 2% jika dibandingkan dengan libur Idul Adha pada tahun 2025 yang lalu.
4: Jumlah penumpang kereta api di wilayah Sumatera Utara pada libur Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah mengalami peningkatan dibandingkan jumlah penumpang di libur Idul Adha tahun lalu. Tahun ini, PT Kereta Api Persero Divisi Regional 1 Sumatera Utara mencatat melayani penumpang sebanyak 15.652 pelanggan. PLT Manajer Humas PT KAI Persero Divisi Regional 1 Sumatera Utara Anwar Yuli Prasetyo di Kota Medan Jumat 29 Mei 2026 mengatakan selama 2 hari libur Idul Adha dimulai pada tanggal 27 hingga 28 Mei 2026 PT KAI Daiper 1 Sumatera Utara telah melayani penumpang sebanyak 15.652 pelanggan dari 22 perjalanan kereta api yang beroperasi. Angka ini meningkat 2% dibandingkan libur Idul Adha tahun lalu. Pada libur Hari Raya Idul Adha tahun 2025 sebanyak 15.365 pelanggan. Puncak peningkatan penumpang untuk libur Idul Adha tahun ini tertinggi terjadi dimulai satu hari sebelum Lebaran Idul Adha.
3: Selama 2 hari KAI Divisi 1 Sumatera Utara total telah melayani penumpang sebanyak 15.652 pelanggan dari 22 perjalanan kereta api yang beroperasi. Angka tersebut meningkat 2% jika dibandingkan dengan libur Idul Adha pada tahun 2025 yang lalu, di mana total pelanggan yang dilayani adalah sebanyak

0: pada hari Selasa kemarin, pada tanggal 26 Mei kemarin, penumpang kita mencapai 9.000 penumpang dalam 1 kali 24 jam.
1: Sementara, seorang pelanggan kereta api Sahat mengaku sangat suka dan senang menggunakan jasa transportasi kereta api karena nyaman dan aman.
2: Kalau saya biasanya dari center Medan, Medan Center kan, bolak-balik. Itu biasanya yang pastinya kalau ada kereta api itu nggak macet. Kita dapat berapa jam di jalan. Terus, jauh lebih murah dari semua fasilitas. Jauh lebih murah dibanding semua jalur transportasi lebih terukur, nyaman, dingin, bersih.
1: Berdasarkan informasi yang diterima terkait mengalami peningkatan penumpang selama libur Idul Adha tahun ini, PT KAI Daiper 1 Sumatera Utara menambah perjalanan kereta api. Kereta api Sri Birah fakultatif demi mengakomodasi kebutuhan pelanggan yang sudah dimulai pada tanggal 22 hingga 31 Mei 2026. PT KAI Daiper 1 Sumatera Utara memprediksikan bahwa volume peningkatan penumpang juga terjadi pada tanggal 27 hingga 31 Mei 2026 mendatang. Terkait hal tersebut, PT KAI juga menambah satu kereta api kelas ekonomi sehingga kapasitas setiap perjalanan penumpang juga bertambah. Dari Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan perkiraan cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama prakirawan BMKG.
4: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Bersama saya Henovita, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina Utara, Maluku Utara, dengan kecepatan angin maksimum 35 knot dan tekanan minimum 998 hektopascal dengan pergerakannya

Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Bersama saya Henovita, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina Utara, Maluku Utara, dengan kecepatan angin maksimum 35 knot dan tekanan minimum 998 hektopaskal dengan pergerakannya ke arah barat laut utara. Kemudian dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dengan arah gerak ke arah barat laut utara, di mana siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Utara Papua. Kemudian sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Cina Selatan hingga Kepulauan Natuna dan sekitar sistem tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk dari Papua hingga Teluk Cendrawasih, di Sulawesi Tenggara, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, dari Sulawesi Selatan hingga Sulawesi Tengah, di Papua, di Sulawesi Tenggara, di Riau, di Kalimantan Barat, dan di Jawa Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon, daerah tekanan rendah, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, serta juga angin kencang yang berpotensi terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Jambi, kemudian Banjarmasin dan Tanjung Selor. Terdapat juga potensi hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, kemudian Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan Samarinda. Terdapat juga potensi berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Pekanbaru, Bengkulu, Palembang, Serang, Jakarta, Yogyakarta, dan juga Surabaya. Dan yang terakhir, terdapat potensi udara kabur di Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Gorontalo, kemudian terdapat potensi hujan ringan di Palu, Mamuju, Kendari, Ternate, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian terdapat juga potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, dan juga Sorong. Dan yang terakhir, terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan juga di Manado.

Informasi dari luar negeri, Global Sumul Flotilla menghentikan misi pengiriman bantuan darat ke jalur Gaza setelah 10 perwakilannya ditahan di Libya saat bernegosiasi untuk mendapatkan akses perjalanan menuju Mesir. Menurut pernyataan mereka, otoritas Libya Timur meminta bantuan diserahkan kepada Bulan Sabit Merah Libya untuk diteruskan ke Mesir sesuai arahan otoritas Mesir sebelum upaya negosiasi lintas perbatasan yang akhirnya gagal. Selanjutnya kabar dari dunia olahraga. Memperingati Hari Ipatimura, sejumlah petinju Indonesia akan menghadapi petinju Thailand dalam kejuaraan bertajuk Patimura International Big Fight. Berikut laporan Niar Abdul Litiloli.

0: waktu yang sangat singkat ini kami tidak mungkin mencari petinju yang bisa untuk memperebut gelar. Oleh sebab itu, saya memprakarsai ini agar supaya memberikan semangat kepada petinju-petinju Indonesia. Dengan adanya event ini kami berharap supaya ada gairah tinju kembali di Indonesia. Dan berikutnya, ini hanya pemanasan, karena ini non title. Tetapi saya berjanji tahun depan kami akan adakan kejuaraan tinju internasional dengan memperebutkan sabuk minimal OPBF atau IBO.
1: Melalui kesempatan yang sama, pembina promotor Letkol TNI Purnawirawan Borlak berharap kejuaraan

0: harapan saya, pertandingan ini memberikan kejut dan bagi teman-teman yang petinju supaya tidak redup tetapi tetap berlatih. Yang kedua, bagi pemerintah supaya melihatlah kami insan tinju Indonesia, mulai dari pembinaan di bawah, mereka ada di sasana-sasana semuanya, kemudian mereka yang sudah dipersiapkan untuk kejuaraan nasional dan kejuaraan regional dan kejuaraan internasional.
1: Kejuaraan Patimura Big Four dijadwalkan berlangsung pada malam ini di studio Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia LPPTVRI.

mendapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id, follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma37. Jan Nugroho, selamat malam.

kuasa. Tentu saja, ini bukan hal yang menggembirakan. Ini bukti nyata ada dampak yang buruk dari deforestasi yang kebablasan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Tentu saja hal seperti ini tidak hanya ada di Kalimantan Tengah.

Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor

Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apapun, yang merusak keseimbangan ekologis, yang menciptakan bencana, banjir, longsor, dan yang lainnya, termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya. Tentu, itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya,

0: 89,2 MHz dan 92,7 MHz. Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @pro1mataram, telepon 646521, WhatsApp 081-802-056000. Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di NTB malam ini dan masih bersama saya Andi Suhandi yang akan terus menemani ruang dengar Anda ya. Dan tadi di pukul 20 kita sudah sama-sama menyimak warta berita nasional RRI Pro 3 Jakarta. Di luar sana cukup dingin ya. Jadi untuk Anda yang mungkin akan ada rencana keluar, mungkin ke tempat keluarga atau ke tempat teman atau yang lainnya ya, silakan untuk dipersiapkan perjalanan Anda untuk prepare ya, dengan menggunakan jaket, celana panjang, sepatu agar nyaman karena beberapa hari terakhir ini kalau malam itu cukup dingin. Baik pendengar Pro 1 RRI Mataram, kami temani Anda di malam ini dalam program Info Liburan. Nah, kalau sudah melewati hari Jumat, saatnya ya untuk bergegas kemana nih untuk menikmati hari Sabtu dan hari Minggu. Kalau Anda sudah pergi ke pantai, kemudian ke tempat-tempat seperti tempat budaya ya, atau mungkin Anda kemarin mengunjungi pusat perbelanjaan untuk menikmati weekendnya. Nah, kali ini pendengar, kami rekomendasikan lokasi yang lebih sejuk ya, yang lebih asri, yakni Air Terjun Ciuteja. Jadi Air Terjun Ciuteja ini di kawasan Desa Santong, Kecamatan Kayangan, ternyata ini kembali menarik perhatian wisatawan ya, dengan pesona alamnya yang masih asri dan menyejukkan. Nah pendengar, air terjun yang dikenal dengan aliran kembarnya ini menawarkan panorama alam hijau khas pegunungan Lombok Utara. Jadi ada suara gemuruhnya air yang jatuh berpadu dengan rindangnya pepohonan, dan ini menciptakan suasana tenang ya, kemudian suasana yang nyaman untuk para pengunjung. Nah pendengar, selain menikmati pemandangan, wisatawan juga bisa merasakan juga pengalaman trekking ringan ya, menuju lokasi air terjun, karena jalur perjalanan yang melewati bukitan dan aliran sungai kecil ini menjadi daya tarik tersendiri ya, bagi Anda pecinta wisata alam dan petualangan. Nah mendengar, lokasi wisata ini kerap dimanfaatkan juga oleh para wisatawan untuk berfoto, kemudian untuk bersantai hingga menikmati udara segar ya, khas kawasan pegunungan. Jadi keindahan alam yang ditawarkan ini menjadikan Air Terjun Ciuteja ini sebagai salah satu destinasi favorit untuk wisatawan lokal maupun luar daerah. Jadi masyarakat dan pengelola wisata setempat juga terus menghimbau pengunjung agar menjaga kebersihan lingkungan ya, dan tidak merusak kawasan hutan di sekitar air terjun. Hal ini dilakukan untuk menjaga kelestarian alam dan juga untuk mempertahankan daya tarik wisata Air Terjun Ciuteja agar tetap ya, untuk menikmati, agar tetap bisa dinikmati oleh generasi-generasi mendatang. Nah itu dia pendengar ya, yang bisa kami tawarkan untuk malam ini, salah satu ya destinasi wisata yang ada di Pulau Lombok, Air Terjun Ciuteja yang ada di Desa Santong, Kecamatan Kayangan. Anda tertarik? Silakan searching dari sekarang lokasinya di mana, apa yang perlu Anda bawa. Masih ada waktu ya untuk mempersiapkannya, sembari mempersiapkan apa yang akan Anda bawa ketika liburan di hari Sabtu dan hari Minggu. Kami ketengahkan beberapa lagu di malam ini.

Frekuensi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

0: ternyata gak bener ya info ini. Malah aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Penting, berita-beritanya disimpan benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Aplikasi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Kami juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact, and outcome. Video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, and learning.

0: informasi, kesani, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pembangunan hunian tetap atau huntap bagi korban kebakaran di Kalimango, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa hingga kini belum dapat direalisasikan. Pemerintah daerah masih menunggu kepastian penganggaran dari pemerintah pusat yang harus melalui koordinasi lintas kementerian. Camat Alas Usman mengatakan saat ini pemerintah memprioritaskan pembangunan hunian sementara atau huntara bagi warga terdampak kebakaran. Dari 30 unit yang direncanakan, 3 unit huntara sudah ditempati warga. Sementara seluruh fondasi rumah telah selesai dibangun. Saat ini 8 unit lainnya masih dalam tahap penyelesaian, mulai dari pemasangan dinding hingga fasilitas kamar mandi. Pemerintah menargetkan dalam 2 pekan ke depan sebanyak 12 unit huntara sudah dapat ditempati. Demikian lintas informasi.
0: Mari kita ikuti lintas informasi. Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.

kuasa. Tentu saja, ini bukan hal yang menggembirakan. Ini bukti nyata ada dampak yang buruk dari deforestasi yang kebablasan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Tentu saja hal seperti ini tidak hanya ada di Kalimantan Tengah. Ini cukup merata

Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan mestinya ada koridor

Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apapun, yang merusak keseimbangan ekologis, yang menciptakan bencana, banjir, longsor, dan yang lainnya, termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya. Tentu, itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat, memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakan selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya, kita harus kembali

Ya, pendengar Pusat Radio Mataram, saatnya kami hadirkan mini drama untuk malam hari ini yang berjudul Koperasi Merah Putih Produksi RRI Bandar Lampung.

sebuah desa yang sederhana, berdirilah Koperasi Merah Putih. Sebuah harapan bagi warga untuk bangkit dan berdiri di atas kaki sendiri.

0: Ibu, koperasi ini kita dirikan bukan untuk satu orang ya, tapi untuk kesejahteraan bersama. Paham Bapak, Ibu?
1: Dengan koperasi kami petani gak perlu lagi bergantung pada tengkulak, Pak.
2: Iya, betul. Modal usaha bisa jadi lebih ringan. Semangat kebersamaan pun mulai tumbuh.
3: Bima, buat apa kamu ikut koperasi? Jual aja hasil panennya ke saya. Cepet, gak pakai ribet. Sorry, Ton. Sekarang kita orang lewat koperasi. Harganya lebih adil, lebih bagus. Bima, koperasi itu gak bakal bertahan lama. Jamin deh.
2: Dengan ucapan itu, sepertinya Anton menyimpan niat yang tidak baik. Pak Wirjo, laporan keuangan kita tuh aman loh sekarang. Bagus pokoknya. Tapi ada anggota yang mulai ragu nih, Pak.
4: Bu Sari, perubahan itu memang nggak mudah, Bu. Ya, pokoknya kita sabar aja lah.
2: Di tengah usaha membangun kepercayaan, badai perlahan mendekat. Masyarakat pun ada yang mulai ragu dengan operasi Merah Putih.
5: Pak Wirjo, saya ngomong sebentar boleh ya Pak ya? Begini Pak, katanya uang koperasi kita disalahgunakan ya Pak. Apa benar nih Pak Wirjo?
6: Apa? Siapa yang bilang gitu?
3: Kalau saya sih cuma dengar-dengar aja ya. Takutnya koperasi ini cuma ngejual janji-janji manis.
2: Enggak, itu nggak benar. Itu semua fitnah, Pak. Fitnah itu semua. Pokoknya di sini tuh tercatat semuanya tuh jelas, rapih juga pembukuannya. Isu yang tidak baik tentang koperasi Merah Putih mulai menyebar. Kepercayaan warga pun semakin goyah.
0: Dengar ya ibu-ibu, bapak-bapak, kalau misalnya kita nyerah sekarang, koperasi ini bakalan runtuh, bener
2: Pak,
0: deh?
2: Kalau nggak gini aja, besok kita buka laporan keuangan secara terbuka. Jadi bener-bener real dan semuanya nanti akan tahu siapa yang benar, siapa yang nggak benar juga nih, Pak.
6: Tenang. Pokoknya ya, saya akan ajak anggota untuk semuanya datang. Kebenaran ini harus disuarakan.
2: Di saat genting ini, kejujuran menjadi senjata terakhir. Bapak Ibu, ini adalah laporan keuangan koperasi. Jadi semuanya di sini transparan ya. Gak ada yang disembunyikan, gak ada yang ditutupin. Pokoknya kita akan semuanya terbuka di sini.
5: Iya, saya juga di sini mau minta maaf, Pak Wirjo. Saya minta maaf ya, Pak ya. Saya sempat kemakan isu, Pak. Saya mohon maaf sekali lagi.
3: Saya cuma bercanda. Bukan maksud saya sebenarnya mau ngomong kayak begitu.
6: Udah diam. Jangan rusak kebersamaan kita orang, Ton. Jangan banyak-banyak sebar fitnah. Kita harus sama-sama ngebangun koperasi Merah Putih ini.
2: Melalui pertemuan tersebut, semua warga akhirnya sepakat. Dan kebenaran akhirnya membuka mata semua orang.
0: Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, kita bisa lihat kan semua kebenaran sudah terbuka. Dan kita bisa lihat koperasi Merah Putih ini sekarang milik kita, dari kita, oleh kita, untuk kita. Jadi kita bisa si Merah Putih sebaik-baiknya.
2: Nah, jadi sekarang usaha Bapak Ibu semua akan berkembang berkat koperasi Desa Merah Putih.
6: Benar itu. Sekarang panen kita itu dihargai lebih layak dan juga lebih bagus.
0: Ya, bagus kan? Ayo kita semangat untuk koperasi Merah Putih.
2: Dari konflik lahir kepercayaan, dari kebersamaan tumbuh kesejahteraan. Koperasi Merah Putih bukan sekedar lembaga, melainkan semangat gotong royong yang menyatukan langkah menuju masa depan yang lebih adil

0: Inspirasi Indonesia Pro 1 RRI Mataram.
1: Jangan berhenti di tengah badai. Seorang anak mengemudikan mobilnya bersama ibunya. Setelah beberapa puluh kilometer, tiba-tiba awan hitam datang bersama angin kencang. Langit menjadi gelap, beberapa kendaraan mulai menepi dan berhenti. Bagaimana Bu, kita berhenti? Si anak bertanya. Teruslah, kata ibu. Anaknya tetap menjalankan mobil. Langit semakin gelap, angin semakin bertiup kencang. Hujan pun turun. Beberapa pohon bertumbangan, bahkan ada yang diterbangkan angin. Suasana sangat menakutkan. Terlihat kendaraan-kendaraan besar juga mulai menepi dan berhenti. Bu, teruslah mengemudi, kata ibu sambil terus melihat ke depan. Anaknya tetap mengemudi dengan bersusah payah. Hujan lebat menghalangi pandangan, hanya berjarak beberapa meter saja. Si anak mulai takut, namun tetap mengemudi walaupun sangat perlahan. Setelah melewati beberapa kilo ke depan, dirasakan hujan mulai mereda dan angin mulai berkurang. Setelah beberapa kilometer, sampailah mereka pada daerah yang kering dan matahari bersinar cerah. Silakan berhenti dan keluarlah, kata ibu, agar kau bisa melihat seandainya berhenti di tengah badai. Sang anak berhenti dan keluar. Dia melihat jauh di belakang sana badai masih berlangsung. Dia membayangkan orang-orang yang terjebak di sana. Dia baru mengerti bahwa jangan pernah berhenti di tengah badai karena akan terjebak dalam ketidakpastian. Jika kita sedang menghadapi badai kehidupan, teruslah berjalan. Jangan berhenti dan putus asa, karena kita akan tenggelam dalam keadaan yang terus menakutkan. Lakukan apa saja yang dapat kita lakukan dan yakinkan diri bahwa badai pasti berlalu. Kita tidak akan pernah berhenti, tetapi maju terus karena kita yakin bahwa di depan sana kepastian dan kesuksesan ada untuk kita. Hidup tak selamanya berjalan mulus, butuh waktu kerikil supaya kita berhati-hati, butuh semak berduri supaya kita waspada, butuh persimpangan supaya kita bijaksana dalam memilih, butuh petunjuk jalan supaya kita punya harapan tentang arah masa depan. Hidup butuh masalah supaya kita tahu kita punya kekuatan, butuh pengorbanan supaya kita tahu cara kerja keras. Butuh air mata supaya kita tahu merendahkan hati. Butuh dicela supaya kita tahu bagaimana cara menghargai. Butuh tertawa dan senyum supaya kita tahu mengucapkan syukur. Butuh orang lain supaya kita tahu kita tidak sendiri. Jangan selesaikan masalah dengan mengeluh, berkeluh kesah, dan marah. Selesaikan saja dengan sabar, bersyukur, dan jangan lupa tersenyum. Teruslah melangkah walau mendapat rintangan. Jangan takut, saat tidak ada lagi tembok untuk bersandar, masih ada lantai untuk bersujud. Perbuatan baik yang paling sempurna adalah perbuatan baik yang tidak terlihat, namun dapat dirasakan hingga jauh ke dalam relung hati. Jangan menghitung apa yang hilang, namun hitunglah apa yang tersisa. Sekecil apapun penghasilan kita, pasti akan cukup bila digunakan untuk kebutuhan hidup. Sebesar apapun penghasilan kita, pasti akan kurang bila digunakan untuk gaya hidup. Tidak selamanya kata-kata yang indah itu benar. Juga tidak selamanya kata-kata yang menyakitkan itu salah.
0: Inspirasi Indonesia.

0: 89,2 MHz dan 92,7 MHz. Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @pro1mataram, telepon 646521, WhatsApp 081-802-056000. Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, terima kasih Anda masih setia ya untuk mewarnai malam Anda, mewarnai ruang dengar Anda di malam ini dalam siaran Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Dan malam hari ini pendengar, kembali ya kami temani Anda dalam obrolan komunitas. Nah, kalau berbicara mengenai obrolan komunitas ya, dimana kita tahu bersama bahwa komunitas ini sendiri adalah sekumpulan orang ya yang terhubung karena minat, karena tujuan, nilai atau pengalaman yang sama. Lalu mereka ini berinteraksi secara aktif dan berkelanjutan ya. Dan tentu komunitas ini bisa terbentuk karena hobi, kemudian karena profesi, atau bisa juga karena kepedulian yang sama ya, kepedulian sosial, atau mungkin ada pengalaman hidup yang sama. Jadi ini terbentuklah sebuah komunitas ya. Dan di era sekarang ini komunitas tidak lagi terbatas pada bertemu secara fisik ya. Ada juga komunitas-komunitas online, bahkan komunitas yang lahir dari media sosial ini bergerak nyata di lapangan. Nah, ada juga yang bertanya nih, untuk apa sih ikut sebuah komunitas? Nah, ini untuk adik-adik ya, atau para remaja yang saat ini mungkin hari-harinya disibukkan dengan gadget ya, diam di kamar seharian, melihat layar gadgetnya, silakan ya, aktif untuk dunia nyatanya, yakni bergabung dalam sebuah komunitas, karena dengan ikut dalam sebuah komunitas, ini adalah menjadi ruang belajar bersama. Jadi komunitas ini akan menjadi tempat berbagi ilmu secara nyata, tanpa sekat dan formal. Kemudian di komunitas ini seseorang juga bisa merasa didengar dan diterima ya. Dan banyak juga gerakan bisa besar ini lahir dari komunitas-komunitas kecil. Kemudian komunitas ini membantu anggotanya menemukan jati diri dan potensi. Selain itu komunitas ini sering juga menjadi penghubung ya antara masyarakat, pemerintah dan sektor lain. Bagaimana? Apakah Anda masih ragu untuk bergabung dalam sebuah komunitas? Silakan ya, bisa di searching dari sekarang ya, komunitas apa yang kira-kira cocok untuk Anda geluti ya sebagai seorang yang pemula. Silakan, ini untuk pengembangan diri dan tentunya untuk masa depan.

0: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Malah aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.

Dan masih di obrolan komunitas ya, kami temani Anda di malam hari ini. Dan kita sepakati memang bergabung dalam sebuah komunitas ini akan memberikan ruang ya, memberikan kita ruang untuk belajar bersama, kemudian ada rasa memiliki dan ada dukungan sosial juga ya. Kemudian bisa bergerak bersama dengan teman-teman. Kemudian ada penguatan identitas positif di dalamnya. Dan ini adalah wadah juga ya untuk berkolaborasi dengan yang lainnya, baik itu dengan masyarakat, pemerintah, dan sektor-sektor lainnya. Ya, pendengar,

ada beberapa contoh komunitas ya yang mungkin ini bisa menjadi rekomendasi ya untuk Anda bergabung di dalamnya. Misalnya Anda yang suka olahraga, Anda yang suka jalan ataupun lari ya, olahraga pagi. Nah, cocok untuk Anda yang suka berolahraga pagi atau suka lari, ini dalam sebuah komunitas lari dan gaya hidup sehat ya. Seperti kalau di Lombok itu ada namanya Ranjani ya, komunitas Ranjani. Ini adalah salah satu komunitas yang komunitas lari ya, yang mengajak anggotanya untuk lari dan menikmati lari itu sebagai sebuah hobi. Dan mereka juga sering kumpul ya, setiap malam apa ya, malam Kamis atau malam Rabu gitu di Sangkareang. Nah, kemudian ada juga komunitas yang bergelut dalam sebuah media digital ya. Nah, komunitas podcast, kemudian komunitas-komunitas yang membuat reels dan short ya, atau komunitas voice over juga ada ya, kemudian komunitas penyiar juga ada, komunitas MC juga ada. Nah, ini beberapa contoh komunitas ya. Ada juga komunitas UMKM, kemudian komunitas sosial ya dan kemanusiaan. Dan ini menjadi gambaran juga ya untuk Anda pendengar yang mungkin saat ini masih bertanya-tanya ya, apa saja sih komunitas-komunitas yang ada yang sekiranya cocok untuk Anda bergabung di dalamnya sesuai dengan hobi, sesuai dengan minat, sesuai dengan apa yang Anda inginkan gitu ya. Karena dengan bergabung dalam sebuah komunitas ini, tentu Anda akan menambah relasi, mengasah keterampilan ya, menjaga kesehatan mental, nah itu yang penting, kemudian membuka peluang kerja dan kolaborasi, dan membuat hidup lebih bermakna. Nah itu ya yang menjadi poin pentingnya. Dan ada beberapa hal yang perlu juga menjadi perhatian Anda ketika ingin bergabung dalam sebuah komunitas ya. Pastikan komunitas yang Anda lirik atau yang Anda ingin gabung itu adalah komunitas yang sesuai dengan minat dan nilai pribadi Anda. Kemudian lingkungannya sehat, saling menghargai, kemudian ada aktivitas nyata di dalamnya, bukan hanya grup-grup chat semata ya. Dan yang pastinya tidak memaksa, tapi dalam komunitas itu sama-sama saling menguatkan.

kamu heran, kenapa kebanyakan kapal yang melintas di lautan punya warna merah di bagian bawah? Nah, ini bukan tanpa alasan. Warna ini dipilih ternyata, di balik warna merah yang mencolok itu ada alasan ilmiah yang cukup menarik. Kapal-kapal besar yang berlayar di tengah laut tentu akrab dengan tumbuhan dan hewan laut. Nah, banyak sekali dari makhluk-makhluk laut ini suka menempel di kapal seperti bernakel dan alga. Tidak cuma bikin kapal kurang kinclong, tumbuhan dan hewan laut yang menempel ini bisa bikin badan kapal jadi rusak. Bayangkan saja, kalau badan kapal rusak, kropos dan lain-lain, tentu ini jadi hambatan buat kapal saat berlayar. Hambatan ini bukan main-main loh. Bisa bikin mesin kapal bekerja keras dan tentunya boros bahan bakar. Nah, dengan cat merah khusus di bagian bawah kapal, tumbuhan dan hewan laut tidak suka nempel. Terus kenapa juga harus berwarna merah? Warna ini ternyata tidak sembarangan dipilih loh. Cat anti-fouling yang mengandung tembaga biasanya berwarna merah. Cat ini memiliki sifat yang bisa mengusir tumbuhan dan hewan laut sehingga mereka enggan untuk menempel. Selain itu, cat khusus yang digunakan mengandung bahan-bahan tertentu yang mencegah pertumbuhan organisme laut, dengan begitu kapal bisa berlayar dengan lancar. Mesin kapal bekerja optimal dan tentu saja penggunaan bahan bakar bisa menjadi lebih efisien. Selain fungsi estetika warna merah kapal bawah, sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga performa kapal di tengah lautan dan memastikan perjalanan kapal tetap efisien dan ekonomis.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download

Ya, menemani Anda dalam suasana malam yang dingin ya. Karena di luar sana kalau Anda keluar sebentar saja terasa dinginnya sampai masuk ke tulang, kata orang. Selamat malam untuk Anda pendengar, terima kasih yang sudah setia ya dari tadi untuk mendengarkan ya siaran kami di Pro Satir Mataram untuk malam ini. Dan kalau berbicara mengenai komunitas, lagi-lagi ya, komunitas ini bukan soal seberapa besar namanya ya, tapi seberapa besar dampaknya untuk anggota dan lingkungan sekitar. Jadi di komunitas ini kita bisa belajar bahwa berjalan bersama seringkali lebih kuat daripada berjalan sendiri. Ya, semoga malam ini memberikan inspirasi ya untuk mungkin untuk bergabung ya dengan sebuah komunitas, atau bahkan memulai komunitas kecil dari hal yang Anda cintai. Kami cukupkan menemani Anda dalam obrolan komunitas untuk malam ini. Nanti di pukul 22 waktu Indonesia Tengah, kami temani Anda dalam acara Ruang Rindu untuk mengajak Anda berbagi rindu, berbagi memori dengan menghadirkan lagu-lagu spesial di malam ini. Tetap pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, di mana pun satu dari Mataram, dimanapun Anda berada, mendekati pukul 10 ya, saat ini pukul 10 lewat 3 menit ya, pukul 22 lewat 3 menit waktu Indonesia Tengah, kami menemani Anda di acara Ruang Rindu, mengajak Anda untuk berbagi memori, berbagi kenangan dalam Ruang Rindu untuk kita sama-sama mendengarkan nanti lagu-lagu yang sudah kami siapkan. Yang ingin bergabung silakan 081-80-05-6000. Bisa juga di 0370-646-521. Saya coba untuk menyapa yang pertama nih, bergabung. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam juga Ila di Lombok Utara.
1: Ya, apa kabar Bang Andi?
0: Sehat. Ila, bagaimana Ila di sana?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Oke.
1: Sekarang ada apa Bang Andi?
0: Oh iya, lagunya Ruang Rindu sekarang ini Indonesia tahun 80-an sampai 90-an.
1: Oh iya, ini aja yang mana-mana sudah ya Bang Andi.
0: Oke, dinginkah di sana Ila kalau malam?
1: Ya dingin sekarang Bang Andi.
0: Oh iya, lagi musimnya ini.
1: Iya, lagi dingin-dinginnya sekarang.
0: Oke, silakan Ila.
1: Salam-salam dulu ya. Yang pertama buat Kak Ira yang ada di Lombok Timur, semoga sehat selalu sampai umur, yang lagi monitor. Terus buat Mbak Kinanti, Bang Alvin, Mbak Isa, Bang Raja, Bang Jun, Bang Fajar, Ibu Mbak Marni, Pak Sutri, Pak Herman, Pak Jadudin, enaknya Mbak Nelly buat semuanya ya Bang Andi ya.
0: Semua-semuanya.
1: Buat Bang Andi,
0: kita ngerti betulnya semangat. Oke. Okay.
1: Malam juga
0: untuk Ila yang ada di Lombok Utara. Di belakangnya Ila. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Malam juga. Dengan siapakah ini?
2: Ini dengan suaminya Mbak Dina di Dompu, Pak Tony.
0: Oh, Bapak Tony. Apa kabar Bapak Tony?
2: Baik.
0: Oke. Di Dompu apakah juga dingin kalau malam?
2: Oh, dingin.
0: Oh, dingin juga di sana ya?
2: Ya, sedangkan ini Mbak Dila lagi jualan nih.
0: Semoga laris jualannya Mbak Dila ya.
2: Ya.
0: Silakan, mau salam-salam buat siapa nih?
2: Ini saya mau kirim salam untuk Pak Eko yang di Dompu.
0: Ah.
2: Terus ada Bang Dika Suara.
0: Dika Suara.
2: Ya, ada Mbak Bening di Sumbawa.
0: Ah.
2: Ada Bang Budi di Boli Bima.
0: Oke.
2: Okay. Lagunya ada apa saja, Bang?
0: Lagunya nanti ini ada lagunya Dewa, lagunya Ati Cibi, Nova Kilpaking, dan banyak sekali.
2: Oh ya, lagunya Dewa saja.
0: Oke, okay, dah siap.
2: Ya, ini Bang Beni ya?
0: Ini dengan Andi.
2: Oh, Bang Andi.
0: Tumben ya.
2: Oh, iya, soalnya di Bima tuh nggak ada RRI.
0: Ada.
2: Nggak ada di Bima, sudah pindah.
0: Oh, sudah pindah. Tinggal cari channelnya yang di Bima.
2: Ya.
0: Oke, dah. Terima kasih ya.
2: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Pak Tony yang ada di Dompu ya. Untuk malam hari ini. Silakan untuk di belakangnya Bang Tony. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang
0: Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Kenzo ya.
3: Ya.
0: Wah, kalau Lombok Timur ini sudah jangan ditanyakan lagi dinginnya kayak gimana.
3: Ya, betul udah. Malam ini Bang Andi dingin ini
0: katanya. Iya. Jaga kesehatan ya, selalu ya.
3: Ya, banyak faktor kealihan musim
0: kemarau. Iya, musim kemarau.
3: Iya, ini juga pemberitahuan buat kita yang juga beda ini biar kita kawin ini.
0: Duda-duda.
3: Jadi kadang-kadang berdua-duaan dia.
0: Iya, silakan.
3: Ada Kinsa, ada Ila, ada Kinanti, ada Bang Jun, Bang Yogi, Bang Orde, ada juga Bang Fajar, Bang Raja, ada Dia, sama ada Marni, ada Bunda Isa. Ada semuanya ada Bang Andi ya.
0: Semuanya?
3: Ya.
0: Oke, Bang
3: Andi, semoga sehat selalu.
0: Terima kasih.
3: Jangan lupa pakai jaket yang teman-teman Bang Andi.
0: Itu berjaket Bang Andi.
3: Terima kasih Bang Andi ya.
0: Oke. Yeah.
3: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Kenzo yang ada di Lombok Timur. Di belakangnya Kenzo. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Selamat malam Bang Andi,
0: Malam juga, dengan siapakah ini?
4: Dengan Pak Kinanti.
0: Oh, Kinanti. Pak Kinanti, apa kabar?
4: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah.
4: Gimana kabarnya Bang Andi?
0: Juga Pak Kinanti.
4: Oh, lagunya sekarang lagu Indonesia ya?
0: Iya, lagu Indonesia nih.
4: Oke. Berarti Bang yang pilihin ya?
0: Iya, silakan salamnya buat siapa ini?
4: Salamnya buat Bang Alvin, Kak Irwan, Kak Selalu. Pak Ila, Purbaya, Pak Muhyiddin, Pak Guntur, Kak Maungin, Pak Laluditi, Bang Jun, Bang Raja, Bang Fajar, Aman, Bang Karil, Bang Kenso, Mas Yogi, Mak Maya, Mak Nelly, Pak Nisa, Pak Marisa. Terus ada Pak Sukri, Bunda Marni, Bunda Kartini, Bunda Herani, ada Mam Irian, Pak Jang Rian, Pak Jerman, Pak Jamiludin, ada Bunda Isa, Bunda Masnya, Bunda Cahaya, Bunda Siti Hajar, Bunda Hil, Pak Yola, juga ya Bang Kristadi di NTT, ada Bang Haris Kelana juga di Jompu, ada semua-semua Bang Andi.
0: Oke.
4: Dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin.
4: Dan semua kerumunya juga sehat selalu.
0: Bunda Andi. Terima kasih.
4: Dan bertugas ya selalu bersama keluarga panjang umur muda. Selalu dalam lindungan Allah SWT.
0: Amin.
4: Sudah pulang sehat di jalan.
0: Yeah.
4: Semangat Bang Andi.
0: Yui.
4: Lagunya kita dengar sama-sama.
0: Okay.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Mbak Kinanti ya, yang ada di Lombok Utara. Baik pendengar, kita ke lagu dulu ya, karena sudah berapa penelpon itu? Ada 4 penelpon. Tunggu ya, nanti kita akan terima kembali atensi Anda di Ruang Rindu untuk malam ini. Kami ketengahkan beberapa lagu, ada lagunya Dewa 19, Ati Cibi, dan ada lagunya Nora.

Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuknya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: masih di ruang rindu ya untuk malam ini. Yang ingin bergabung saya langsung saja ya untuk menyapa. Halo, selamat malam ruang rindu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Lale ya. Alhamdulillah Mbak Lale.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, lagi di mana ini?

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Mbak Lale ya yang ada di Lombok Tengah. Di belakangnya Mbak Lale ada siapa? Silakan yang ingin bergabung di ruang rindu. Halo, selamat malam ruang rindu. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Iya.
1: Ada suaranya hati nandati.
0: Adanya suaranya di mana?
1: Iya, ruang rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan. Sehat. Kalau Bunda sehat ya?
1: Alhamdulillah,
0: saya telah biasa menjahat.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Silakan, salamnya buat siapa?
1: Apa judul lagu yang dari judulan dari Jabarkan itu, Nandatu?
0: Yang tadi itu judulnya Dilema. Tapi yang
1: duluan
0: Risau, judulnya dari Ati CB.
1: Risau judul?
0: Nggih, ya Risau, nah, pokoknya aneh.
1: Oh iya.
0: Si demen-demen risau hati ya.
1: apa yang tersisa sekarang?
0: Yang kita dengarkan Asmara dari Novia Kolopaking. Apa itu lagu nih Bunda? Asmara.
1: Ada lagunya Aisyah yang kasih kita.
0: Aisyah.
1: Aisyah yang kasih kita judulnya.
0: Aisyah yang kasih kita. Tidak ada untuk malam ini.
1: Oh iya, yang mana-mana yang penting bisa masuk ya.
0: Oke dah.
1: Udah masuk Mas Raja.
0: Mas Rajanya belum masuk.
1: Baru ini sudah ada kamunya Bunda, baru kamu malam Sabtu.
0: Oh, siapakah yang datang malam ini Bunda?
1: Saya lagi jadi rahasia.
0: Oh gitu. Apa jalan datang? Ndek Ndek Martabak ke Trambulan.
1: Ndek Nandaku.
0: Napi jauhnya soal ya teleh nanti nih.
1: Biasanya kita kalau dia datang gitu dibawa di satu sama wilayah gitu. Alhamdulillah ya.
0: Nggih.
1: Iya, buat semuanya ya.
0: Oh, buat semuanya.
1: Iya, tak ngari-ngari satu persatu.
0: Kenapa?
1: Iya, penting dapat abisin aja ya.
0: Oh, enggak dah.
1: Nanti kalau masuk Raja, salamin ya.
0: Mas Raja, silakan masuk Bang Raja. Amin. Nggih. Nggih.
1: Mudah-mudahan agar aku kita kerajaan gitu sesuai sekali. Assalamualaikum
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar Pro 1 Radio Mantara masih di ruang rindu yang bergabung. Halo, para ya, ibu tutut dirin. Siapa nih di belakangnya? Halo, selamat malam, ruang rindu.
2: Puan rindu, membagi rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Cahaya.
2: Ya, apa kabar Mas Andi?
0: Sehat. Bunda bagaimana Bunda?
2: Alhamdulillah, saya sedang tidak tidur karena besok pagi saya mau lomba senam KS.
0: Pokoknya kalau Bunda Cahaya ini tidak jalur Sabtu, tidak jalur Minggu, ya arah doang kegiatan. Dan jalan sehat, senam.
2: Saya hari Minggu ya, jalan cek senam.

0: belum sehat tuh. Masih ada di peringkat ratu saya itu.
1: No, cepat jadwal di sini Bunda kala-kala Ibu Menteri.
0: Ini lomba ke FPI itu.
1: Oh gitu.
0: Doain ya saya dapat juara.
1: Doanya saya itu harus dibayar Bunda.
0: Pasti kan dibayar. Soalnya dapat juara tidak bisa kalau juara satu.
1: Ya udah salamnya buat siapa?
0: Salam Bunda Aisyah yang sedang bahagia ya. Terus Bos Kehajar, Bunda Marni, Bunda Kertini, terus buat Pak Bawarni, Mbak Yudhya, Mbak Kinanti,

0: capel, maksud itu. Nahil itu. Terus buat Mbak Lola, Bang Tony, terus buat semuanya sudah ya.
1: Oke.
0: Mas Andi ya, selamat bertugas, selalu kawan-kawan yang tersayang.
1: Oke.
0: Makasih waktunya Mas Andi, bahagia bunda ya.
1: Oke, bunda insya Allah.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Bunda Cahaya. Semoga menang bunda ya besok. Semoga memberikan tampilan yang terbaik dari grupnya Bunda Cahaya. Di belakangnya, halo selamat malam Ruang Rindu.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bunda Kartini ya.
2: Bunda Kartini.
1: Apa kabar bunda?
2: Baik.
1: Asik.
2: Kabar ini.
1: Sehat juga. Sila. Lagunya lagu Indonesia Niki. Lagu-lagu ya? Indonesia.
2: Ya?
1: Lagu-lagu Indonesia. Jadi nggak ada hadirin pak bunda.
2: Oh iya iya belum aja. Sudah terkelar ini.
1: Sudah. Silahkan salamnya buat siapa?
2: Kata-kata dulu ya. Buat Mbak Jumanti, ada Mbak Naya, ada Bunda Isa. Bunda Isa itu Bang Fajar aja di Peru. Bang Raja atau Bang Fajar?
1: Bang Raja. Silakan. Halo, halo bunda, ya lanjut astaga bunda. Ayo lanjut bunda.
2: Halo.
1: Astagfirullahaladzim. Halo halo diri sih deh. Halo, nah.
2: Halo halo halo ada bunda Aisyah bunda bosnya, ada Widya bagian listrik, kemudian bunda Siti Hajar, bunda Mary, Bang Kader, Bang Raja, Bapak Adi Herman, Yudit, semua-semuanya ada. Bapak yang sudah sehat selalu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya untuk Bunda Kartini yang ada di mana? Yang ada di Lombok Timur. Di belakangnya Bunda Kartini. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo, selamat malam.
1: Malam juga. Iya, Ica, apa kabar Ica?
3: Alhamdulillah, baik-baik saja.
1: Baik-baik saja. Silakan Ica.
3: Ya, nyelam-nyelam dulu. Aku selalu diprotes ini Bang Andi.
1: Sama siapa itu? La ilaha illallah.
3: Itu Raja Kelana, orang diri di luar calling baik.
1: Calling 10 kali lah sinane. Raja. No, kira-kira silakan yang lainnya.
3: Ada Bang Irwan, aku orang sama Mbak Ilang ya. Ada Bunda Kartini, Bunda Marni, ada Kinanti, ada Alvin. Ada Bang Rudi, ada Kak Parudin. Ada siapa lagi? Ada Bunda Masnia. Ada Bunda Hajahnia. Ada Pak Sayri, Bajang Keren, Morti, Sudarti, Suhardi, Salam Pempatan. Ada semua-semuanya sudah.
1: Oke.
3: Ya buat Bang Andi, mudah-mudahan tetap sehat, keluarga. Lepasnya jatuh itu gabungannya juga jatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ica, terima kasih Ica ya sudah bergabung di Ruang Rindu malam ini. Kalau begitu kita ke lagu aja ya, pendengar ya. Lagu-lagu yang sudah kami siapkan untuk malam ini. Ada Novia Kolofaking dengan Asmara.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting, conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download

11 waktu Indonesia Tengah. Tepatnya di pukul 22 lewat 55 menit waktu Indonesia Tengah. Ya benar. Terima kasih untuk Anda yang setia mendengarkan kami, mendengarkan siaran Pro 1 Radio Mataram. Terima kasih juga atas atensi Anda ya, yang sudah bergabung di Ruang Rindu untuk malam ini. Semoga lagu-lagunya bisa membawa suasana malam Anda makin lebih terasa indah ya, dengan lagu-lagu indah yang kami ketengahkan di ruang dengar Anda. Sebagai penutup pendengar, kami ketengahkan satu lagu. Nah, ini lagu yang cukup fenomenal ya, bisa dikatakan seperti itu. Lagu lama, dan lagu ini juga mengisi waktu-waktu saya waktu masih SD. Kita nikmati lagu-lagu Ruang Rindu sebagai lagu penutup. Saya pilihkan dari miliknya Spons dengan Rindu Serindu-Rindunya.

rasa. Tentu saja, ini bukan hal yang menggembirakan. Ini bukti nyata ada dampak yang buruk dari deforestasi yang kebablasan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Tentu saja hal seperti ini tidak hanya ada di Kalimantan Tengah.

deforestasi yang sangat serius karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor

sila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apapun, yang merusak keseimbangan ekologis, yang menciptakan bencana, banjir, longsor, dan yang lainnya, termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya. Tentu, itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya,

0: ternyata gak bener ya info ini. Malah aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap dah infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

pinggirkan. Namun, survei oleh Nielsen membuktikan sebanyak 20 juta masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan masih tetap aktif menjadi pendengar setia radio. Radio mampu menyatukan berbagai kalangan tanpa memandang tingkat popularitas. Karena di radio kita sama, sama-sama hanya menjadi seorang pendengar. Radio adalah RRI yang senantiasa mengudara dan menyiarkan segala informasi dan hiburan sampai ke seluruh penjuru negeri. Menjadi pemersatu dan pemberi manfaat kapanpun, dimanapun.

0: jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia Pro 1 RRI Mataram.
1: Ada empat lilin yang menyala, sedikit demi sedikit

terseduh, lalu dengan terharu, mungkin keempat berkata, "Jangan takut, janganlah menangis. Selama aku masih ada dan menyala, kita tetap dapat selalu menyalakan ketiga lilin lainnya. Akulah harapan. Apa yang tidak pernah mati hanyalah harapan yang ada dalam hati kita, yang dalam situasi apapun mampu menghidupkan kembali iman, damai, cinta dengan harapannya." Inspirasi

musik ini kembali, maka hanya sampai di sini kami menemani Anda. Seluruh kerabat kerja Pro 1 yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali esok pagi. Akhirnya terimalah salam sejahtera kami untuk Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.

0: Mari jemaat, sebelum kita mulai kajian, kita duduk lebih merapat, lebih mendekat untuk kesempurnaan majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan hamidin, hamdan radin, hamdan mustaghfirin bil ashar, hamdan yuwafi ni'amahu kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Al-muqarram profesor yang sama-sama kita muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah salat subuh Masjid Rawa Hubbul Wathon Islam Center Nusa Tenggara Barat, dan para pendengar RI Pro 1 Mataram dimanapun berada, rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, kita telah menunaikan kewajiban salat subuh secara berjamaah, dan mari kita memasang niat itikaf kita mengikuti kajian tafsir pagi ini. Salawat dan salam atas junjungan Allah besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, kerabatnya, sahabat-sahabatnya, serta umatnya, dan mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah dan pendengar rahimakumullah, kajian tafsir kita pagi ini bersama al-muqarram Bapak Profesor Dr. K. H. Muhammad Zaidi Abdad MA, yang akan melanjutkan kajian sebelumnya masih pada surah Az-Zukhruf pada ayat 84 sampai dengan 86. Sekali lagi jemaah bisa membuka mushafnya di Quran surah Az-Zukhruf, surah yang ke-43 pada ayat 84 sampai dengan 86. Insyaallah kajian kita akan berlangsung sampai dengan masuk waktu syuruk jam 6 lewat 22 menit. Untuk barokahnya kajian kita, mari bersama kita awali dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Al-Quran Pak Profesor, disilakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdillahu fala mudillalah, wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para jemaah sekalian, jemaah salat subuh Masjid Hubbul Wathon Islam Center yang dia muliakan dan yang hormati, para pendengar sekalian di mana saja berada, mudah-mudahan juga selalu mendapatkan curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah sekaligus mengikuti kajian subuh pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita dan membarengi dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang kita pelajari dan tadabburi pada pagi hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat dan seluruh pengikutnya sampai akhir zaman. Bapak Ibu, para jamaah sekalian rahimakumullah, kajian kita pada pagi hari ini sudah sampai pada ayat yang ke-84. Ini akhir-akhir ayat di surat Az-Zukhruf, tinggal 6 ayat, tapi pagi hari ini akan kita kaji 3 ayat. Ayat 84 sampai ayat 86. Seperti biasa, mari kita awali majelis ini dengan membaca Ummul Quran, dengan niatan mudah-mudahan apa yang kita kaji, kita baca pada pagi hari ini menjadi awal hidup kita pada pagi ini untuk menjadi hidup yang barokah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami' ahwalil anbiya wal mursalin wasyuhada wassalihin wal ulama'i al-'amilin wal musallihin jami'il malaikatil muqarrabin sallallahu alaihi wasallam wa jaddatina wa jaddati mamasyayikhina wa nastaghfir sadatina wa mu'allimina وَلَوْ حَقَّنَ عَلَيْنَا جَمِيعَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ الْمُسْلِمِينَ إِنَّ شَأْنَهُ سُبْحَانَ اللَّهِ لَهُمُ الْفَاتِحَةُ الْحَمْدُ لِلَّهِ سُبْحَانَ الَّذِي أَنْعَمَ عَلَيْهِمْ. Kita baca terlebih dahulu 3 ayat ini.

0: شهد بالحق وهم يعلمون.
1: صدق الله العظيم. Para jamaah sekalian rahimakumullah, ayat yang baru kita baca ini pada dasarnya adalah ayat yang menegaskan tentang keesaan Allah, menegaskan tentang kepemilikan yang dimiliki oleh Allah, dan menegaskan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan jaza balasan kelak bagi orang-orang yang mentauhidkan Allah dengan balasan yang mulia. Begitu pula juga di ayat ini sepintas dijelaskan oleh Allah bahwa orang-orang yang di dunia tidak mentauhidkan Allah, mentauhidkan yang lain selain Allah, maka kelak juga tidak akan bisa memberikan syafaat sedikit pun terhadap diri mereka. Karena kita tahu bahwa sebelumnya di dalam penjelasan surah Az-Zukhruf ini menceritakan bagaimana mereka menolak apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap sesembahan yang sebenarnya. Kebanyakan orang-orang kafir menolak dan tidak menerima apa yang disampaikan oleh Nabi. Maka pada tiga ayat ini Allah ingin menjelaskan bahwa tidak ada Tuhan yang harus disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Kita baca dari ayat yang pertama, yaitu ayat 84. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa allazi fis samai ilahum wa fil ardi ilah wa huwal hakimul alim. Wa huwa, dan dialah Allah. Allazi, yang fis samai, di langit. Ilahun, sebagai sesembahan. Ilah, atau yang harus disembah. Wa fil ardi, dan di bumi. Ilahun, sebagai sesembahan. Jadi tidak ada Tuhan yang disembah di langit maupun di bumi kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Wahuwa, dan dia Allah, al-hakim, yang maha bijaksana, al-alim, yang maha mengetahui. Wa tabaraka, dan maha suci Allah, allazi, yang lahu baginya, mulkus samawati, yang memiliki langit, atau yang merajai, yang punya kerajaan, yaitu rajanya langit, wal ardi, dan bumi, wama bainahuma, dan apa-apa di antara langit dan bumi, atau di antara keduanya. Wa indahu, dan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, atau di sisinya, ilmu sa'ati, yaitu pengetahuan tentang sa'ah, tentang waktu, tentang hari.

hari kiamat. Nanti kita jelaskan apa itu sa'ah. Wa ilaihi, dan kepadanya turja'un, mereka dikembalikan. Wala yamliku, dan tidak memiliki alladzina, orang-orang yada'una min dunihi, dari selainnya atau selain Allah subhanahu wa ta'ala, asyafa'ah, yaitu syafaat atau pertolongan, illa, kecuali man, orang syahidah yang menyaksikan atau bersaksi, bilhaqi, dengan kebenaran, dengan hak, wahum, dan meraih itu ya'lam, mengetahui. Nah, para jamaah sekalian rahimakumullah, itu makna secara harfiah berdasarkan lafaz kalimat yang tersusun dari ayat ini. Sekarang kita coba untuk melihat makna dan tafsir daripada tiga ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim.

0: ay huwa jalla wa ala ma'budun fis samai wa ma'budun fil ardi li'annahu huwal ilahu al haqq al mustahaq lil ibadati fis samai wal ardi. Di dalam penafsiran para ulama berdasarkan tafsir As-Saffah ini yang ditulis Ali As-Sabuni, beliau menyatakan bahwa wallazi fis samai ilahun na fil ardi ilah. Jadi tidak ada Tuhan yang disembah, hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Semua yang ada di langit dan yang ada di bumi ini adalah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ma'bud, mereka ini harus menyembah, mengabdikan Allah Subhanahu wa taala di langit dan di bumi. Jadi kalau di langit ini ya ada malaikat, ada rohnya para nabi mungkin ya. Jadi ciptaan Allah yang tidak dilihat oleh manusia, itu menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di bumi ini ya semua kita makhluk. Apakah kita berwujud manusia atau juga hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, semua makhluk yang ada di bumi ini adalah ma'budun ilallah. Makanya kalau kita sering mendengarkan cerita bahwa ada seorang yang diberikan karomah oleh Allah, itu bisa melihat zikirnya pohon-pohon, zikirnya hewan-hewan. Tidak hanya Nabi Sulaiman, tetapi ada kekasih Allah, seorang waliullah, itu bisa mendengarkan. Jadi angin yang begitu keras, pepohonan yang terus melambai, itu terdengar bahwa mereka itu adalah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagi kita manusia tentunya juga seperti itu. Kenapa? Li'annahu huwal ilahul haq. Karena sesungguhnya Allah lah sebagai sesembahan yang benar. Al-mustahaqqu lil ibadati fis samai wal ardi. Dia berhak untuk diibadahi, untuk disembah, siapa saja yang ada di langit maupun juga di bumi. Jadi para jamaah sekalian rahimakumullah, Imam Ibnu Katsir mengatakan ai huwa ilahun man fis samaa wa ilahun man fil ardi ya'buduhu ahluhuma wa kulluhum khadi'una lahu adilla baina yadayh. Jadi kata Imam Ibnu Katsir, beliau menyatakan bahwa semua makhluk yang ada di muka bumi ini dan makhluk yang ada di langit yang kita tidak melihatnya, itu semua adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yaitu khudu', dengan cara khudu'. Apa khudu' itu? Khudu' itu tunduk, taat. Jadi mereka semua itu adalah dengan ketundukannya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Khadi'una lahu azilla. Azilla itu menghinakan diri. Ya, jadi menghinakan. Jadi kalau menghinakan itu berarti yang merendahkan. Makanya kalau orang itu beribadah itu harus betul hina. Kita butuh. Kita nangis kepada Allah. Pasrah kepada Allah. Sebabnya kalau orang itu ibadah itu hatinya sudah mancep ingat kepada Allah, itu kadang juga mereka bisa merasa rendah di hadapan Allah, maka kemudian ibadahnya itu luar biasa takutnya kepada Allah. ada orang-orang seperti itu para jamaah sekalian. Kita ini kadang juga masih ingat dunia. Ya, mulai takbir sampai salam itu kadang juga ingat macam-macam. Makanya bukti kita merasa takut kepada Allah ini ya jamaah begini. Khawatir nanti kita sendirian ditolak sama Allah. Tapi kalau jamaah begini, kita minta kepada Allah, ya Allah mudah-mudahan kita ini kau terima seperti orang-orang yang kau terima bersamaku saat ini. Masa sekian banyak tidak ada diterima kan gitu kan. Maka iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah, kami menyembah, dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Nah, ada Imamul Haromen gitu ya, kalau sering kita dengar kayak Suraim ya, Suraim itu lembut hatinya, kadang membaca suratul Fatihah itu enggak sampai-sampai ya, mulai Bismillahirrahmanirrahim itu sudah nangis saking lembutnya dan takut kepada Allah. Khudu' maka apa? Beliau di tafsir ini Andi As-Sabudi mengatakan bahwa wa kulluhum khadi'una lahu azilla baina yadayhi. Jadi pasrah penuh dengan ketundukan kerendahan hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu ini para jamaah sekalian, inilah makna daripada wallazi bis sama'i ilahun fil ardi ilahun. Jadi menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang disembah kecuali Allah. Kenapa? Karena Allah wahual hakimul alim. Dia Allah ini adalah maha bijaksana. Apa makna al-hakim? Ali As-Sabuni menjelaskan ai huwa al-hakimu fi tadbiri khalqih. Jadi Allah ini adalah mengatur seluruh makhluknya. Dialah yang mengatur seluruh ciptaannya. Bapak Ibu jamaah sekalian, contoh Allah mengatur makhluknya. Ada siang, ada malam. Siang dijadikan oleh Allah untuk beristirahat, untuk bekerja. Malam dijadikan oleh Allah untuk istirahat. Coba bisa bayangkan kalau misalkan dijadikan siang terus, Pak. Orang terus bekerja. Atau malam terus. Orang malas bekerja karena kalau malam enak tidur. Jangankan gelap, hawa dingin saja mendung itu lebih enak tidur. Ya. Kalau misalkan tidak diatur oleh Allah sedemikian, maka rusak perputaran alam ini. Hujan diatur oleh Allah, ditakar oleh Allah. Coba kalau misalkan hujan terus-terusan, maka banjir akan di mana-mana. Maka ditakar oleh Allah, turunkan hujan. Kemudian nanti kering. Coba kalau misalkan kering terus, maka manusia ini pun juga ngelongso. Apa ngelongso itu, Pak? Mengeluh, ya. Bayangkan, kalau misalkan tidak ada hujan kering, maka tidak ada kehidupan. Maka ini adalah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh kenapa juga ada banjir? Nah, ya kan? Ini karena akibat dari ulah manusia. Bagaimana selokan ditutup, yang tepatnya ada penampungan air sudah dibangun gedung di mana-mana. Jadi tidak ada tempat air untuk mengalir. Akhirnya apa yang terjadi adalah banjir. Jadi sebenarnya Al-Hakim itu adalah Allah Maha Bijaksana, Maha Hikmah, Maha Mengatur segala makhluk Allah Subhanahu wa taala. Itu. Makanya kadang-kadang para jamaah sekalian rahimakumullah ya. semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini tidak ada yang tidak baik. Semua ciptaan Allah ini tidak ada yang tidak baik. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Nah, maka semua ciptaan ini sudah diatur oleh Allah Al-Hakim yang Maha Bijaksana. Nah. Al-Alimu yang Maha Mengetahui. Ma mana al-alim? Di sini dikatakan al-alimu bima sholihihim. Wa hadza kadalilu ala wahdaniyati Allah. Jadi al-alim yang Maha Mengetahui. Maha Mengetahui yang sir maupun yang tampak. Allah tahu semua. Cuman kadang-kadang manusia itu sudah diatur dan juga ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang juga ingin berbeda dengan ketentuan Allah. Padahal alimun itu adalah mengetahui semua kemaslahatan. Kalau misalkan Allah itu melarang kita, itu karena Allah itu tahu bahwa ada. Allah memerintahkan kepada kita, Allah tahu bahwa akibatnya nanti pasti ada. Kalau kita contohkan dalam kehidupan kita, itu seperti kita melarang anak kecil, nak, jangan main api, bahaya. Karena ibunya ini tahu bahayanya, mengetahui anak kecil ini gak tahu kalau api itu bahaya. Kau jangan main pisau, karena pisau ini bahaya. Tapi anak ini karena tidak tahu bahayanya, maka ingin melakukan sesuatu, menentang sesuatu. Nah, begitu pula Allah. Allah itu memberikan pemahaman kepada kita semuanya, melarang kau jangan lakukan karena akibatnya seperti ini. Nah, seringkali manusia itu atas keputusan dan pengetahuan Allah itu kadang-kadang juga berbeda dengan kita. Maka di dalam surah Al-Baqarah ayat yang keberapa itu, ini di juz yang kedua, lembar ketujuh, sebelah kiri bagian atas, itu Allah sebutkan di situ, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Kutiba, diwajibkan alaikum atasmu al-qital, peperangan. Jadi dulu itu memang Allah perintahkan perang, ya kan? Wa huwa kurhul lakum. Tapi engkau itu tidak suka. Tidak suka. Wa huwa kurhun lakum. Asa an takrahu syai'an fa huwa khairul lakum. Boleh jadi yang tidak disukai oleh manusia itu adalah lebih baik. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan boleh jadi yang menurut manusia itu baik, dalam pandangan Allah tidak baik. Nah, jadi para jamaah sekalian rahimakumullah, itulah sebenarnya cara Allah mendidik hambanya. Allah mengatur dan Allah menjelaskan. Allah mengetahui sesuatu yang manfaat dan sesuatu yang madarat. Maka ketika ada perintah Allah Subhanahu wa taala, ya semestinya kita juga menjalankan, dan jika ada larangan maka juga semestinya kita menjauhinya. Nah, disinilah karena ada nilai manfaatnya. Nah, Al-Hakim Al-Alim itu adalah bukti. Kata beliau, Ali As-Sabuni mengatakan, wa hadza kadalilu ala wahdaniyati ta'ala. Jadi para jamaah sekalian, inilah bukti bahwa kekuasaan Allah yang Maha Esa. Coba bayangkan Bapak Ibu jamaah sekalian, andaikan Tuhan itu tidak esa, maka rebutan, ya kan? Andaikan Tuhan itu tidak satu, maka mengatur, rebutan mengatur. betul, saya yang malam, saya yang siang, berebut nanti. Maka di dalam surah Al-Anbiya ayat 22 itu Allah menyatakan lau kana fihima alihatun illallah lafasadata. Seandainya kata Allah, ya, lau kana fihima alihah, seandainya pada duanya langit dan bumi tadi itu ada Tuhan selain Allah, lafasadata, maka akan terjadi kerusakan yang hebat. Nah, ini menunjukkan bahwa Al-Hakim, Al-Alim itu adalah sebagai bukti keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya pada ayat berikutnya, wa tabarakalladzi lahu mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Maha suci Allah yang baginya kerajaan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya. Para jamaah sekalian rahimakumullah, ini dimaksudkan, ditafsirkan aitu majidu wa tu'azzamullahu ta'ala lahu mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma minal makhluqat wal insi wal jinni wal malaikah fahuwal khaliku wal maliku wal mutasarrifu fil kainati bila mumana'atin wala mudafa'atin. Oleh ahli As-Saburi dikatakan wa tabarakalladzi lahu mulku samawati wal ardi wa ma bainahuma. Maha suci Allah yang memiliki kekuasaan kerajaan langit dan bumi serta yang ada di antara keduanya, ini adalah dalam arti memuliakan dan mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi para jamaah Allah, di sini ada kekuasaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang bisa menguasai langit dan bumi ini. Maka kemudian siapa di antara mereka wa ma bainahuma minal makhlukat, itu di antaranya ada disebutkan manusia, jin, malaikat. Ya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala di sini al-Khaliq wal Malik wal mutasarrifu minal kainat. Jadi beliau Allah Subhanahu wa Ta'ala dialah yang menciptakan langit dan bumi, yang mutasarrif berarti yang mengatur, yang apa, mengatur dunia ini, fil kainati, tidak ada yang menghalangi, bila mumana'atin wala mudafa'atin, dan juga tidak ada yang menolak, tidak ada yang menentang. Itulah kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ayat yang kedua ini, yang 89 ini menunjukkan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah yang mengatur semua yang ada di dan ada di antara keduanya. Para jamaah sekalian rahimakumullah, bahkan di ayat ini juga disebutkan oleh Allah wa indahu wa al-musa'ah. Allah lah yang mengetahui tentang as-sa'ah. Sa'ah ini waktu. Jadi kalau kita bicara tentang sa'ah, ada yang mengatakan as-sa'ah waktu itu waktu yang kemarin, waktu sekarang, dan waktu yang akan datang. Waktu kemarin sudah lewat, waktu sekarang tempat kita untuk mengabdi, dan waktu yang akan datang tidak ada yang mengetahui. Tapi di dalam ayat ini, ilmu sa'ah itu adalah mengetahui hari kiamat, hari kebangkitan. Tapi bicara tentang sa'ah, para ulama juga membaginya dua. Ada as-sa'ah as-suhra dan ada as-sa'ah al-kubra. As-sa'ah as-suhra itu adalah pintu kematian. Kematian pun juga tidak ada orang yang tahu. Hanya yang punya ilmunya hanya Allah. makhluk tidak bisa. Maka wa indahu ilmus sa'ah, hanya di sisi Allah Subhanahu wa taala pengetahuan tentang saat itu. Nah, as-sa'ah itu kalau as-sa'ah al-sughra pun juga tidak ada yang mengetahui tentang kematian, kehancuran, ya. Tidak ada yang tahu. Orang yang mati, orang yang sakit keras itu akan mati atau tidak, tidak ada yang tahu. Bahkan juga ada orang yang sakit keras sudah berbulan-bulan ditunggu oleh yang sehat duluan, ada enggak? Iya kan? Jadi yang sakit ini sudah berbulan-bulan, ternyata yang sehat berangkat duluan, yang sakit tidak berangkat-berangkat. Nah, ini tidak ada yang tahu. Maka hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Itulah namanya as-sa'ah as-sughra. Apalagi as-sa'ah al-kubra, yaitu hari kiamat. Ketika hari kiamat, nanti ketika trompet itu ditiup oleh siapa, Pak? Israfil, kalau Israel mencabut. Ya. Itu nanti juga ditugasi oleh Allah. Ya. Israfil sendiri pun juga kata ulama tidak tahu kapan waktunya, karena Israfil itu juga malaikat makhluk Allah yang diperintahkan oleh Allah hanya untuk menjalankan perintahnya. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'mar. Jadi besok itu Israfil ditugasi, Fil, tiup. Wah, tiup kan. Begitu tiup sudah hancur semuanya, ya kan, termasuk Israel ya kena juga, ya kan. Nah, begitu tiup, perintahkan sama Allah, tugasnya Israel ya mencabut Israfil. Habis begitu perintahkan, il, cabut nyamuk sendiri, ya perintah Allah kan. Jadi tidak ada yang tahu hari kiamat itu kapan. Itulah as-sa'ah, hanya ilmu Allah yang mengetahui itu. Wa indahu ilmus sa'ah wa ilaihi turja'un, dan hanya kepadanya semua ini dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ilmus sa'ah ay wa indahu wahdahu ilmu zaman qiyamus sa'ah. Jadi hanya Allah lah yang mengetahui waktu kapan kiamat terjadi. Wa ilaihi turja'un ay wa ilaihi la ilaha ghairihi marji'un khalaiqi lil jazaa'. Tidak ada makhluk yang tidak kembali kepada Allah. Jadi ilaihi turja'un itu ilaihi la ilaha ghairihi. Ya, jadi tidak ada yang tidak kembali kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Marji'ul semuanya akan kembali kepada penciptanya, lil jazak, untuk menerima balasan. Yang baik dikasih baik, yang jelek dimasukkan ke neraka. Kira-kira begitu dalam penjelasan Al-Quran. Fayujazi kullan bi'ilmihi, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala membalasnya pada setiap makhluk itu bi'ilmihi, dengan ukuran pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi adil. Tidak ada yang tidak adil. Kalau makhluk bisa saja tidak adil karena ilmunya terbatas, pengetahuannya terbatas. Tapi kalau Allah ini ada pengetahuannya maha mengetahui. Jadi nanti balasannya, jazanya adalah sesuai dengan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, wala yamliku alladziina yad'uuna min duunihi syafa'ah illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Tidak ada kekuasaan, ya, bagi orang-orang yang menyeru min duunihi selain Allah. Jadi kalau misalkan di dunia ini ada orang yang beribadah kepada selain Allah, maka Allah katakan mereka besok tidak akan bisa mendapatkan syafa'ah. Illa man syahidah, kecuali orang-orang yang menyaksikan haki dengan kebenaran, dengan ketauhidan. Karena di dunia ada orang yang menyembah, ya. Di dalam tafsir ini disebutkan di sini misalnya man syahida bil haqqi itu Isa, Uzair, malaikat dianggap sebagai Tuhan. Nabi Isa dianggap sebagai Tuhan. Yesus dianggap sebagai Tuhan. Maka besok tidak bisa memberikan syafaat. Karena yang bisa memberikan syafaat pertolongan hanya Allah Subhanahu wa taala, dan yang mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah syafaat. Maka kita sering mengatakan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat Rasulullah, karena hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan izin untuk bisa memberikan syafaat kepada umatnya. Nah, dengan demikian para jamaah sekalian rahimakumullah, tiga ayat ini adalah mengingatkan kepada kita semua, pertama, bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah di dunia ini maupun di langit kecuali Allah Jalla Jalaluh, Allah Subhanahu. Kemudian yang kedua, bahwa sesungguhnya Allah lah yang menguasai semua yang ada di langit dan bumi ini, dan Allah yang mengetahui, yaitu hari kebangkitan, hari kiamat, mengetahui sesuatu yang tidak diketahui oleh umat manusia. Dan yang terakhir adalah ditegaskan dalam ayat yang ke-86, bahwa Allah Subhanahu wa taala yang bisa memberikan pertolongan kepada hamba-Nya. Selain itu adalah tidak bisa memberikan pertolongan. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan oleh Allah untuk senantiasa beribadah kepada Allah dengan istiqomah dan penuh dengan ketulusan dan ketundukan khudu' kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya pikir begitu para jamaah sekalian rahimakumullah. Kayaknya waktunya sudah habis. Tapi kalau ada waktu 2-3 menit ya monggo, tapi kalau tidak kita tutup dengan bersama-sama berdoa. Sudah habis ya?
1: Ya, ada yang bertanya ya? Satu. Cukup? Oh ya, satu, Pak.
2: Ketua kelas ya, ketua kelas.
3: Supaya jangan kosong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ampun ya, Pak Kiai. Nah, tadi dijelaskan bahwa malaikat dan roh para nabi dan rasul yang masih ada di muka bumi. Nah, bagaimana kalau roh kita-kita ini, kemana dia, nah, begitu, dan di mana dibawa gitu? Pada penjelasan kajian yang sudah-sudah, bahwa setelah dia kita ini meninggal dunia, setelah dicabut rohnya, akan dikembalikan ke, setelah pemakaman itu rohnya itu dan dikembalikan ke mayat yang telah dimakamkan itu untuk mempertanggungjawabkan jawabannya antara mungkar dan nangkir begitu. Nah, setelah itu kemana di bawah lagi rohnya itulah? Apakah tetap berada di sana atau dikembalikan ke Allah, kembalikan ke Allah, atau bagaimana? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Para jemaah sekalian rahimakumullah, ada satu ayat yang dengan tegas menyebutkan wa yas'alunaka 'anil ruh qul ar-ruhu min amri rabbi wa ma utitum min al-'ilmi illa qalila. Katakan Muhammad, jika ada orang bertanya tentang ruh, maka ruh itu urusan Tuhan. Qul ar-ruhu min amri rabbi wa ma utitum min al-'ilmi illa qalila. Kita tidak diberikan ilmu oleh Allah kecuali sedikit. Jadi tidak ada yang tahu bagaimana ruh. Maka ketika tadi penjelasan para ulama, ada makhluk ada di langit, ada makhluk ada di bumi. Kita semua ada di bumi, dan makhluk di langit disebutkan termasuk malaikat, juga para ruh para nabi. Roh manusia ini besok juga akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mana kira-kira yang mendapatkan kebahagiaan? Tentunya adalah para ruh ibadillahi sholihin, ruhnya orang-orang yang sholat, orang-orang yang menjalankan dengan ketaatan kepada Allah. Nah, maka dari itu pertanyaan apakah ruh itu nanti dikembalikan pada jasadnya, ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, karena penjelasannya apakah ruh nanti kembali pada saat ketika ditanam atau tidak, karena nanti ada pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Tapi bagaimana caranya? Tentu ini adalah ya secara kasat mata pengetahuan kita secara zahir mungkin bisa jadi dikembalikan roh kepada jasadnya untuk mempertanggungjawabkan. Tapi besok ketika ditanya oleh Allah, ini kan jasad semua itu walaupun tidak ada rohnya bisa bicara, ya, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Dan semua jasad ini nanti akan bicara, mulut ditutup, tangan bicara, kaki bicara, semua nih. Itulah kekuasaan Allah. Jadi kalau kita bicara tentang ruh, wallahu a'lam. Karena kembali kepada ayat Nabi Muhammad ketika ditanya tentang ruh, bahwa ruh itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti Pak Haji enggak usah tanya ruhnya. Ya. Kembali nanti ketika dikembalikan kita kembali kepada Allah, itu nanti juga tinggal kita menyampaikan apa yang pernah kita lakukan, dan manusia tidak bisa berbuat apapun, tidak bisa mengada-ada, karena itu sesuai dengan amal perbuatan kita sebagai manusia pada saat di dunia. Nah, mudah-mudahan nanti kita ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan syafaatnya Allah. Ini yang paling kita rindukan bersama, dan mudah-mudahan kita ini juga besok diakhiri kehidupan kita ini dengan husnul khotimah. Doa kita mudah-mudahan demikian. Sampaikan itu, dan
1: kita tutup dengan doa.
0: Kita tutup bersama-sama dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa kekuatan dan istiqomahan kepada kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin. Hamdaya fi na'amahu yakafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sulthanik. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fa'alna lana wa 'allimna ma yanfa'una innaka 'ala kulli syai'in qadir. Waj'al jam'ana hadha jam'an mubarakan marhuma wa tafarraqna ba'da hadha farqan mubarakan ma'suma. ربنا لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا جاهلا إلا علمته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمدلله رب العالمين بسر الفاتحة.
4: Mendengar persatukan informasi dan inspirasi, demikian rangkaian sholat subuh langsung dari Masjid Hubul Wathon Islamic Center, dan kita kembali ke studio Pro 1 RRI Mataram untuk melanjutkan rangkaian MTB pagi ini bersama saya Putri Mentari.

satukan informasi dan inspirasi. Bagaimana kabar Anda hari ini pendengar? Semoga Anda semua dalam keadaan baik, sehat, tanpa kekurangan apapun juga. Begitu juga dengan saya dalam keadaan sehat dan juga baik-baik saja. Pendengar, kira-kira ini hari Sabtu ya, apakah Anda sudah mulai merencanakan kegiatan hari ini? Mungkin ada yang ingin berlibur bersama keluarga, atau mungkin rehat sejenak di rumah untuk beristirahat, atau mungkin masih ada yang di luar kota karena libur panjang ya. Tapi apapun aktivitas Anda hari ini pendengar, semoga semuanya dilancarkan dan tentu saja penuh makna. Bersama saya pendengar Putri Mentari akan menemani Anda merangkai NTB pagi sampai nanti di pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Dan sesaat lagi kami hadirkan informasi cuaca Pro 1 RR Mataram, karena informasi dan inspirasi.

Indonesia. Di tengah hamparan hijau tegal alam Ubud, tampak kerumunan masyarakat menyaksikan langkah tegas Satpol PP Kabupaten Gianyar, Bali. Mereka datang untuk menyaksikan penutupan Parki Ubud yang dikenal sebagai Kampung Rusia. Sebuah kompleks megah yang menawarkan apartemen, ruang kerja, restoran, dan kafe. Tempat warga asing terutama dari Rusia hidup dan bekerja di Bali. Namun hari itu aktivitas mereka terhenti. Parki Ubud ditutup karena alih fungsi lahan yang seharusnya digunakan untuk pertanian kini berubah menjadi bangunan komersial. Pemerintah menilai ini sebagai pelanggaran. Sementara pemilik usaha yang merupakan warga asing mengaku tidak tahu menahu soal regulasi. Nah, peristiwa ini mengandung pelajaran bagi kita para pelaku bisnis yang profesional. Kehadiran para warga asing yang begitu cepat melihat peluang bisnis di Bali seharusnya menjadi alarm bagi kita. Mereka melihat potensi yang mungkin luput dari perhatian kita. Mereka memahami keunggulan Indonesia dan berani mengambil langkah sebelum kita sempat menyadarinya. Sementara kita sibuk ragu, mereka sudah bergerak. Ada satu pelajaran lain yang tak kalah penting. Bisnis bukan hanya soal peluang, tapi juga kepatuhan. Sebuah usaha yang telah berjalan dan berkembang pun bisa hancur jika tidak memahami regulasi. Modal yang sudah dicurahkan, tenaga yang sudah dicurahkan, bisa hilang begitu saja hanya karena kurangnya perhatian terhadap aturan yang berlaku. Betapa menyedihkan rasanya jika sebuah bisnis yang telah dibangun susah payah akhirnya harus tutup hanya karena tak memahami aturan. Apapun bisnis yang kita jalankan, jangan hanya melihat untung dan cepatnya pertumbuhan, tetapi pastikan semuanya sesuai dengan regulasi. Sebagai profesional, kita tidak bisa mencegah orang asing masuk dan bekerja di negara kita. Kita tidak bisa sekedar berteriak marah dan merasa mereka telah merampas lahan kerja kita. Justru ini rasanya bagi kita untuk meningkatkan daya saing. Kita pun harus bisa bekerja lebih rajin, lebih kreatif, dan lebih inovatif dalam merebut semua peluang yang ada. Jika kita tidak berusaha meningkatkan kompetensi dan mencari peluang lebih dulu, maka kita akan terus tertinggal. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari. Lihat peluang, manfaatkan dengan bijak, tingkatkan daya saing, dan pastikan atas sesuai dengan aturan yang berlaku. Dari saya, Antonio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Service Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

0: hari Sabtu 30 Mei 2026. Kita awali dari daerah Lombok Barat, Lombok Tengah dan Lombok Timur. Cuacanya cerah hari ini ya, di suhu 23-32 derajat Celcius, di kelembapan 50-90%. Untuk daerah Sumbawa cerah berawan dengan suhu 23-32 derajat Celcius, kelembapan 56-85%. Untuk Dompu dan Bima hari ini perakirannya cerah dengan suhu 23-32 derajat Celcius dan kelembapan 61-86%. Lombok Barat dan Kota Mataram juga hari ini cerah ya, di suhu 23-32 derajat Celcius dengan kelembapan 60-84%. Ya, demikian informasi cuaca pagi ini Pro 1 RR Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Informasi cuaca

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada duit.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap dah infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Informasi dan inspirasi. Sesaat lagi kami hadirkan Sari Berita Sepekan. Sebut catatan informasi penting sepanjang Senin hingga Jumat, edisi hari ini Sabtu 30 Mei 2026.

0: 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Sari berita sepekan, rangkuman peristiwa aktual selama sepekan seputar Nusa Tenggara Barat.
0: Radio Republik Indonesia Mataram menyampaikan sari berita sepekan, sebuah catatan informasi penting sepanjang Senin hingga Jumat, edisi Sabtu 30 Mei 2026. Bersama saya Putri Mentari, inilah berita sepekan selengkapnya. Sebanyak 52.517 ekor hewan kurban dikirim ke wilayah Jabodetabek, Pulau Jawa hingga Kalimantan. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan NTB Muhammad Riyadi mengatakan, pengiriman ternak tahun ini berlangsung lebih tertib dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pasalnya pemerintah menerapkan pengawasan berlapis untuk memastikan hewan kurban tiba di daerah tujuan dalam kondisi sehat. Riyadi menyebut keberhasilan pengiriman hewan kurban tahun ini ditopang oleh penerapan 3 mekanisme distribusi yang diperkuat pemerintah daerah. Salah satunya melalui layanan uji PCR, penyakit mulut dan kuku di UPTD, Rumah Sakit Hewan dan Laboratorium Veteriner NTB. Selain pengawasan kesehatan, Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal juga membentuk satuan tugas lalu lintas hewan kurban untuk mengawal distribusi ternak keluar daerah. Satgas tersebut disebut membantu memperlancar pengiriman dan memastikan seluruh proses sesuai aturan. Pemprov NTB juga memperketat aturan lintas lalu lintas ternak dengan melarang hewan kurban yang terjual di daerah tujuan untuk kembali masuk ke. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dinilai pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 menjadi langkah strategis dalam menghasilkan data akurat untuk mendukung penyusunan kebijakan pembangunan dan pengembangan usaha di daerah. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik NTB, Asanul Khalik mengatakan, kejujuran pelaku usaha dalam memberikan data kepada Badan Pusat Statistik sangat menentukan kualitas hasil sensus ekonomi tersebut. Menurutnya, data yang akurat akan membantu pemerintah memotret kondisi real perekonomian di NTB, sehingga proses pembangunan dapat disusun secara lebih tepat sasaran. Menurutnya, melalui sensus ekonomi, pemerintah juga dapat memetakan kondisi persaingan usaha di daerah. Lombok Barat kembali mencuri perhatian nasional setelah seekor sapi kurban bantuan masyarakat presiden atau Banmaspres asal daerah itu lolos seleksi dan ditetapkan sebagai hewan kurban presiden Republik Indonesia tahun ini. Sapi berukuran raksasa bernama Ireng Gagah Manis tersebut menjadi kebanggaan baru bagi para peternak lokal karena berhasil dari hasil pengembangan peternak daerah sendiri. Peternak sapi tersebut, Atang Setianoro, mengaku bersyukur karena tahun ini kembali dipercaya menyediakan sapi Banmaspres. Ia menyebut proses seleksi berlangsung cukup panjang, hingga akhirnya sapi miliknya dinyatakan layak menjadi hewan kurban presiden. Keunggulan sapi ini bukan hanya pada fisik dan posturnya yang besar, tetapi juga bobotnya yang fantastis mencapai 1 ton 28 kg. Dengan bobot luar biasa ini dan nilai jual mencapai 136 juta, Ireng Gagah Manis kini menjadi perhatian masyarakat sekaligus simbol keberhasilan peternak lokal Lombok Barat dalam menghasilkan ternak berkualitas nasional. Pembangunan hunian tetap atau huntap bagi korban kebakaran di Kalimango, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, hingga kini belum dapat direalisasikan. Pemerintah daerah masih menunggu kepastian penganggaran dari pemerintah pusat yang harus melalui koordinasi lintas kementerian. Camat Alas, Usman, mengatakan saat ini pemerintah memprioritaskan pembangunan hunian sementara atau huntara bagi warga terdampak kebakaran. Dari 30 unit yang direncanakan, 3 unit huntara sudah ditempati warga. Sementara seluruh pondasi rumah telah selesai dibangun. Saat ini 8 unit lainnya masih dalam tahap penyelesaian, mulai dari pemasangan dinding hingga fasilitas kamar mandi. Pemerintah menargetkan dalam 2 pekan ke depan sebanyak 12 unit huntara sudah dapat ditempati. Usman menambahkan seluruh pembangunan huntara ditargetkan rampung paling akhir Juni, termasuk penyediaan sumur bor dan air bersih. Kejaksaan Tinggi NTB mengirim hasil inspeksi kasus dugaan pemerasan yang melibatkan 3 jaksa di Kabupaten Dompu Kejaksaan Agung. Langkah itu dilakukan untuk menentukan sanksi atau penalti terhadap para jasa yang diduga terlibat. Kepala Kejati NTB Wahyudi mengatakan hasil inspeksi sudah diserahkan ke Jagung untuk ditindaklanjuti. Menurutnya keputusan terkait hukuman akan ditentukan oleh pihak pusat. Kasus ini sebelumnya naik ke tahap inspeksi kasus sejak April lalu. Kejati NTB mengambil langkah itu setelah jaksa pengawas menemukan bukti dugaan pemerasan saat proses klarifikasi berlangsung. Tiga jaksa berinisial JK dan IS diduga meminta uang kepada Camat Pajo Imran terkait perkara penganiayaan dan menjerat sejak Juli 2024. Rektor UIN Mataram, Profesor Masnun Tahir, mempertegas amanat Menteri Agama RI Nasaruddin Umar terkait pentingnya menjaga marwah dan nama baik institusi bagi seluruh aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Agama, termasuk di UIN Mataram. Rektor menekankan ASN UIN Mataram tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga memikul tanggung jawab moral sebagai representasi lembaga di tengah masyarakat. Karena itu integritas, etika, disiplin, dan profesionalisme dinilai menjadi fondasi utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan ketinggian agamaan. Ia menjelaskan di tengah perkembangan era digital, citra lembaga sangat dipengaruhi oleh perilaku individu ASN, termasuk dalam pengembangan penggunaan media sosial. Seluruh pegawai diminta lebih bijak dalam bersikap dan menjaga komunikasi publik agar tidak terdampak negatif terhadap reputasi kampus maupun Kementerian Agama. Selain menjaga nama baik lembaga, Rektor juga menekankan pentingnya menghadirkan pelayanan publik yang humanis, profesional, dan berintegritas sebagai bagian dari implementasi nilai moderasi beragama dan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan perguruan tinggi. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama Kementerian Kebudayaan akan membangun kembali Rumah Adat Bayan Balebelek Timur Orong di Desa Bayan Timur, Kabupaten Lombok Utara yang ludes terbakar pada Februari 2026. Pembangunan kembali warisan budaya masyarakat adat Bayan itu dipastikan tidak hanya berfokus pada fisik bangunan, tetapi juga mengikuti seluruh tata cara adat yang berlaku. Kepala Dinas Kebudayaan NTB Muhammad Ihwan mengatakan, proses pembangunan dilakukan melalui kolaborasi dengan Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 15 NTB. Tim dari pemerintah daerah dan Kementerian Kebudayaan juga telah turun langsung ke lokasi untuk berdiskusi dengan masyarakat adat Bayan serta pemerintah Kabupaten Lombok Utara terkait mekanisme pembangunan kembali rumah adat tersebut. Menurut Ihwan, pembangunan rumah adat Bayan tidak bisa disamakan dengan pembangunan rumah biasa. Seluruh proses harus mengikuti ketentuan adat, termasuk penyesuaian dengan kalender adat Bayan, mulai dari pengambilan material bangunan hingga ritual-ritual yang mengiringi proses pembangunan. Pemerintah juga akan membantu pelaksanaan ritual selamatan adat saat rumah tersebut kembali ditempati. Hal itu dinilai penting karena rumah adat bukan hanya bangunan, tetapi bagian dari kehidupan sosial dan spiritual masyarakat Bayan. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah resmi menjalin kerjasama dengan Universitas Islam Malang Unisma dalam upaya meningkatkan kompetensi sumber daya manusia khususnya bagi aparatur sipil negara di lingkungan Pemkab Lombok Tengah. Bupati Lombok Tengah Fatul Bahri mengatakan, kerjasama tersebut menjadi langkah strategis pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan kompetensi ASN agar mampu memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Menurutnya Unisma merupakan salah satu perguruan tinggi besar yang telah menjalin kerjasama dengan berbagai kabupaten dan kota di NTB. Karena itu, Pemkab Lombok Tengah melihat peluang besar untuk mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan tinggi. Sementara itu, Rektor Universitas Islam Malang, Junaidi, mengatakan, program kerjasama yang dijalankan nantinya menggunakan sistem blended learning atau gabungan pembelajaran daring dan tatap muka. Menurutnya, sistem tersebut akan memudahkan ASN di Lombok Tengah untuk melanjutkan pendidikan tanpa harus meninggalkan pekerjaan utama mereka sebagai pelayan masyarakat. Aksi penyelundupan rokok ilegal lintas pulau kembali berhasil digagalkan di wilayah Nusa Tenggara Barat. Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Lombok Barat bersama tim gabungan dari Bea Cukai, Kepolisian, dan Unsur Pengamanan Pelabuhan melakukan operasi penyisiran di kawasan Pelabuhan Lembar, setelah menerima informasi dari masyarakat terkait adanya distribusi mencurigakan dari luar daerah. Kepala Satpol PP Lombok Barat Iketut Rauh mengatakan, pengungkapan kasus ini bermula dari laporan warga yang menyebut adanya pergerakan kendaraan pengangkut rokok ilegal dari Surabaya menuju Lombok. Petugas kemudian melakukan pengawasan ketat di pintu masuk pelabuhan hingga akhirnya menemukan truk yang dicurigai membawa barang ilegal. Rokok ilegal tersebut diketahui berasal dari kendaraan yang datang dari Sidoarjo dan rencananya akan diedarkan di wilayah Pulau Lombok hingga Pulau Sumbawa. Satpol PP Lombok Barat menegaskan seluruh barang bukti telah diserahkan kepada Bea Cukai untuk proses lebih lanjut, termasuk rencana pemusnahan yang dijadwalkan pada November atau Desember mendatang. Pembangunan ruas jalan Batu Dulang Tepal di Kecamatan Batu Lanteh, Kabupaten Sumbawa terus menunjukkan perkembangan positif. Hingga akhir Mei 2026, progres fisik proyek strategis nasional tersebut telah mencapai sekitar 30%. Asisten 2 Setda Sumbawa Lalu Sumar Haji Kertawijaya mengatakan, pengerjaan proyek masih berjalan sesuai target. Meski sempat terkendali cuaca ekstrim di lokasi pekerjaan, pembangunan ruas jalan Batu Dulang Tepal dibiayai melalui program Impres Jalan Daerah Tahun Anggaran Multi-Years 2025 hingga 2026. Adapun nilai anggarannya sekitar 83 miliar rupiah. DPRD Lombok Tengah meminta pemerintah daerah segera membangun shelter atau rumah aman sebagai tempat pemulihan bagi para korban. Desakan ini mencuat menyusul kasus dugaan asusila di salah satu pondok pesantren di Kecamatan Pujut yang menyebabkan 4 orang menjadi korban. Anggota Komisi 4 DPRD Lombok Tengah, Nurul Adam mengatakan, usulan pembangunan rumah aman sebenarnya sudah lama direkomendasikan kepada pemerintah daerah, namun hingga kini belum direalisasikan. Menurutnya keberadaan shelter sangat penting untuk memberikan perlindungan dan pemulihan psikologis bagi korban kasus kekerasan maupun asusila. Selain itu pihaknya juga menilai biaya pembangunan rumah aman tidak terlalu besar dibandingkan manfaat yang dirasakan masyarakat. Mendapatkan dan menanggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah Lombok Tengah, Firman Wijaya mengaku prihatin atas terjadinya kasus asusila di lingkungan pondok pesantren yang selama ini dikenal sebagai tempat anak-anak menimba ilmu dan pendidikan agama. Menurutnya tindakan oknum tersebut berpotensi mencoreng nama baik lembaga pendidikan. Sehingga sebagai langkah antisipasi pihaknya akan segera berdiskusi dengan tokoh agama, Kementerian Agama, serta para pengasuh pondok pesantren guna memperkuat sistem perlindungan anak di lingkungan pendidikan berbasis keagamaan. Pemerintah Kabupaten Dompu menyarankan para petani jagung agar segera menjual hasil panennya setelah melalui proses pasca panen. Menimbun jagung dengan harapan harga akan naik dinilai justru dapat merugikan petani karena kualitas dan bobot jagung berpotensi menurun. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Dompu, Syahrul Ramadan, mengatakan penurunan kualitas jagung akibat penyimpanan terlalu lama kerap membuat harga jual tidak lagi sesuai harga acuan pembelian atau HAP yang ditetapkan pemerintah. Menurutnya pemerintah melalui Bulog kini sudah melakukan penyerapan jagung petani. Bahkan alokasi serapan jagung untuk wilayah Kabupaten Dompu tahun ini jauh lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya. Untuk Kabupaten Dompu mendapat alokasi serapan sebesar 19.600 ton dengan harga sesuai HAP mencapai 6.400 per kilogram kering panen. Ia menjelaskan jagung yang dapat diserap Bulog harus memenuhi standar pipil kering dengan kadar air maksimal 14% serta bebas dari kontaminasi zat berbahaya. Karena itu petani diminta tidak khawatir menjual hasil panennya selama memenuhi persyaratan pembelian sesuai HAP, Bulog dipastikan siap menampung hasil panen petani. Saudara, sekian berita sepekan edisi Sabtu 30 Mei 2026. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila. Refleksi dan Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila. Kalau kita membuka mata kita, membuka telinga kita, mendengar apa yang terjadi di kalangan rakyat, kita sama-sama tahu ada banyak orang yang terjebak judi online, oleh pinjaman online, dan ini menghancurkan, meluluhlantakkan kehidupan mereka. Banyak rakyat kita yang salah mengambil keputusan, teriming-imingi oleh judi online dan pinjaman online, sehingga mereka hidupnya jadi ambiar, lebih menderita. Tentu saja ini bukan fenomena yang boleh terjadi di sebuah negeri atau negara yang Pancasilais. Saudara dan saudari yang saya hormati, sewajarnya di negara kita yang dasarnya adalah Pancasila, rakyat sungguh-sungguh dilindungi. Tidak boleh ada kegiatan bisnis atau kegiatan usaha yang bisa mencekik rakyat, yang bisa menjebak rakyat untuk betul-betul menjadi makin susah, makin menderita, sehingga kehilangan harapan dalam kehidupannya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Anda tentu ada yang pernah menyaksikan berita bagaimana korban pinjol, korban judo, mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri. Ini tentu sebuah tragedi di negara yang dasarnya adalah Pancasila. Ini mengoyak hati nurani kita. Ini sebuah peristiwa yang tidak boleh terjadi mestinya, karena kita punya sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi ini fakta, ini masalah yang nyata yang harus kita temukan solusinya. Maka tentu saja dalam perspektif Pancasila, pihak penguasa harus bisa membereskan soal judi online dan pinjaman online ini. Harus ada regulasi yang tegas yang melindungi rakyat. Di sisi lain, rakyat memang harus diedukasi, harus dibimbing, dibina dengan benar, supaya mereka tidak punya mentalitas instan, supaya mereka tidak tergoda oleh keinginan cepat kaya yang mengarahkan mereka malah kepada situasi yang lebih sulit. Rakyat harus dididik untuk bekerja keras, untuk sabar, untuk melakukan yang terbaik, tahap demi mengubah nasibnya, tidak memilih jalan yang instan. Memang kita punya banyak PR untuk membuat Pancasila ini menjadi nyata sebagai dasar negara, sebagai ideologi, sebagai jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Mari kita lakukan yang terbaik yang kita bisa untuk Indonesia Raya yang jaya.

0: dinikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulai berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan. And outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar Pusat Tukar Informasi dan Inspirasi, hari ini di akhir pekan, apakah Anda sudah punya rencana kegiatan? Atau mungkin yang belum? Nah, bagi Anda yang masih bingung ingin menghabiskan waktu di mana, berikut beberapa rekomendasi kegiatan yang bisa saya berikan atau informasikan untuk mengisi akhir pekan dengan lebih menyenangkan. Untuk Anda yang pecinta alam, tidak ada salahnya ya mengunjungi Pantai Senggigi, menikmati suasana pantai yang indah sambil menunggu matahari terbenam untuk nanti sore. Dan jika ingin pengalaman yang lebih seru, Anda juga bisa mengunjungi Gili Trawangan, Gili Meno atau Gili Air untuk snorkeling dan menikmati keindahan bawah laut. Dan untuk Anda yang mungkin suka aktivitas fisik, akhir pekan bisa dimanfaatkan untuk bersepeda pagi bersama teman atau keluarga, karena selain menyehatkan, kegiatan ini juga bisa menjadi cara yang menyenangkan untuk menikmati suasana kota dan lingkungan sekitar.

0: nggak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Apa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap dah infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Ditafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik ditafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun video Radio Republik Indonesia @lppri.

legenda baru. Setiap kali Piala Dunia digelar, dunia bukan hanya menantikan juara, tetapi juga siapa yang akan bersinar dan mencuri perhatian. Karena dari panggung inilah lahir bintang, bahkan legenda baru. Sejarah sudah membuktikan, Piala Dunia adalah tempat di mana mimpi bisa berubah menjadi kenyataan dalam sekejap mata. Tahun 1958, dunia dikejutkan oleh remaja berusia 17 tahun bernama Pelé. Tanpa banyak pengalaman, ia tampil luar biasa dan membawa Brazil menjadi juara. Sejak saat itu, namanya tidak pernah lepas dari daftar legenda sepak bola dunia. Berlanjut ke tahun 1986, giliran Diego Maradona yang mengukir kisahnya sendiri. Dengan aksi individu yang memukau, ia tidak hanya memenangkan pertandingan, tetapi juga hati para penonton. Piala Dunia menjadikannya ikon yang dikenang sepanjang masa. Memasuki era modern, tradisi ini terus berlanjut. Tahun 2014 di Brazil, dunia mengenal sosok James Rodriguez. Penampilannya yang impresif ditambah gol-gol indahnya membuatnya langsung melejit dan menjadi sorotan global. Dan di Piala Dunia 2022 di Qatar, muncul generasi baru yang tidak kalah bersinar. Salah satunya Mbappe yang tampil luar biasa di final. Meski bukan debutnya, performa Mbappe menegaskan bahwa ia adalah wajah masa depan sepak bola dunia. Menariknya, di setiap edisi selalu ada nama baru yang sebelumnya tidak terlalu dikenal, namun tiba-tiba mencuri perhatian. Inilah daya tarik Piala Dunia, memberi panggung bagi siapa saja yang bersinar tanpa memandang usia atau latar belakang. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanyalah tentang tim terbaik, tetapi juga tentang lahirnya bintang-bintang baru yang suatu hari nanti akan kita kenang sebagai

Pendengar, untuk Anda pecinta kuliner, saatnya berburu makanan khas Lombok ya. Jangan lewatkan cita rasa pedas dan gurihnya ayam taliwang serta kesegaran plecing kangkung yang sudah terkenal hingga mancanegara. Jika Anda ingin bersantai, cobalah menghabiskan waktu di kafe favorit sambil membaca buku, mendengarkan musik, atau sekedar menikmati secangkir kopi hangat. Aktivitas sederhana seperti ini bisa menjadi cara efektif untuk mengisi energi sebelum kembali beraktivitas di hari kerja. Dan sementara untuk Anda yang ingin menghabiskan waktu bersama keluarga, mungkin sekedar piknik di taman, menonton film bersama di rumah, atau bermain permainan keluarga, bisa menjadi pilihan yang menyenangkan dan mempererat kebersamaan. Pendengar, kegiatan Anda, manfaatkan akhir pekan untuk beristirahat ya, berkumpul dengan orang-orang terdekat dan melakukan hal-hal yang membuat Anda bahagia.

segera bersatu. Getaran euforia sepak bola tertinggi di planet ini akan segera tiba. Siapkan semangatmu, siapkan dukunganmu. Kabar gembira untuk seluruh pendengar setia dimanapun Anda berada. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dengan bangga menghadirkan siaran langsung Pesta Bola 2026. Hadirkan atmosfer Piala Dunia langsung ke telinga dan layar Anda. Mulai dari dialog mendalam bersama pakar, analisa tajam para pengamat, hingga obrolan seru tentang drama di luar lapangan yang tak terduga. Ingin tahu prediksi Indonesia melawan logika artificial intelligence? Kami punya jibol, men. Atau ingin berbagi tanya tentang drama unik di tribun penonton? Ada fan visual asal review yang siap menemani hari-hari Anda. Tak hanya itu, simak pula Deep Talk bersama figur publik dan pejabat publik favorit Anda, serta Di Balik Bola yang mengupas sisi edukasi dan inspirasi dunia sepak bola. Jangan lewatkan setiap detiknya. Pastikan Anda tetap terhubung melalui frekuensi RRI Pro 1, Pro 2, Pro 3, dan Pro 4, serta pantau terus seluruh konten eksklusif kami di RRI Digital dan media sosial resmi kami. RRI menyatukan semangat, menyiarkan kebanggaan. Pesta Bola 2026 dari kita untuk Indonesia.

bola itu 11, tapi kita gak tahu kenapa harus 11. Kenapa gak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 kali 50 meter. Maka ya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22

0: Masih di lantai 7 Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Indonesia tetap berpandangan